0: Dahsyat pada 15 Agustus lalu, Sudirman Said selaku Ketua Bidang Organisasi PMI menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
0: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya yang di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
0: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas

0: Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutlah di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut, api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
7: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Bribtu Eklesia.
10: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nanti titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta pendengar, dan tentunya nanti saya akan lanjut lagi untuk mengajak Anda sesaat lagi dalam sesi opini publik pendengar. Baik, untuk Anda pendengar, satu pilihan lagu hiburan saya hadirkan dulu ya untuk menemani pagi Anda, dan pastikan nanti dapat bergabung bersama Pro1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

event spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Ya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita, dan selanjutnya kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara berikutnya, Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kembali hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini ya, dalam acara Opini Publik untuk kebersamaan kita di si hari ini, penghujung bulan Agustus tahun 2026 di hari Senin. Salam semangat pagi ya buat semuanya, terutama buat pendengar kami yang mungkin sebagian ada yang sudah tiba di tempat melaksanakan aktivitas. Salam semangat, awal pekan harus lebih semangat lagi ya untuk menuntaskan pekerjaannya. Dan yang pasti juga untuk semuanya yang sudah mulai berbagai rutinitasnya, tetap semangat saja ya. Dan yang pasti juga pagi hari ini saya akan mengajak pendengar bergabung di line telepon 94301. Nah, hari ini topik bahasan kita berkaitan dengan krisis air bersih, pendengar ya. Jadi di Kabupaten Bangka, jadi salah satunya juga mungkin kalau Anda simak ya berita di pagi hari tadi dan juga beberapa hari belakangan di berbagai tempat itu sudah merasakan ya dampak dari musim kemarau atau musim panas saat sekarang, dan salah satunya adalah air bersih. Salah satunya juga ini melanda warga Sungai Liat ya, warga Bukit Betung tepatnya. Nah, itu merasa sudah berapa minggu belakangan ini sulit mendapatkan air bersih, pendengar ya. Ini dampak dari musim kemarau, dan salah satunya adalah warga Gang Sahati Bukit Betung Sungai Liat. Jadi mereka sudah satu bulan ini, pendengar, mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang berada di kawasan kantor PUPR Kabupaten Bangka, pendengar. Nah, untuk yang lainnya juga silakan ya. Sementara itu kalau di Bangka Tengah, pendengar, ini ada 13 desa di Bangka Tengah yang rawan krisis air bersih, pendengar. Dan 13 desa, 1 kelurahan di Bangka Tengah ini tercatat masuk dalam kawasan rawan kekeringan akibat musim kemarau yang sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Di wilayah berpotensi mengalami kekeringan hingga krisis air ini tersebar di sejumlah kecamatannya. Dan ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka Tengah, Yudi Sabara ya. Jadi disampaikan daerah yang masuk dalam daerah rawan mengalami krisis air musim kemarau ini, kalau di Bangka Tengah itu di daerah Cambai, pendengar. Di desa Cambai, kemudian Cambai Selatan, Mangkol, Sungkep, Celuak, Namang, dan Kurau Barat ya. Jadi ini kekeringan termasuk juga di desa Blimbing, Kulur, Kulur Ilir, Nibung, Mesu, dan juga Baskara Bakti, pendengar. Dan diakui satu kelurahan di Kecamatan Kobai yaitu Arung Dalam, nah ini juga masuk menjadi salah satu wilayah permukiman masyarakat yang terdampak kondisi kemarau ya. Beberapa desa sudah disalurkan air bersih yang tentunya juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian PU sebagai koordinator Satgas Kekeringan. Dan BPBD Bangka Tengah sendiri terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya untuk memastikan kebutuhan masyarakat di desa lain yang juga mungkin mengalami kekeringan yang dapat tertangani dengan baik. Jadi koordinasi dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh dukungan penanganan terutama bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ya dapat dibantu juga oleh pihak-pihak lain yang bisa saling berkoordinasi untuk membantu masyarakat yang diantaranya memang sudah merasakan sekali dampak kemarau saat ini, salah satunya adalah krisis air bersih. Ini di Bangka Tengah ada 13 desa, 1 kelurahan ya di Arung Dalam. Kalau di kabupaten bagaimana di tempat Anda? Silakan Anda bisa gabung bersama kami di line telepon 94301. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Novi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Ramadan di Sorong ya.
2: Selamat bekerja ya.
0: Iya, selamat. Iya, betul sekali. Baik, Pak Ramadan, pagi hari ini saya menyoroti terkait mengenai krisis air bersih, dampak dari kemarau. Kalau di daerah Sorong gimana, Pak? Terdampakkah ini dengan apa namanya masa kemarau sekarang, Pak?
2: Sama, Mbak. Dari Sabang sampai Merauke saya rasakan.
0: Oh, dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Kalau kemarau di Sorong seperti apa ini sulitnya mendapatkan air bersihnya?
2: Ya, sulit. Orang beli dari tangki-tangki.
0: Oh, beli pakai tangki ya?
2: Swasta itu ya. Mm-hmm. Itu satu tangki 5.000 liter itu 250.000.
0: Berapa, Pak?
2: 250.000.
0: 250.000 ya. Itu satu tangki yang isi berapa, Pak? 5.000 ya?
2: Per 5.000 ya.
0: Oh, 5.000. Oke, okay, baik.
2: Ada juga yang kecil, 120.000 itu per 1,4 ya, kalau nggak salah 1.400 liter.
0: Per drum itu berarti ya, Pak?
2: 1.400 liter.
0: 1.400 liter.
2: Iya, 1,4 ton.
0: Oh, begitu. Iya, ya, baik. Jadi masyarakat kalaupun misalnya itu kan dengan membeli ya, Pak ya. Kalau misalnya bantuan ya dari pemerintah misalnya dalam satu minggu misalnya di drop berapa air liter yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, adakah yang seperti itu, Pak?
2: Enggak ada sih kayaknya.
0: Belum ya?
2: Saya enggak lihat ya. Itu enggak ada, orang beli semua itu.
0: Oh, beli semua.
2: Kita aja udah 3 kali beli.
0: Mm-mm. Jadi ada kebutuhan tambahan untuk membeli air bersih ya, Pak?
2: Iya, gitu.
0: Sudah berapa lama ini, Pak?
2: Sudah ada 3 bulanan itu.
0: 3 bulanan.
2: Ya, sebenarnya kalau umpamanya Pak RT kreatif ya, Pak RW, murah, apa kreatif, coba bicaralah kalau sebetulnya ada solusi. Setiap RT RW itu harganya ada berapa, 10 atau berapa ratusan kah berapa, itu dikumpul. Kemudian rapat kemudian untuk rencana buat bor, sumur bor. Mm-hmm. Ya, nanti hasil rapat, nanti uyurannya bagaimana, jadi dalam rapat mungkin ada yang lebih atau mau disamakan. Yang penting hitung dulu biaya seluruhnya, dari pipa, tenaga kerja, yang ahlinya yang kerja. Kemudian nanti yang ngambil air ya orang-orang yang tumbang itu yang berikan kontribusi. Supaya nanti semua bisa ambil air, jadi itu nanti antisipasi pada saat air nggak ada bisa ambil di situ.
0: Baik.
2: Sebenarnya itu solusi juga, cuma mungkin tidak terpikirkan semua itu harus bersama-sama.
0: Baik, dan mungkin Pak Ramadan, mungkin ini bisa disampaikan nanti di saat pertemuan dengan warga, Pak, dengan pihak aparat desa mungkin ya, Pak ya.
2: Sebetulnya begitu, sebetulnya kan ada inisiatif dari RTRW atau kelurahan, door-to-door ke warga, lalu RT mengumpulkan warga, di situ kan dibicarakan. Nanti memang tidak mau ya tidak apa-apa, yang penting ngomong. Kalau saya rasa semua mau, daripada susah begitu kan.
0: Baik, gitu, betul ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Lebih mahal lagi.
0: Baik. Iya, ini lumayan juga, Pak ya, udah kerasanya sudah 3 bulanan lebih ya, Pak ya, sudah mengalami seperti ini ya.
2: Kapan hujan banyak nih? Nanti kan tahu kan. Kapan...
0: Nanti kita buat rekayasa ini, Pak, rekayasa hujan ya.
2: Ya, hujan buatan. Ya.
0: Hujan buatan.
2: Pertandingan 17-an mendingan kemarin bertanding buat hujan buatan. Yang paling banyak ya.
0: Iya, baik. Ya, itu saja Pak Ramadan.
2: Iya, topiknya satu aja ya.
0: Satu saja ya.
2: Oh, iya, itu saya solusi dari saya.
0: Baik.
2: Dulu saya udah berpikir begitu, tapi enggak ada warga, tidak ada inisiatif dari RT/RW
0: yang
2: harusnya dari mereka lah.
0: Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramadan.
2: Sama-sama.
0: Yuk. Baik, terima kasih itu dari pendengar kita di Sorong. Nah itu mungkin krisis air bersih ini tidak hanya di Bangka Belitung ya. Jadi mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal yang sama ya. Seperti halnya Pak Ramadan di Sorong tadi juga mengatakan sudah 3 bulanan ini. Lumayan ya, udah ada anggaran tambahan juga untuk membeli air ya. Ya ini untuk 5.000 liter tadi seharga 250.000 pendengar. Nah kemudian tadi kalau untuk yang ukuran jauh lebih kecilnya itu 120.000 ya. Ya itu per 1.400 liter. Baik. Terima kasih nih Pak Ramadan sudah berbagi informasi bersama kami, dan silakan juga untuk pendengar yang lain juga Anda bisa bergabung bersama kami. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sudah cukup aman pendengar? Saya ke penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
0: Mbak Novi, Pak.
3: Pak Sofyan.
0: Mbak Novi nih Pak Sofyan, di mana Pak?
3: Di Balunijuk.
0: Di Balunijuk. Baik Pak Sofyan, di Balunijuk seperti apa Pak? Di Balunijuk masih amankah air bersihnya?
3: Jadi kalau di Balunijuk ini, kalau masalah air kan?
0: Iya.
3: Masalah air ini kalau bor besar itu tidak apa-apa. Kalau bikin apa nama memakai sumur, sumur kecil itu kebanyakan nggak jalan lagi.
0: Oh, yang kecil nggak jalan lagi, ya. Oke.
3: Nah, jadi masalah air ini nggak ada kepala panjang nggak ya. Jadi memang kebetulan air inilah keluhan.
0: Baik.
3: Jadi sekarang ini yang model apa nama itu, kalau ada duit ya beli 150 ribu itu,
0: okay.
3: Itu tank itu Mbak Rita. Jadi kalau yang tidak punya duit itu bagaimana lah?
0: Iya, nyarinya biasanya di mana Pak, masyarakat yang kesulitan mendapatkan air?
3: Apanya?
0: Biasanya mencarinya atau mendapatkan air itu di mana Pak? Apakah ada kayak kayak di tempat-tempat tertentu yang bisa diambil airnya gitu?
3: Iya Pak Mbak Rita.
0: Bawa beli itulah ya.
3: Iya. Karena bulan hijau ini beda mereka ya. Pertama kali pemakai air bersih ini luar biasa sekarang ini. Pertama kali mahasiswa-mahasiswa ini berapa ribu itu mau
0: air
3: juga.
0: Oke.
3: Kalau bor itu kecil, kering Mbak Rita.
0: Iya.
3: Saya berapa kali ke daerah apa nama itu kos-kosan itu banyak kering Barita, masyarakat. Jadi menjadi kendala juga ini. Jadi kami melihat air ini ada sebulan lagi Barita ya panas ini. Memang luar biasa anunya apa kekurangan air ini.
0: Baik.
3: Ya silakan saya Barita ya.
0: Iya.
3: Ya ini kan ada di kampung ada sumur, 2-3 sumur ya, 4 di dalam rumah. Berkurang airnya luar biasa mereka.
0: Menyusut ya?
3: Iya, nyusut sekali.
0: Jadi
3: di kebunnya saya baru mau bikin ini, potong gorong-gorong ya, sumur saya, pakai sumur. Soalnya hutan di daerah kebun saya itu masih utuh hutannya mereka. Jadi agak lambat kering Mbak Rita. Jadi kami juga bersyukurlah hutan itu jangan diganggu. Saya tidak diganggu hutan, lahan saya tanam dengan pelawan, tanam beberapa kayu Mbak Rita.
0: Baik.
3: Jadi itu Mbak Rita.
0: Baik.
3: Jadi masalah kebakaran. Masalah kebakaran ini sekarang ini Mbak Rita, puting rokok juga menjadi
0: pemicu ya.
3: Iya, pemicunya Barita. Jadi berapa di dekat SPN itu enggak tahu siapa yang pelaku itu.
0: Baik.
3: Jadi memang harus berhati-hati sekarang ini. Harus berhati-hati benar kalau api itu kan menjadi besar.
0: Ya.
3: Kecil menjadi kawan,
0: besar jadi lawan.
3: Ya mari saya.
0: Yo.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk pendengar kita yang barusan gabung ya. Ada Pak Sofian yang ada di seputaran Balun Ijuk. Kita ke pendengar berikutnya lewat saluran WA kita. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Novi.
0: Iya, selamat pagi nih Bang Rustam di Belinyu ya.
4: Iya.
0: Oke, Bang Rustam, kalau di Belinyu seperti apa Pak kondisi apa namanya air kita di saat kemarau ini Pak?
4: Secara umum ada sedikit kesulitan, namun khusus ya kampung saya itu alhamdulillah.
0: Kenapa Pak di kampungnya Pak?
4: Oh, banyak sumur bor.
0: Oh, banyak sumur bor. Baik, aman berarti ya.
4: Ya itu kan sumur bor itu tergantung daripada kepala desanya bagaimana mengantisipasinya, karena kemarau-kemarau sebelumnya itu kan menjadi pelajaran. Ya jadi kemarau-kemarau sebelumnya itu kan menjadi satu pelajaran yang belum punya itu. Saya pertama kali dulu kan beberapa titik mengusulkan dulu sewaktu saya masih di kantor desa itu. Nah pada saat itu sudah 3 titik saya mengusulkan. Jadi waktu itu dikabulkan 1. Nah berikutnya generasi sekarang ini terus mengusulkan. Udah beberapa titik sekarang ini di kantor desa, kemudian di dusun-dusun itu sudah ada. Terus itu ada spam, ada bintek, ada lagi PDAM-nya. Itu jika kita mau mengusulkan itu berbagai jalur, hanya namanya saja yang beda, ada spam, sarana penyediaan air minum, macam-macam. Ada bor-bor apa bor tanpa nama itu khusus bantuan bor, sumur bor begitu.
0: Iya. Berarti dari pihak desa memang sudah mengantisipasi itu berkaca dengan pengalaman kemarau-kemarau sebelumnya ya, Pak ya.
4: Iya, kebetulan dalam hal ini saya kan ini mohon maaf ini bukan saya menjagokan diri ya. Saya memperhatikan kemarau itu pernah kami ini Mbak Novi itu selama 9 bulan. Itu tahun 97.
0: Iya.
4: Nah, dari situ saya mengamati itu semuanya itu memang kesulitan Mbak Reta itu 97. Kemudian 97 itu kemarau panjang 9 bulan sehingga seluruh masyarakat harus sungainya untuk mandi saja susah apalagi untuk masak. Nah, jadi ya, artinya waktu pada saat itu belum ada yang jual air, belum ada apanya. Jadi saya ketika masuk di desa itu saya mulai berpikir tahun 2005 itu masa Pak SBY saya sudah mengusulkan itu.
0: Baik.
4: Alhamdulillah berhasil bintek sama sumur bor dan sekarang diteruskan lagi.
0: Baik.
4: Ya, namun kalau soal air ini Mbak Rita masih bisa lah kita mengatasinya. Yang susah itu krisis kepercayaan kepada lembaga negara ini. Itu persoalannya.
0: Iya, baik.
4: Karena publik ini sudah tidak percaya dengan DPR, tidak percaya dengan kejaksaan, kepolisian. Itu sudah nyata, itu sudah tidak percaya lagi kayaknya. Entah bagaimana pemulihannya nanti, menggalinya. Kalau air kan kita bisa menggali dari berbagai sisi. Tapi kepercayaannya menggalinya dari mana ini? Ya. Harus generasi apa ini? Itu aja mungkin Mbak Novi.
0: Ya, terima kasih. Ada Pak Rustam ya yang ada di Belinyo. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Nah, itu tadi. Jadi kembali lagi ke mungkin inisiatif lah ya, antisipasi yang dilakukan dari pihak desa karena mungkin berkaca dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang pernah mengalami kemarau panjang, pendengar. Nah, itu salah satu antisipasinya. Biasanya ada embung ya, kalau di desa itu biasanya ada embung, kemudian ada spam namanya, kemudian juga ada namanya ya aliran PDAM juga ya, termasuklah sumur bor yang mungkin diinisiasi oleh pihak desa seperti itu. Baik, untuk Anda pendengar yang kembali mau bergabung silakan dan telepon 94301 masih saya buka, kemudian SMS dan WA-nya juga di 0811 717 9111. Dan kita lanjut kembali ya untuk pendengar kita ini ada ya Pak Ramadan ya yang ada di Sorong. Oh ya, ini tadi Pak Ramadan sudah bergabung bersama kita ya. Baik, terima kasih untuk Pak Ramadan yang ada di seputaran Sorong. Silakan untuk yang lain yang tadi sempat bergabung juga bersama kami ya, ini Pak Ahmad Irwan ya yang ada di, iya ini di Bandung ya, mungkin bisa dicoba lagi menghubungi kami. Baik, silakan pendengar, seperti informasi yang tadi sudah saya sampaikan, di Bangka Tengah itu ada sekitar 13 desa di Bangka Tengah yang rawan krisis air bersih. Jadi kelurahannya itu salah satunya adalah di Arung Dalam, pendengar. Nah, kemudian kalau di Kabupaten Bangka sendiri ini sudah dirasakan oleh masyarakat dan ini sempat juga ya beritanya naik di Pro 3 terkait krisis air bersih yang melanda warga di wilayah Sungaliat ya, khususnya di Gang Sahati di Bukit Betung, pendengar. Nah, itu bagaimana dengan tempat Anda, masih aman-aman saja kah selama kemarau ini ya, atau sudah ada antisipasi? Nah, berkaitan dengan di Desa Cambai ini, informasi yang kita dapatkan juga bahwa Satgas Kekeringan Balai Wilayah Sungai atau BWS Bangka Belitung ini sudah bergerak melakukan distribusi air bersih ke masyarakat sebagai bagian dari upaya mengantisipasi, kemudian mengantisipasi dampak kekeringan di tengah kondisi musim kemarau. Jadi ada sekitar 1000 liter air bersih itu disalurkan ke masyarakat di Desa Cambai, Kabupaten Bangka Tengah ya. Jadi bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan air bersih di wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan air, pendengar. Jadi penyalurannya ini sudah dilakukan secara langsung menggunakan tangki air, kemudian ditampung pada sarana penampungan yang tersedia di lokasi tersebut ya. Dan ini juga merupakan bentuk respon dari Satgas Kekeringan BWS Bangka Belitung terhadap kondisi kebutuhan masyarakat di lapangan ya. Dan Kegiatan distribusi air bersih ini menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan BWS Bangka Belitung dalam menghadapi dampak kekeringan ya. Jadi pantauan kondisi di lapangan dilakukan untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan dukungan serta menentukan langkah penanganan yang sesuai, pendengar. Baik, kita ke pendengar kembali. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Pak Mbak Reta, tapi Mbak Novi, gitu.
0: Nggak apa-apa Pak, saya kan jarang-jarang juga.
5: Iya, soalnya Mbak Novi sama Mbak Reta itu kan satu perbasi, cantiknya sama, solehahnya juga sama, kan seperti itu, gitu kan? Iya, itu.
0: Iya, baik-baik.
5: Jadi menjadi penyiar, jadi idaman saya, idola saya, kan seperti itu. Kemanapun pergi, sekalipun ada di mana, tetap Mbak Novi selalu diingat.
0: Iya, baik. Oke, Bang Irwan, kita bicaranya soal krisis air bersih ya. Tadi beberapa tempat di Bangka Belitung juga terpengaruh. Nah, kalau di daerah Bandung gimana, Bang Irwan? Aman-aman saja?
5: Kalau di daerah saya, alhamdulillah itu kan daerah saya masih dalam air itu masih dalam keadaan normal kan, seperti itu ya. Tapi ya kalau di Bandungnya, Bandung Barat itu terutama daerah Bandung Barat bagian selatan itu agak sedikit ada sedikit mempengaruhi, tapi tidak seperti halnya daerah-daerah yang seperti di Jawa Tengah ya kan, di banyak terjadi sampai ngantri, sampai langsung pergi ke sungai yang ada ini sampai sampai jauh gitu kan, seperti gitu ya. Diantaranya ya. Itu tapi kalau untuk di daerah saya, di lingkungan saya, pada khususnya alhamdulillah Mbak Novi ya, dalam keadaan, tapi juga tidak berbicara untuk diri sendiri, tapi kadang berpikir, duh kasihan saudara-saudara kita yang begitu ngantri pingin air pergi ke sungai yang cukup jauh juga, seperti daerah Banten aja ya, daerah Banten itu juga seperti itu. Jadi kita harus dalam arti punya hati, enggak biarin aja ngurusin orang lain, yang penting di tempat saya subuh, enggak seperti itu. Tetap harus punya hati, punya kepedulian, walaupun seperti langsung tidak bisa menolong, itu kan seperti itu ya.
0: Iya.
5: Kalau misalkan musibah bencana kekurangan, misalkan makan, walaupun jarak jauh kan sedikit, kalau memang punya bisa kan menolong, tapi kan air tidak mungkin bisa menolong, tapi minimal punya kepedulian itu aja ya. Itu aja.
0: Betul sekali. Kita mirisnya Pak Irwan, bahkan di Jakarta itu kalau kita lihat di televisi itu sampai kolam-kolam yang warnanya hijau juga dikonsumsi gara-gara digunakan ya untuk cuci apa segala macam ya, yang harusnya sebenarnya tidak layak ya, seperti itu ya.
5: Iya itu saking perlunya. Nah, seperti di sini Mbak Novi ya. Kan di sana juga ada sungai ya. Sungai itu jernih airnya tuh kan, bening. Karena tidak ada limbah apapun juga kan. Soalnya itu sungai langsung datang airnya dari pegunungan, begitu lewat kan airnya bening. Tidak ada limbah apa-apa. Sekalipun ada warga masyarakat membuang sampah atau mengumpul, ya tidak boleh, dilarang gitu. Makanya airnya bening. Sekalipun misalkan kan saya menggunakan sumur bor ya, sekeluarga itu kan. Air sungai juga itu airnya bening, banyak yang dikonsumsi karena dalam kondisi bagus, airnya tidak ada limbah apa-apa, itulah seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya juga kasihan saudara-saudara kita itu kan, yang sekarang apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur kan, Jawa Barat juga, Bandung Barat itu bagian Cianjur Selatan juga ada cerita, tapi tidak seperti daerah-daerah yang lain. Makanya di sini Mbak Novi, di lingkungan sekumusi kemarau apapun juga, karena apa? Karena tempat-tempat bisa menunggu mata air dirawat, tidak diganggu, gitu kan? Itu salah satunya seperti itu. Mungkin di sini ada sedikit sumur gali, ada sedikit berkurang, tapi tetap normal, cuma kurang sedikit. Sumur borma tetap ada keadaan posisi air normal. Seperti di saya kan sekeluarga bukan sumur borma, yang dalamnya 55 meter kedalamannya itu di sana. Itulah. Jadi terus begini. Begitu hujan turun umpamanya kan tidak ada erosi, tidak apa, karena tetap sekiranya pohon-pohon yang nantinya bisa menaman, bisa jaga, tidak diganggu juga itu kan. Jadi segala sesuatu, makanya pantas kalau mengatakan kerusakan daratan lautan itu akibat ulah manusia, tangan-tangan manusia seperti apa. Dan Allah tidak akan memberikan musibah kalau tidak ada sebab dari manusia juga, itu Bang Novi ya. Udah jelas hutan atau apapun juga, atau sungai-sungai itu misalkan harus dirawat, dibina, dirusaknya terjadilah musibah.
0: Jadi sumber-sumber resapan airnya nggak ada gitu ya. Baik.
5: Ya iya seperti itu di Anambak. Terus di sini di lingkungan saya. Jadi dibina terus ngambil ikan. Ngambil ikan di sungai juga tidak diperbolehkan menggunakan strum atau misal kimia. Itu udah sepakat itu. Pokoknya kalau ada yang mengambil ikan luar desa saya, dan seperti itu dikejar oleh warga, bukan dikejar dianiaya, bukan disuruh keluar, nggak boleh di sini, benar. Jadi dengan cara-caranya itu dipancing atau dijaring itu kan, salah satu itu baru karena itu tidak akan musnah. Coba kalau pakai kimia stum kan musnah itu kan, baik, seperti itu dan. Jadi sekali lagi bahwa marilah kita disiplin tangan-tangan kita sendiri, karena untuk kita jiki sendiri juga. Itulah, baik. Jangan jadi tangan-tangan yang jahil. Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita ya. Jadi kalau di daerah Pak Irwan mungkin nggak sangat terdampak ya, karena salah satunya juga menggunakan sumur bor yang kedalamannya mungkin juga masih bisa lah ya untuk untuk mendapatkan air bersih ini. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin tinggi seperti itu, nah ini juga akan sangat terdampak sekali di masa kemarau seperti sekarang ini. Baik, untuk pendengar kami yang lainnya, silakan, saya masih ajak Anda kembali bergabung. Bagaimana dengan tempat Anda? Apakah juga merasakan ya dampak dari kemarau ini, dan salah satunya mungkin kesulitan mendapatkan air bersih? Jadi silakan saja, dari pihak-pihak tertentu juga ini sangat responsif sekali. Salah satunya dari Satgas Kekeringan ya, BWS atau Balai Wilayah Sungai BWS Bangka Belitung, ini cukup proaktif juga setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Nah ini mereka bergerak cepat memberikan penyaluran bantuan ya, dan tentunya BWS Bangka Belitung ini terus berupaya hadir di tengah masyarakat memastikan dukungan air bersih dapat diberikan kepada warga yang membutuhkan selama kondisi musim kemarau ini. Dan tentunya mereka juga terus berkomitmen untuk melakukan langkah nyata dalam mengantisipasi dan menangani dampak kekeringan serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendengar. Nah ya, itu informasinya. Ini salah satunya yang dilaporkan oleh masyarakat yang terdampak, salah satunya di Desa Cambai, pendengar. Jadi ada penyaluran 1000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau ini, pendengar. Baik, yang lainnya silakan, saya masih ajak Anda bergabung kembali di line telepon 94301, pendengar. Nah ini juga jadi informasi juga yang menjadi sorotan di salah satu media juga, pendengar ya, di media Indonesia, bahwa kemarau ekstrim di Bangka, salah satunya sumur kering, warga desa Nibung sampai harus beli air bersih. Jadi kalau pengalaman dari warga di Sorong tadi di Ramadan, bahwa mereka semuanya inisiatif dari warga untuk membeli ya, belum ada bantuan-bantuan yang diberikan ya dari pihak pemerintah.

masyarakat sampai harus membeli air, tidak mampu dengan cara membeli dengan jumlah yang besar, mereka dengan membeli menggunakan jerigen seperti itu, pendengar. Nah, dampak musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka juga ini dirasakan krisis kekeringan ini di daerah Nibung ya. Salah satu lokasi yang terdampak parah di Puding Besar kalau untuk di Kabupaten Bangka, pendengar. Dan ini sampai Bupati Bangka Ferinsani mengkonfirmasi warga ini yang merasa memang kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat dari menyusutnya cadangan air tanah ya. Jadi kalau di Desa Nibung ini kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci serta minum warga itu mereka sudah beli sama ya seperti di tempat-tempat lainnya juga. Dan kondisi ini juga dipicu oleh keringnya sumur-sumur milik warga akibat cuaca panas, kemudian minimnya curah hujan yang ya selama musim kemarau ekstrim ini. Tidak hanya sumur warga sebenarnya, tempat pemandian umum yang selama ini diandalkan oleh masyarakat setempat juga mengalami kekeringan total tanpa ada air yang mengalir ya. Dan tentunya kalau dari Bupati Bangka sendiri ya menyikapi atau menanggapi situasi ini bersama dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kabupaten Bangka, itu mereka sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan mengecek ya potensi sumber air yang masih tersisa di desa ya. Jadi Bupati Bangka menjelaskan menyambungkan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau PDAM itu sulit dilakukan dalam waktu dekat. Ini disebabkan karena jarak sumber air PDAM yang cukup jauh dari pemukiman warga serta membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pembangunan saluran pipanya. Jadi karena itu pengolahan sumber air alternatif yang ada di desa menjadi solusi yang paling memungkinkan. Nah, meski demikian dari Pemerintah Kabupaten Bangka sendiri masih akan melakukan kajian teknis lebih mendalam. Jadi langkah ini mencakup perencanaan anggaran untuk membangun fasilitas pengolahan air atau water treatment agar air yang tersedia itu layak dan aman dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Nibung, pendengar. Ya, jadi itu. Jadi kalau untuk PDAM ini tidak memungkinkan karena ini sudah dicek langsung ke lokasi di Desa Nibung, pendengar. Jadi solusi yang bisa dilakukan adalah di tempat ini ya dengan melihat ya seperti apa, mungkin masih ada lah ya spot-spot atau titik-titik tertentu yang berpotensi menjadi sumber air yang masih tersisa di Desa Nibung ini, pendengar. Baik, itu informasinya, pendengar. Ya, ini makasih nih Pak Dian yang ada di Riding Panjang sudah gabung bersama kami. Ya, kalau di Riding Panjang ini ada alur sungai di pinggir jalan kalau mau cari sumber air. Nah, ini tepatnya di mana nih Pak Dian? Mungkin bisa nih buat masyarakat yang mungkin sejauh ini mencari ya, mencari sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mungkin tempat-tempat mereka itu sulit mendapatkan air ya, khususnya mungkin di kawasan Merawang seperti itu, di lokasi terdekat ya Pak Dian di Riding Panjang. Baik pendengar, nanti saya lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam Opini Publik. Nanti saya akan kembali lagi dan tentunya telepon dari Anda juga kami nantikan di 94301.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ya, baik pendengar, kembali lagi masih dalam Opini Publik RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, pendengar. Dan lanjut lagi, masih menyoroti mengenai kekeringan ya, dampak dari musim kemarau ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah mulai merasa terdampak ya selama beberapa bulan terakhir, dan salah satunya adalah yang dirasakan adalah krisis air bersih, pendengar. Sebelum saya lanjut ke bahasan kita berkaitan dengan air bersih ini, saya informasikan juga terkait agenda kegiatan RRI Sungai Liat. Hari ini ada pelaksanaan technical meeting, pendengar, pelaksanaan Bintang Radio 2026. Jadi untuk pelaksanaan Bintang Radio ini digelar hari ini technical meeting, kemudian untuk pelaksanaannya tanggal 8 ya, untuk babak penyisihannya, kemudian dilanjut lagi nanti pada tanggal 18 untuk sesi yang keduanya. Kemudian dari yang terpilih nanti akan masuk ke sesi berikutnya, akan berlaga lagi ke kompetisi Bintang Radio tingkat Korwil. Dari Korwil setelah dinyatakan mungkin masuk ya dalam pemilihan Bintang Radio tingkat Korwil, baru akan dikirimkan ke tingkat nasional di Jakarta, pendengar. Ya, mudah-mudahan nanti untuk adik-adik kita yang ikut berlaga dalam kompetisi Bintang Radio ya, bisa mengharumkan nama baik Bangka Belitung dan bisa berlaga ke tingkat nasional nantinya. Jadi memang harus melalui beberapa tahapan dulu, pendengar. Jadi tahapan untuk tingkat lokal dulu wilayah Bangka Belitung itu dilaksanakan selama 2 sesi. Jadi nanti mereka membawakan lagu yang sudah disiapkan oleh pihak panitia, di samping itu juga nanti membawakan lagu daerah, pendengar. Jadi nanti untuk sesi pertama pada tanggal 8 September, kemudian dilanjut lagi pada sesi berikutnya tanggal 18 ya kalau tidak salah untuk sesi yang keduanya. Dan dari sini nanti akan terpilih siapa yang nanti akan mewakili Bangka Belitung ke tingkat Korwil dulu, ke Palembang, pendengar. Jadi di Belaja Sumba, jadi nanti berlaga dengan Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga Palembang ya, Bangka Belitung. Jadi nanti dari Korwil, kalau memang dinyatakan lolos juga dari tingkat Korwil, baru akan berlaga lagi ke tingkat nasional. Ya, jadi memang harus melalui banyak sekali tahapan, pendengar ya. Nah, kemudian dalam rangkaian Hari Radio juga, pendengar, tanggal 11 September nanti, ya, dia ada rangkaian kegiatan juga yang bakal digelar ya secara intern. Jadi pagi hari kita melaksanakan upacara bendera, kemudian pada pukul 10 hingga pukul 11 itu penyulutan obor Tri Prasetya ya, tanggal 11 Septembernya. Nah, kemudian di malam harinya kita ada kegiatan ya, ini secara simbolis lah ya, prosesi penyulutan obor di malam harinya, kemudian digelar juga pembukaan RRI Fest. Nah, dalam RRI Fest nanti kita punya tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi dalam RRI Fest nanti digelarnya 3 hari, pendengar, dari tanggal 11, 12 sampai 13. Jadi puncaknya nanti ada jalan sehat, pendengar. Jadi dalam RRI Fest ada rangkaian bazar UMKM, ada pentas seni dan budaya, ada pasar murah, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, dan juga ada hiburan-hiburan. Dan puncaknya di tanggal 13 nanti itu ada jalan sehat, pendengar. Jadi silakan saja yang pengen dapat motor dari sponsor Bapak Rudianto Chen ya, jadi silakan saja Anda bisa hadir dalam kegiatan jalan sehatnya ya. Di hari pertama pembukaan RRI Fest ya, yang nanti kita hadirkan itu nanti ada kegiatan juga ya. Yang pertama di malam harinya tanggal 11 September itu pembukaan RRI Fest, jadi ada tampilan-tampilan nantinya. Kemudian di samping memang ada acara seremonial pembukaan, sambutan-sambutan dari pemangku kepentingan kita juga. Kemudian ada tampilan-tampilan pentas seni dan budayanya juga. Di samping ini juga akan menemani UMKM ya, dalam bazar UMKM ini lumayan banyak, ada sekitar 70 tenan yang nanti sudah terdaftar di kita ya, yang nanti akan meramaikan kegiatan RRI Fest. Jadi silakan saja nanti, ingat, catat tanggalnya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Jadi yang mau ikut jalan sehat nanti tiketnya silakan diambil nanti dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 malam ya, karena tanggal 13-nya kita sudah pelaksanaan jalan sehatnya. Jadi sekedar informasi buat pendengar, yuk ramaikan kegiatan RRI Fest. Sekali lagi ada jalan sehat, bazar UMKM, pentas seni, pasar murah, donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga hiburan. Yang pengen icip-icip kulineran Bangka Belitung, jadi silakan saja, ada banyak tenan nanti yang akan partisipasi di acara ini ya.
yuk rame-rame kita ramaikan kegiatannya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi masih dalam acara Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, saya lanjut lagi ya dengan bahasan kita hari ini. Nah, ini kalau tadi ada Bung Dian di Riding Panjang, kalau masyarakat pengen dapat air, ini bisa juga nih. Kalau di Riding Panjang itu ada alur sungai di pinggir jalan, kalau mau cari sumber air ya. Iya, ini siapa tahu yang pengen cari air seperti itu. Ada Pak Wari di Aira hari ini. Di mana itu Aira? Air bara? Baik, makasih nih Bung Dian di Riding Panjang. Aira itu di mana nih Bung Dian? Air bara kah? Saya takut salah nih ya. Iya, oh air anyir. Iya, iya di air anyir. Jadi silakan ini yang pengen menyaksikan pawai dari jam berapa sampai jam berapa nih informasinya nih Bung Dian nih. Pawai di air anyir ya. Kalau di provinsi berakhir kemarin tanggal 29 ya. Ada pawai drum band juga ya. Ternyata di sisa penghujung Agustus 2026 masih ada kegiatan yang digelar oleh masyarakat di Desa Air Anyir hari ini. Jadi ada pawai. Jadi mungkin masyarakat di Air Anyir sekarang ini udah siap-siap nih. Yang rumahnya di pinggir jalan ini udah antisipasi mau lihat pawai nanti di sana ya. Oke, dan berikut pendengar masih bicaranya soal antisipasi ya untuk warga yang terdampak kekeringan ya. Jadi dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga ini menegaskan ada bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan ya. Jadi bersama hadapi kekeringan wujud akses air bersih untuk semua pendengar. Nah ini ya, jadi langkah nyata untuk mengantisipasi jika terjadi kekeringan dan krisis air bersih ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Jadi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bangka Belitung, Pemprov siap mendistribusikan air bersih kepada masyarakat ya. Dan ini ditegaskan oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani melalui PLT Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Babel Agus Afandi, yang mana ia mengatakan sampai saat ini belum ada ya permintaan distribusi air bersih dari masyarakat waktu itu, tapi sekarang sudah ya melalui beberapa instansi terkait yang juga sudah mendistribusikan air kepada masyarakat. Jadi kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur agar seluruh jajaran tetap waspada terhadap potensi kekeringan dan krisis air bersih akibat dari fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang ya. Dan terkait pasokan air juga disampaikan distribusi dilakukan bekerjasama dengan perusahaan air minum. Jadi langkah ini juga dilakukan agar air yang disalurkan dapat memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat. Dan selain menyiapkan distribusi air bersih, masyarakat juga dihimbau menjaga sumber-sumber air yang ada di lingkungan masing-masing agar tidak tercemar, pendengar. Nah itu ya, jadi sekali lagi dari pihak pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga sudah jauh-jauh hari mengantisipasi ini ya. Jadi karena air bersih ini adalah kebutuhan pokok, bukan pilihan. Dan tentunya untuk yang namanya kekeringan ini sendiri, pendengar, jadi dapat terjadi kapan saja dan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Jadi sekali lagi bagi masyarakat pergunakan air secara bijak dan juga hemat. Nah ini saya sampaikan ya bagi masyarakat yang mungkin terdampak dengan air bersih bisa menghubungi pihak-pihak terkait. Kalau dari flyer yang kita terima ya dari Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan juga BPBD Bangka Belitung ya. Jadi yang siap ya membantu kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di wilayah Bangka Belitung, ada bisa menghubungi ke nomor 08117818600. Jadi sekali lagi silakan untuk masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan suplai air bersih, silakan ya tempat Anda di mana, lokasinya di mana,
Nah, silakan menghubungi ke 0811-7818-600. Jadi cara mengajukan permohonannya, yang pertama, permohonan diajukan secara resmi melalui pihak kecamatan terlebih dahulu, sertakan informasi lokasi terdampaknya di mana, jumlah KK atau jiwanya, kemudian kondisi kekeringannya. Kemudian permohonan ini diteruskan ke BPBD kabupaten atau kota untuk diverifikasi dan penjadwalan distribusi air bersihnya, ya. Dan yang terakhir, distribusi air akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, pendengar. Jadi itu ya, silakan saja untuk yang mungkin masyarakat benar-benar terdampak dengan sulitnya mendapatkan air bersih, silakan nomor kontaknya 0811-7818-600, pendengar, ya. Itu nomor yang bisa dihubungi. Jadi tanggap, sigap, peduli, BPBD hadir untuk masyarakat, pendengar. Baik, nah ini tadi dari Bang Dian di Riding Panjang, lokasi sumber airnya itu di dekat Aiduripan ya, dekat lapangan Demokrat anggota Dewan Haji Hendra. Nah, silakan saja. Ini informasi bagi yang mungkin di seputaran Merawang yang kira-kira mungkin tempatnya agak sedikit lebih tinggi, sulit mendapatkan air beberapa bulan belakangan ini. Nah, itu silakan saja. Ini di dekat lapangan Demokrat anggota Dewan Haji Hendra ya. Ya, ini informasi sumber air tersebut dekat Aiduripan ya, Riding Panjang. Makasih untuk Bang Dian ini sudah berbagi informasi bersama kita di kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi pendengar, bagi masyarakat yang mungkin benar-benar terdampak ya, nomornya bisa dicatat 0811-7818-600 ya. Tadi sudah saya sampaikan cara pengajuan permohonannya seperti apa ya. Jadi diajukan dulu secara resmi melalui pihak kecamatan, sertakan informasi lokasi terdampaknya, jumlah KK atau jiwanya atau kondisi kekeringannya seperti apa. Kemudian permohonan ini akan diteruskan ke BPBD Kabupaten Kota untuk diverifikasi dan nanti akan dilakukan penjadwalan ya, penjadwalan distribusi air bersihnya. Jadi setelah itu semua syarat-syarat sudah terpenuhi, sudah terverifikasi, nanti distribusi air bersihnya akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pendengar. Nah itu ya, oke. Bang Dian ini sekali lagi mengingatkan bagi yang mau pengen ngambil air di Riding Panjang itu cuma hati-hati, bahaya kadang-kadang banyak katanya gitu ya. Jangan sampai oh. Ya, makasih untuk pendengar kita dan saya masih lanjut lagi dengan informasi lain. Jadi pendengar silakan saja ya. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Jadi itu tadi nomor kontak yang bisa dihubungi jika Anda ingin mendapatkan suplai air bersih. Jadi nomor yang tadi sudah saya sampaikan bisa dicatat ya. Mungkin kalau juga bagi masyarakat yang mendengarkan ini ada mas daerah atau spradi atau keluarganya yang di daerah-daerah tertentu juga merasa sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Nah, itu tadi nomornya silakan saja dihubungi ya, itu melalui player yang saya sampaikan, yang saya berikan informasi ini kepada masyarakat ya, dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama dengan BPBD Provinsi Bangka Belitung ya, dan juga bersama dengan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Ini salah satu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan ya, bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Jadi nomornya 0811-7818-600, pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, sementara itu dari DPKP Bangka Belitung juga sekarang ini sedang membangun sekitar 54 unit konservasi air atasi kekeringan ya. Jadi ini salah satu langkah juga yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung. Jadi mereka sudah membangun 54 unit bangunan konservasi air untuk mengantisipasi kekeringan. Ya, tidak hanya kekeringan untuk masyarakat saja, lahan pertanian dampak musim kemarau ekstrim saat ini. Jadi pembangunan 54 bangunan konservasi air ini ada embung, kemudian damparit juga, ada long storage juga difokuskan
difokuskan daerah-daerah sentra pertanian padi. Nah, ini juga ya salah satu dilakukan. Ini juga selain dimanfaatkan untuk pertanian, masyarakat juga kalau memang butuh untuk air ini juga bisa digunakan ya di Pulau Bangka dan Belitung, sehingga hal ini antisipasi mencegah gagal panen akibat dari musim kemarau, pendengar. Jadi untuk petani yang menggunakan air secara efektif bisa mengaktifkan perkumpulan petani pemakai air atau namanya P3A ya, atau agar pengaturan penyediaan air ini dapat dilakukan secara tepat dengan adil selama musim kemarau panjang ini. Jadi dari BPKP juga sudah jauh-jauh hari ya mengantisipasi ya dampak dari kekeringan ini dengan membangun 54 unit konservasi air untuk mengatasi kekeringan, pendengar. Nah, itu ya. Baik, kemudian juga kalau dari beberapa informasi media, nah ini kalau Mangoba ini agak sedikit agak sedikit lebih memperhatikan masalah kerusakan lingkungan karena krisis air ya yang menghantui untuk saat ini. Dan ini salah satu yang mengingatkan kita agar selalu menjaga lingkungan. Jadi kalau Mangoba itu lebih pedulinya ke masalah lingkungan ya, kerusakan lingkungan itu harus diperhatikan sehingga dampaknya itu bisa dirasakan masyarakat. Nah, ini salah satunya yang menjadi sorotan mereka itu yang mana warga sedang mencuci piring, pakaian, beras di sebuah kolam buatan yang hanya menyisakan air setinggi betis orang dewasa. Dan kolam ini di sekitar kebun buah atau di Kelekak di salah satu masyarakat Desa Z, Kecamatan Mendo Barat ya. Jadi setiap tahun warga Desa Z ini membuka pintu bagi kerabat atau keluarga dari luar daerah yang mungkin merasa kesulitan ya untuk mendapatkan air ya. Jadi kalau dari Desa Z sendiri bergantung pada air yang disalurkan melalui PAM Simas atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ya. Ya, jadi sejak 2 minggu terakhir ini, nah itu tidak mengalir merata di seluruh rumah. Jadi dalam sehari hanya 100-an kepala keluarga yang mendapatkan jatah dari PAM Simas ini atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini, pendengar. Dan kalau masalah air ini sudah berangsur-angsur dirasakan masyarakat mulai berkurang, ini tidak hanya di Desa Z ya, di sejumlah desa tetangga juga ikut merasakan. Di Desa Puding Besar, Desa Payabenua, Desa Kemuja, nah itu juga biasanya beberapa kali ya melihat warga mandi di sejumlah titik pemandian umum membawa jerigen juga untuk dibawa pulang, itu pendengar ya. Di Tuing, pemukiman pesisir bagian utara Pulau Bangka, kolam-kolam air tawar juga sudah mulai menyusut ya, dan beberapa sudah mulai terasa asin karena air laut yang merembes ke sejumlah aliran sungai kecilnya ya. Nah, kemudian dari BPBD Bangka Belitung, PLT-nya Agus Afandi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan resmi ya terkait laporan resmi mengenai tingkat kerawanan kekeringan ya. Baik, nah itu sedikit gambaran ya beberapa daerah yang terdampak dari krisis air di masa musim kemarau ini, pendengar. Baik, pendengar Pro 1. Baik-baik, terima kasih nih untuk pendengar kami nih. Bang Dian tadi katanya nyebut nyebut numora jangan cepat-cepat katanya. Baik-baik, saya akan sampaikan nomornya ya. Baik, oke, ini saya cek lagi ke nomor yang tadi sempat saya sampaikan untuk pendengar ya. Jadi untuk yang terdampak kekeringan ya, untuk masyarakat silakan mencatat nomornya 0811 7818 600, pendengar. Jadi sekali lagi bagi masyarakat yang terdampak kekeringan ya, silakan hubungi
hubungi ke nomor 0811 7818 600. Jadi cara mengajukan permohonannya, silakan, ini inisiatif dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung ya, melalui BPBD dan juga informasi dari Diskominfo Bangka Belitung, pendengar. Jadi silakan saja cara pengajuan permohonannya, yang pertama ajukan dulu secara resmi melalui pihak kecamatan ya, itu alurnya, pendengar, alurnya permohonan diajukan secara resmi melalui pihak kecamatan, sertakan informasi lokasi terdampaknya di mana, jumlah KK atau jiwanya berapa, kemudian kondisi kekeringannya seperti apa. Mungkin bisa digambarkan dulu kronologisnya ya. Kemudian permohonan ini diteruskan ke BPBD Kabupaten atau Kota untuk diverifikasi. Dan nanti akan dilakukan penjadwalan distribusi air bersihnya, pendengar. Jadi yang terakhir, jika sudah melalui proses verifikasi, distribusi air bersihnya akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pendengar. Nah itu ya, sekali lagi itu alurnya yang mungkin bisa diikuti oleh masyarakat ataupun desa yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini, pendengar. Jadi sekali lagi nomornya 0811 7818 600, pendengar. Ya, ini juga salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BPBD Bangka Belitung yang tentunya siap mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, dan tentunya Gubernur Bangka Belitung melalui pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Bangka Belitung ya, untuk segera ya menindaklanjuti informasi-informasi dari daerah-daerah tertentu yang mungkin terdampak dengan kekeringan ya. Ini salah satu bantuan yang diberikan, yaitu bantuan air bersih untuk warga terdampak, pendengar. Tadi prosedurnya sudah saya sampaikan, kemudian nomor telepon yang bisa Anda hubungi juga mungkin sudah bisa Anda catat, pendengar ya. Sekali lagi ini mungkin diajukan dari pihak desanya ya. Baik, pendengar Pro 1, nanti saya lanjut lagi masih bersama dalam Opini Publik. Jadi hari ini kita tidak menghadirkan narasumber ya, karena ada beberapa yang sudah saya hubungi belum bisa tersambung bersama kita, karena hari ini mungkin lagi ada rapat-rapat koordinasi yang mungkin dilakukan, pendengar ya. Next, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang bersama dengan narasumber kita.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: 101 RRI Sungaliet Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali, pendengar tadi sudah sedikit hangat ya dengan hadirnya lagu yang sudah kita hadirkan di kesempatan kali ini. Dan pendengar, sekali lagi untuk yang masih mantau siaran kita, ada beberapa daerah yang memang sudah terdampak ya, di Bangka Tengah itu sudah mulai kerasa, kemudian juga di Kabupaten Bangka tadi ada beberapa titik yang sudah saya sampaikan juga, pendengar. Jadi sekali lagi, bijaklah menggunakan air ya di tengah kondisi sekarang ini. Jadi tidak hanya di wilayah kita Bangka Belitung saja, justru di berbagai daerah juga mengalami hal yang sama, pendengar. Dan mungkin Anda juga sempat melihat ya di beberapa tayangan televisi, nah itu masyarakat yang sekarang ini tengah berusaha keras ya untuk mendapatkan air bersih, bahkan dengan membeli ya. Dan ini juga tentunya kalau kita tidak bijak menggunakan air, ya semakin hari ya kita juga akan sulit untuk mendapatkan air. Tadi ada beberapa tempat yang bisa dipilih oleh masyarakat di saat mungkin sudah mulai merasa kesulitan air, yaitu salah satunya mungkin di Batu Rusa, di Riding Panjang, seperti disampaikan oleh Bung Dian tadi. Tapi itu tadi antisipasinya, ya berhati-hati saja, lihat sekelilingnya, karena posisi di situ juga ada hewan melata juga. Nah, ini juga perlu diantisipasi di saat mungkin Anda butuh air ya. Baik, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung juga menetapkan Kepulauan Bangka Belitung harus siaga kekeringan ya, sehingga potensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau di daerah ini juga harus diantisipasi. Ini disampaikan oleh Slamet Supriyadi selaku Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisa dari BMKG, dengar, per Agustus ini Bangka Belitung seharusnya sudah masuk ke level siaga kekeringan ya, terutama di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung, karena termasuk semakin berkurangnya intensitas hujan di daerah ini ya. Jadi di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung ya. Jadi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada September bulan depan, pendengar, dan berakhir pada awal 2027 di kisaran Januari sampai dengan Februari tahun depan. Jadi bayangkan, masih panjang. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, itu masih sekitar 6 bulan lagi, pendengar. Ini dampak dari fenomena El Nino ya. Dan ya, sekali lagi masyarakat dihimbau bagi yang membuka lahan ya, membuka lahan tidak melakukan pembakaran karena potensi terjadi kebakaran lebih besar yang sulit dikendalikan atau dipadamkan. Saya ke pendengar dulu nih, ada Pak Salasito yang sudah tersambung bersama saya pagi ini. Selamat pagi Pak Salasito.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salasito, silakan Pak.
1: Ya, panas makin mengering.
0: Makin ya. Mengering ya. Gersyang. Baik, baik. Pak Salasito, silakan Pak. Kalau di daerah Bapak terdampak nggak nih Pak dengan kemarau? Apa namanya, sulit mendapatkan air bersih Pak?
1: Jadi di daerah Padang Baru ini ya bisa tertolong ya untuk cuci ya. Cuci.
0: Ya.
1: Itu dengan kumbangan alias kolong ya.
0: Oh, ada kolong ya.
1: Nah, jadi kolong-kolong itu yang menolong ya, TI kecil tuh.
0: Oh iya. Tapi ini kolong-kolong yang sudah lama ya Pak ya. Kalau kolong-kolong yang baru kayaknya masih ini kali ya, belum layak lah ya. Kalau untuk cuci mungkin masih bisa seperti itu ya. Tapi kalau untuk minum nggak bisa ya.
1: Kalau untuk minum harus galon ya.
0: Ya harus galon dong. jangan terkesima dengan birunya gitu ya.
1: Nah, ya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita.
0: Ya.
1: Menanam dan bikin ya air lubang resapan itu sangat penting.
0: Iya, biopori ya.
1: Jadi nanti kita akan menghadapi musim berubah, musim hujan lagi.
0: Yeah. Ya.
1: Jadi fungsi tanaman itu menyerap dan menjaga muka air tanah.
0: Yeah.
1: Nah, dan juga kalau bisa kita bikin sumur resapan juga untuk buangan air kita.
0: Benar.
1: Bumi ini akan terselamatkan dari kekeringan kalau kita bijak ya.
0: Benar.
1: Jadi saya berharap ini adalah pelajaran bagi kita untuk istilah hidup sejahtera, sehat.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Salasito. Nah itu tadi kalau Pak Salasito di daerahnya itu masih tertolong ya, karena banyak kolong yang ada di sana, jadi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi sekali kalau sekedar untuk cuci ya, untuk mungkin menyiram tanaman dan sebagainya mungkin bisa lah ya. Tapi kalau untuk konsumsi hari-hari ya, untuk minum, nah itu harus pakai galon ya. Nah lagi-lagi ini harus mengeluarkan apa namanya, budget lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Salasito sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, pendengar. Dan ya sekali lagi dari BMKG menetapkan Bangka Belitung siaga kekeringan, pendengar, karena ini cukup lama juga ya, kalau informasi yang disampaikan oleh Bapak Slamet Supriyadi itu sampai di Januari memasuki bulan Februari nanti baru berakhir ya masa musim masa El Nino lah ya, seperti itu ya. Dan sekali lagi yang himbau masyarakat dalam buka lahan baru tidak melakukan pembakaran karena potensi terjadi kebakaran lebih besar yang sulit dikendalikan atau dipadamkan ya. Dan biasanya kalau musim kemarau juga disertai dengan angin yang kencang ya, jadi api itu sulit untuk dikendalikan di semak-semak belukar pada lahan-lahan kosong maupun hutan yang banyak mengering. Jadi oleh karena itu diimbau masyarakat tidak melakukan pembakarannya, apalagi ditinggalkan begitu saja, ini takutnya merambat ke tempat-tempat yang lain ya. Baik, itu pendengar dari BMKG yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, berkaitan dengan siaga kekeringan ini. Dan ya tanpa terasa pendengar, kita harus mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Opini Publik untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, yang pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Senang sekali kembali hadir menyapa Anda dalam Halo RRI. Pendengar yang hadir menyapa Anda, pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan hari ini pendengar saya masih lanjutkan kembali dari beberapa bahasan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita kemarin ya. Dan senang sekali informasi dari pendengar berkaitan dengan siaran TVRI ya, mengapa siarannya hanya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, itu kemarin belum mendapatkan tanggapan langsung ya dari Kepala TVRI Bapak Emirizon, pendengar. Dan beberapa hal yang juga sudah disampaikan oleh pendengar juga berkaitan dengan ya, beras 5 kg ini sudah diturunkan ya oleh media kita, alasannya atau sebab mengapa beras menjadi langka beberapa hari belakangan, karena ini didistribusikan untuk membantu korban bencana, pendengar ya. Baik, dan hari ini kita akan bahas untuk pendengar juga yang mungkin punya informasi, silakan saja ya, dari beberapa informasi yang sedang marak sekarang ini, banyak juga orang-orang yang sekarang ini sedang menggalang bantuan ya untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang sudah Anda dengarkan beberapa hari belakangan ini juga korban gempa Nusa Tenggara Timur ya, ini terus mendapatkan bantuan ya, baik dari pemerintah pusat bahkan dari daerah-daerah tertentu yang ikut merasakan dampak dari apa yang terjadi, yaitu gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7, pendengar. Jadi bantuan seperti yang kita dengarkan dikirim secara bertahap melalui jalur udara, darat, laut, dan tentunya juga ini untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak gempa, pendengar. Nah, kalau dari informasi yang terbaru ya, itu dana siap pakai DSP dan juga donasi yang diberikan dari berbagai pihak, dan salah satunya yang dikucurkan atau digelontorkan ya, dari informasi yang dilaksanakan oleh BNPB, bantuan itu yang sudah masuk ya per 5 Agustus ya, dan juga per 30 Agustus 2026 itu sudah sebanyak 1.065 ton, pendengar. Itu dana siap pakai atau DSP, kemudian donasi itu sebanyak 565 ton, pendengar. Nah, itu bantuan yang didistribusikan ke Momiri, Labuan Bajo, dan donasi-donasi yang sudah dikucurkan ini ya, tentunya dilakukan secara bertahap, pendengar. Jadi dari BNPB sendiri sudah mengeluarkan 21 ton bantuan ya, menggunakan pesawat TNI AU Airbus A402 ke Labuan Bajo ya. Sementara bantuan yang masih berada di Posduk Loknas Halim Perdana Kusuma mencapai 32 ton, pendengar. Nah, itu ya. Jadi sekarang ini banyak pihak ya yang peduli, sekarang sedang menggalang bantuan ya untuk beberapa bantuan yang akan didistribusikan kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur, pendengar, dan juga beberapa tempat lainnya ya. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar juga yang punya informasi bersama kita di pagi hari ini, silakan ya, terkait pelayanan publik juga bisa disampaikan ya, kalau memang nanti akan kita cross-check langsung bersama narasumbernya, ya silakan saja ya. Jadi untuk Pak Tony di Bangka Tengah, saya belum mendapatkan respon balik ya dari Kepala TVRI Bangka Belitung terkait apa yang disampaikan beberapa waktu lalu, pendengar ya. Dan yang lainnya juga silakan, kalau sekarang ini kan masa-masa musim kemarau ya, mungkin yang terdampak langsung dengan masyarakat ya silakan saja, ini bisa juga disampaikan ya melalui kita. Dan beberapa yang pernah disampaikan oleh pendengar juga kita sudah hadirkan bersama dengan pihak yang berkompeten, bahkan dari pihak ombudsman juga turut ya punya andil dan mendorong pihak-pihak tertentu, terutama dari dinas-dinas terkait ya yang butuh penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Ya silakan saja, saya masih ajak pendengar untuk bergabung di acara kita di kesempatan kali ini, pendengar. Jadi dari yang sudah masuk laporan-laporan ke kita, ya ini semuanya alhamdulillah bisa direspon langsung oleh pihak-pihak terkait, baik itu mengenai pelayanan publik PDAM, kemudian lampu jalan, kemudian juga bansos ya yang diberikan kepada lansia, pendengar, kemudian juga berkaitan dengan beberapa kondisi jalan yang memang perlu menjadi perhatian. Dan lagi-lagi memang karena kondisi sekarang ya, masa efisiensi anggaran mungkin skala prioritas ya untuk daerah-daerah yang selama ini mungkin sudah mengeluhkan ya kondisi jalannya. Salah satunya yang pernah disampaikan oleh masyarakat kita di Balunijuk ya, mengenai jalan di daerah Pagerawan menuju ke Petaling. Nah itu jalannya sempit ya, dan pendengar yang sudah melaporkan ini sudah mendapatkan tanggapan ya dari pihak Bina Marga PU Bangka, Kabupaten Bangka, pendengar. Nah itu ya, kemudian yang lainnya juga walaupun tidak kami jawab untuk hari ini ya, pastinya kami akan berupaya menyampaikan suara-suara dari masyarakat tersebut kepada pihak-pihak yang berkompeten, pendengar. Baik, sambil menantikan laporan dari pendengar kita yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat dalam acara Halo RRI di kesempatan kali ini, saya akan lanjut lagi sesaat lagi, dan jangan kemana-mana, dengarkan acara Halo RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Ya, baik, pendengar masih dalam acara Halo RRI di pagi hari ini, pendengar. Jadi tadi ada juga ya satu informasi yang sudah dirilis ya mengenai Ombudsman Bangka Belitung menilai bahwa layanan publik di Pangkal Pinang itu, seperti apa ya. Jadi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung sudah menyelesaikan pengambilan data penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di Pangkal Pinang ya. Jadi kegiatan pengambilan data ini dilaksanakan bertahap, pendengar. Jadi dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026. Jadi mereka itu menyasar sejumlah unit pelayanan pemerintah daerah maupun instansi vertikal di Kota Pangkal Pinang, pendengar. Jadi pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bangka Belitung, KGS Chris Peter, mengatakan bahwa penilaian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan pelayanan publik pada unit-unit yang menjadi objek penilaian ya. Jadi kalau dari penjelasan Chris Peter, pendengar, jadi penilaian ini tidak hanya melihat satu aspek pelayanan saja. Jadi mereka juga melihat kesiapan penyelenggaraannya, kemudian seperti apa proses pelayanan yang berlangsung, kemudian pengelolaan pengaduan masyarakatnya sampai ke capaian penyelenggaraan pelayanannya. Jadi semua itu menjadi bagian dari upaya agar memperoleh gambaran secara lebih menyeluruh, pendengar. Nah, dalam proses pengambilan data ini, Ombudsman Bangka Belitung melakukan sejumlah metode. Jadi mulai dari wawancara langsung dengan penyelenggaranya dan pengguna layanannya, kemudian juga melalui observasi terhadap pelaksanaan pelayanan sampai ke pengujian terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat itu. Jadi kalau di masyarakat Pangkal Pinang ya, ini dari hasil penilaian Ombudsman Bangka Belitung, ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Jadi menurut warga, pelayanan publik itu harus semakin cepat, kemudian mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Nah, kita juga merasakan hal yang sama, pendengar ya. Jadi kita tuh maunya yang cepat ya, mudah, kemudian ya jangan dipersulit lah ya. Kadang-kadang masih ada lah yang kita temukan kesannya itu seperti bertele-tele ya. Nah, jadi penilaian dari Ombudsman seharusnya menjadi bahan evaluasi, pendengar, kalau masih ada kekurangan. Jadi pemerintah juga harus segera memperbaikinya agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih baik. Dan di sini Chris Peter mengatakan ya, dan sekaligus juga dia berharap evaluasi pelayanan publik ini tidak berhenti pada penilaian atau pemberian nilai saja, tetapi nanti akan dilanjutkan dengan perbaikan nyata dan juga pengawasan secara berkala, pendengar. Nah, ini ya satu hal yang sudah dilakukan oleh Ombudsman Bangka Belitung, dan mereka menilai layanan publik di Pangkal Pinang ya, kalaupun masih ditemui ada yang belum maksimal ya, dimaksimalkan saja. Ya, ini dari hasil pantauan juga mereka sudah melakukan penilaian di sejumlah pelayanan publik ya di Kota Pangkal Pinang, pendengar. Nah, itu. Kemudian ada lagi nih, kalau beberapa waktu lalu juga Ombudsman turun ya melakukan penilaian terhadap sejumlah layanan publik di Pangkal Pinang juga ya. Jadi dari beberapa sektor, tidak hanya kesehatan saja ya, dari cakupan layanan pendidikan juga termasuk pekerjaan umum, kemudian sosial, kepolisian, masyarakat, pertanahan, dan sampai juga ke imigrasi, pendengar. Jadi unit yang menjadi objek penilaiannya itu kalau di interval waktu 20 sampai 27 kemarin itu di RSUD Depati Hamzah, kemudian Dinas PUPR Pangkal Pinang, kemudian SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, Dinsosnya, kemudian Poresta, pada unit SPKT dan Satin Telkamnya, kemudian Lapas Perempuan kelas 3 Pangkal Pinang, kemudian Kantor Pertanahan Pangkal Pinang, Kantor Imigrasi kelas 1 TP Pangkal Pinang, dan Lapas kelas 2 Pangkal Pinang, pendengar. Jadi mereka melakukan pemantauan ini, pendengar, bukan sekedar cek administrasi saja ya. Jadi mereka melihat tidak pada satu objek pelayanan saja, Jadi melainkan mencermati kesiapan penyelenggara, proses pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat sampai kecapaian penyelenggaraan layanannya, pendengar. Nah itu ya, jadi sekali lagi ya siapkan ya untuk pelayanan publiknya seperti apa, pendengar. Karena ombudsman ya terus melakukan pemantauan. Jadi interval waktu yang mereka lakukan kemarin itu dari tanggal 20 sampai 27 Agustus 2026, pendengar. Baik, untuk sementara untuk hari ini belum ada dari pendengar kita yang menyampaikan informasi ya berkaitan dengan pelayanan publik untuk hari ini, dan tentunya juga kami masih nantikan mungkin ada informasi-informasi lain ya. Kalau kemarin ada beberapa laporan, tapi secara langsung sudah kita tindak lanjuti melalui berita-berita online yang kami hadirkan ya. Salah satunya adalah beberapa daerah yang mengalami krisis air bersih ya di kota Sungai Liat, di Sungai Liat khususnya, kemudian juga beberapa yang ada di Bakem ya, kemudian di Bangka Tengah juga ada beberapa, ada cukup banyak ya di Bangka Tengah, bahkan satu kelurahan di Arung Dalam tuh ya, kalau di daerah Bangka Tengah. Kemudian kalau BMKG mengatakan bahwa memang perlu diwaspadi beberapa kabupaten ya, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan juga Belitung. Baik, nanti saya akan lanjut lagi menemani pendengar masih dalam rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda pagi hari ini, masih dalam acara kita Opini Publik kali ini.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan dalam Halo RRI untuk edisi kali ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho.

0: Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Siang hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan dialog interaktif pengarusutamaan gender.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Pendengar, senang sekali di siang hari ini kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarusutamaan gender dengan tema pentingnya kesetaraan gender dalam pengasuhan anak. Dan di studio program Satu RRI Sungai Liat sudah hadir PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Ibu Murniati SM. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak.
0: Ya, kabar baik ya Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya ini menyapa para pendengar kita yang mendengarkan melalui program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tentu tema kita ini sangat menarik karena berhubungan juga dengan pola pengasuhan anak ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Apalagi kita juga ini membahas tentang kesetaraan gender yang mana tentunya adalah hal yang sangat ini saat ini juga sedang hangat sekali diperbincangkan, adalah kesetaraan gender. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan juga sebenarnya mengapa kesetaraan gender ini penting diterapkan dalam pengasuhan anak, terutama anak sejak usia dini. Silakan Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Memang terkait dengan kesetaraan gender, bagaimana pentingnya kesetaraan gender dalam penerapan untuk anak sejak usia dini. Karena kita tahu anak usia dini ini ya mulai dari 0 sampai 5-6 tahun itu adalah usia emas ya, golden age. Jadi di mana pada usia itu kita memang betul-betul mempersiapkan bagaimana anak-anak kita tersebut bisa menjadi anak-anak yang sehat, kuat, unggul, terutama dimulai dari lingkungan keluarga. Ya, bagaimana keluarga itu apabila sejak kecil anak-anak melihat orang tua, terutama ayah dan ibu ya,

0: Kemudian bagaimana ibu menanamkan untuk mendidik anak, ya misal itu. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan juga, misal terkait dengan pendidikan anak, itu peran ayah dan ibu itu dua-duanya penting. Artinya bukan hanya pihak ibu yang dominan dalam pengambilan keputusan, karena kita tahu ayah selaku kepala keluarga, artinya beliau yang nantinya memberikan arah, membimbing terutama kepada ibu dan anak-anaknya. Jadi dalam hal ini dengan adanya kesetaraan gender yang sudah dilakukan, ditanamkan oleh keluarga itu sejak anak-anak masih kecil, nantinya anak-anak ini dapat membentuk karakter yang artinya tidak membedakan. Tidak membedakan, oh ini pekerjaan anak laki-laki, oh ini pekerjaan anak perempuan, tidak seperti itu. Artinya semua bisa dikerjakan oleh anak laki-laki dan perempuan, bisa dipertukarkan. Nah, beda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan tidak bisa dipertukarkan. Misal yang perempuan dia menstruasi ya, kemudian melahirkan, menyusui. Nah itu tidak bisa dipertukarkan oleh laki-laki. Tapi kalau peran dalam keluarga, dalam rumah tangga, misalnya membantu mencuci piring, menyapu, atau kegiatan-kegiatan lainan yang ada di ranah domestik, ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, kita ini masih ada bahwa yang namanya ranah domestik itu masih berlaku lebih dominan perempuan yang mengerjakan. Nah mungkin ini mulai saat ini kita sudah mulai mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak kita sejak usia dini, bahwa sejak kecil dia tidak membedakan ini. Oh ini kerjaan untuk anak cewek nak, gak boleh adek. Nah misal, oh ini jangan, ini untuk abang, adek gak boleh. Nah tidak seperti itu, sehingga nantinya mencegah munculnya stereotip gender, ya, dan membentuk karakter anak yang lebih adil serta menghargai orang lain. Nah, mungkin itu yang pertama. Karena kita tahu kesetaraan gender itu artinya sama, ya. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk menerima aktivitas ya, kemudian manfaat, kontrol, kemudian partisipasi dalam seluruh aspek pembangunan. Nah, jadi di situ kita tekankan sehingga nantinya di kehidupan keluarga itu kesetaraan gender ini sudah mulai terbentuk. Nantinya setelah anak-anak dewasa, dia sudah mempunyai gambaran nih, oh kalau nanti saya berkeluarga, nantinya saya harus bersikap tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah mungkin itu awalnya.
1: Baik. Menariknya juga di era modern sebenarnya hal-hal yang seperti itu adalah bentuk kedisiplinan begitu, Bu.
0: Iya, betul.
1: Ketika kita mungkin ada seorang anak yang merantau sendirian, kalau dia sudah dilatih disiplin, dia akan terbiasa.
0: Iya, gitu, betul. Iya, ya, seperti kalau ibu kan punya dua anak, kebetulan ibu dulu kan pernah di instansi BKKBN, artinya punya dua anak itu memang semacam keharusan ya, laki-laki dan perempuan, tapi sama saja. Nah, pola kami mendidik anak seperti itu yang kami lakukan. Artinya anak laki dan perempuan itu bisa mengerjakan hal yang sama. Pada waktu seperti yang adik sampaikan tadi, pada waktu dia kuliah di luar, terutama di yang jauh dari pantauan kita, mereka sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas sehari-hari lah untuk mereka, sehingga mereka tidak kaget dan tidak panik ya, tidak stres ya, karena sudah terbiasa polanya kita bentuk mulai dari kecil, jadi disiplin misal sholat kemudian belajar. Kemudian waktu bermain, waktu belajar, itu semua kita coba untuk melakukan semacam kesepakatan. Jadi bukan karena faktor alah pokok nurut ibu lah, nggak usah macam-macam. Nah, tidak seperti itu pola yang

0: kita lakukan. Ya.
1: Baik, baik. Artinya muncul dengan sendirinya
0: anak. Iya, betul. Ya, baik. Karena itu sudah terpola dari mulai kecil ya. Ya.
1: Baik, Pak. Menarik sekali ya. Jadi selain itu kita undang juga pendengar Bu ya. Silakan
0: ya,
1: jadi yang ingin bergabung nanti ya, di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Baik, kalau kita membahas terkait program dari DP3ACSKB Bangka Belitung, sejauh mana program DP3ACSKB Bangka Belitung telah berhasil meningkatkan terutama keterlibatan sosok ayah nih Bu dalam pengasuhan anak. Silakan Bu.
0: Ya. Baik. Kalau di dinas kami itu kita ada 4 bidang ya.
1: Iya.
0: 4 bidang, 1 UPTD dibantu dengan sekretariat. Jadi kita ada bidang pemberdayaan perempuan, kemudian bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perlindungan anak, kemudian bidang kependudukan dan dukcapil. Kemudian ditambah dengan UPTD. Jadi UPTD ini setelah terjadinya kasus-kasus pada perempuan dan anak, ini penanganannya di UPTD. Nah, sedangkan di kita di bidang ini kita di pencegahan. Nah, terkait dengan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, itu sebenarnya juga ada di kami itu ada program peningkatan kualitas keluarga.
1: Oke.
0: Nah, di situ kita masuk melakukan program-program kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas keluarga. Begitu juga di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana. Itu ada juga program untuk kualitas keluarganya, di mana ada kelompok-kelompok seperti kelompok BKB ya, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Nah, kalau di kita program yang kita lakukan dalam upaya meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan anak, baru-baru ini kita sudah melaksanakan program gerakan ayah mengantar anak hari pertama ke sekolah.
1: Oh ya.
0: Nah, itu kita ada surat edaran gubernur. Nah, itu juga kita teruskan ke bupati wali kota, bagaimana diharapkan peran ayah. Peran ayah dalam pengambilan rapor dan mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah, itu langkah awal. Langkah awal bagaimana nantinya ini menjadi semacam kebiasaan seorang ayah untuk bisa berbagi bersama-sama dengan anak-anak. Jadi bukan yang repot itu hanya ibunya. Jadi mulai urusan dapur ya, ngantar anak sekolah, jemput lagi, itu semua selama ini kan kebanyakan masih tanda kutip dilakukan oleh ibu ya. Nah, jadi di sini diharapkan dengan anaknya gerakan ini, inilah awal pintu masuk sehingga nantinya peran ayah ini akan semakin semakin baik. Jadi ayah ini lebih dekat dengan anak-anak ya, bukan hanya sekedar mencari nafkah ya, kemudian mengasih uang untuk itu ya, masalah pendidikan dan lain-lain itu masih diserahkan ke ibu. Nah, di sini diharapkan peran ayah dan ibu ini seimbang, sehingga nantinya isu ketimpangan gender terkait dengan beban ganda untuk seorang ibu itu akan lebih berkurang. Jadi ibu ini juga nantinya punya waktu untuk diri sendiri ya, untuk keluarga dan untuk di lingkungan kerjanya. Jangan nanti sampai pulang dari kantor ibu ini sudah mukanya kayak gimana itu. Karena setelah pulang kerja dia ada lagi nih kegiatan yang menunggu di rumah. Nah, sehingga ini butuh pengertian. Butuh pengertian, komunikasi, kesepakatan dari ayah selaku pemimpin keluarga tersebut. Nah, jadi itu program yang kita lakukan dan itu didorong terus sehingga nantinya diharapkan bahwa dengan adanya gerakan ayah mengantar anak sekolah ini akan terus berkelanjutan ke hal-hal lainnya. Jadi bukan hanya sekedar mengantar selesai itu tugas lah, bukan seperti itu. Misal mendampingi anak pada waktu belajar kan, memberikan nasihat, panutan, hal-hal positif sehingga anak nanti punya ada figur, figur yang bisa dia pegang, terutama anak perempuan ini, karena anak perempuan itu katanya cinta pertamanya seorang ayah, ya, sehingga dia butuh sosok, butuh sosok figur yang bisa menjadi mindset dia, bahwa saya pinginnya nanti punya suami yang seperti ayah, yang punya itu tadi nilai-nilai, nilai-nilai positif yang dibangun untuk anak-anaknya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik.
1: Wah, ini menarik sekali. Ternyata program ini juga pernah diangkat juga di RRI dan mendapatkan banyak respon positif.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Dan karena... dan masing-masing pimpinan itu memang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para ayah-ayah yang punya anak untuk mengantar ke sekolah itu untuk berinteraksi.
1: Iya.
0: Untuk yang kegiatan kantornya kan setelah itu kan bisa dilanjutkan.
1: Baik, baik. Kalau istilah modernnya, jangan sampai anak nanti kehilangan atau sebutannya fatherless. Fatherless itu kehilangan sosok ayah.
0: Iya, figur sosok ayah. Iya, betul.
1: Wah, luar biasa. Mudah-mudahan program ini juga akan terus berjalan tahun berikutnya, terus berjalan begitu ya, agar memancing juga ataupun juga memberikan selentingan kepada sosok ayah agar tahu begitu perannya seperti
0: apa.
1: Baik. Nah, kemudian mungkin terkait indikator, Bu, yang dijadikan oleh DP3 ECSKB Bangka Belitung untuk mengukur keberhasilan program, terutama terkait dengan pengaruh utamaan gender dalam keluarga seperti apa nih, Bu?
0: Ya, baik. Kalau di kita memang ada indikator-indikator. Indikator-indikator dalam bentuk capaian yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan kualitas keluarga dan kesetaraan gender ini, kita ada dua indikator, yaitu indikator kualitas keluarga atau lazim kita sebut dengan IKK. Kemudian yang satu lagi adalah indikator indeks ketimpangan gender. Nah, kalau indeks kualitas keluarga ini kalau makin tinggi itu makin bagus. Artinya kualitas keluarganya makin baik dengan dimensi-dimensi yang harus dipenuhi. Jadi kalau di indeks kualitas keluarga itu, kalau tidak salah ada 5 kualitas dimensi yang harus dipenuhi. Nah, terkait dengan indeks ketimpangan gender ini, dia kalau semakin kecil itu semakin baik. Artinya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan ini semakin tipis. Itu. Dan untuk Bangka Belitung, alhamdulillah, untuk indeks kualitas keluarganya itu kita sudah di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 79,23% pada tahun 2023. Nah, kalau indeks kualitas keluarga ini kerjasama Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama dengan BPS. Nah, jadi yang mengeluarkan ini BPS bekerjasama dengan Kementerian PPPA Republik Indonesia. Nah, di angka untuk Bangka Belitung, indeks kualitas keluarga di tahun 2023 itu sudah di atas rata-rata nasional, yaitu berada di angka 79,23%. Sedangkan untuk nasional itu di angka 77%. Kita nomor 4, urutan terbaik keempat.
1: Senasional.
0: Iya, untuk secara nasional. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ada 5 indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai indeks kualitas keluarga yang baik itu, yaitu antara lain kualitas legalitas, misalnya terkait dengan kartu penduduk, kartu identitas anak, kemudian KTP dan lain-lain. Kemudian ada lagi kualitas ketahanan fisik, kebutuhan dasar, misal sandang, pangan, papan, perumahan, nah seperti itu. Kemudian ada lagi kualitas ketahanan di bidang ekonomi, artinya kemandirian secara finansial. Dan yang keempat, kualitas ketahanan sosial psikologi. Nah, ini yang dinilai bagaimana keharmonisan ini. Keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Nah, dukungan sosial, mental, emosional, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada kualitas ketahanan sosial budaya. Bagaimana kita berinteraksi, ya, tetangga, ya, lingkungan RT, RW, desa, kelurahan, dan sampai dengan di tingkat tertinggi. Nah, jadi itu untuk Bangka Belitung, alhamdulillah itu sudah sangat-sangat baik. Nah, kemudian indeks yang satu lagi, indeks ketimpangan gender. Nah, indeks ketimpangan gender di tahun 2025, indeks ketimpangan gender IKG Babel berada di angka 0,308.
1: Wow.
0: Jadi, ya, 0,308 menunjukkan kondisi ketimpangan yang semakin mengecil dan setara, ya. Nah, sedangkan tahun 2024 IKG Babel 0,379. 2023 0,490. Artinya semakin menurun. Nah, itu nilai baik untuk kesetaraan gender di Provinsi Bangka Belitung. Nah, dua indikator itu yang menjadi acuan kita terkait dengan kualitas keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Dek.
1: Baik, baik. Wah, luar biasa. Artinya memang ini menunjukkan juga bahwa Bangka Belitung, masyarakat Bangka Belitung juga punya komitmen yang baik, begitu, ya, Bu, ya.
0: Betul, betul.
1: Terutama terkait dengan peningkatan kualitas keluarga, ya, dan ya, juga terkait dengan ketimpangan gender, ya, tadi.
0: Luar biasa. Karena kan masyarakat kita ini masyarakat yang ramah.
1: Iya.
0: Ya. Kalau orang baru pertama kali masuk Bangka Belitung, ramah-ramah, ya, orang. Ramah dan
1: iya,
0: baik.
1: Iya.
0: Walaupun belum kenal. Dia sudah, misal kita bertanya, misal nanya alamat atau beda dengan yang mungkin di daerah lain, ya, yeah. Dan kita memang kegotong royongannya juga tinggi. Kayak Spintus Dulang, kan? Kayak baru-baru ini, ya, nganggung. Kita baru mengikuti maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ayah Tuatunu.
1: Tuatunu, ya,
0: yeah. Itu seribu pintu rumah, yeah, seribu dulang. Artinya bagaimana masyarakat bergotong royong, bekerja sama, melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat baik. Nah, itu menunjukkan masyarakat kita ini memang masyarakat yang ramah,
1: yeah,
0: ya, yang bisa bersosialisasi dengan siapapun,
1: yeah,
0: ya. Kan kita terkenal dengan apa, multi etnis,
1: yeah.
0: Bagus, ya, tidak ada diskriminasi,
1: tidak,
0: ya. Nah, itu yang membuat Provinsi Bangka Belitung dianggap provinsi yang aman untuk ditempatnya. Dan saya juga terus terang termasuk perantau, ya, di sini.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hampir 32 tahun saya hidup di Bangka Belitung, alhamdulillah aman
1: dan nyaman.
0: Dan nyaman.
1: Baik. Ya. Tapi kalau kita, tentu kita kalau berbicara pencapaian juga ada tantangan yang ada di dalam hal-hal tersebut, Bu, ya. Tapi ya, ini mungkin sebagai gambaran juga mungkin kepada pendengar, ya, mungkin apa nih, Bu, tantangan terbesar yang dihadapi oleh DP 3 CSKB Bangka Belitung dalam terutama menjalankan program kesetaraan gender di masyarakat Bangka Belitung terutama.
0: Iya, baik. Kalau namanya tantangan, ya, memang pasti ada,
1: pasti,
0: ya,
1: ada
0: pro dan kontra. Yang anggap kadang denglah itu gawe mak-mak HP ge sibuk bener, orang laki nyari duit, iya, kan. Nah, itu merupakan tantangan kita, dan itu mulai pelan-pelan kita coba untuk memperkecil dari budaya itu, ya,
1: iya,
0: budaya patriarki, ya,
1: iya,
0: pola pikir tradisional mengenai pembagian peran, ya, laki-laki lala itu gawe mak-mak, amin nih gawe kami nak nyari duit, kata, kan. Nah, itu sekarang kalau kami lihat di anak-anak yang berumah tangga di usia-usia yang lebih muda dibanding kami, ya, kami lihat untuk kesetaraan gendernya sudah mulai,
1: ya,
0: sudah mulai baik. Artinya mereka sudah bisa berbagi peran,
1: ya,
0: berbagi peran antara perempuan dan laki-laki.
1: Ya.
0: Memang kalau kita orang tua dulu ya, yang namanya ayah atau bapak itu gak boleh dibantah kan. Yeah. Itu harga mati.
1: Yeah, yeah.
0: Sama juga perlakuan pada waktu misal makan kan. Kalau ayah belum selesai, telak lu ikat makan. Kalau sekarang kita dengan anak-anak apa itu kan, kita lebih demokrasi kan. Yeah. Anak-anak mengungkapkan pendapat, pikiran, masukan, saran. Nah, kita berdialog dengan anak-anak untuk mengambil satu keputusan yang bisa menyenangkan untuk semua, semua keluarga. Jadi tidak lagi yang dominan tangan tunjuk seperti itu ya. Itu tidak boleh ini. Nah, ini sudah mulai bergeser, tapi memang masih ada. Yeah. Misal di lingkungan yang mungkin jauh dari sosialisasi apa ya. Tapi kalau anak-anak yang memang, apalagi yang sudah keluar sekolah, kuliah jauh ya, dia sudah punya ilmu untuk membekali dirinya pada waktu nanti dia berkeluarga. Dan itu menjadi kebahagiaan kita juga ya, bahwa anak-anak sekarang lebih apa ya, mereka sudah bisa berdialog misal terkait dengan ranah pendapatan. Iya. Kita misal dapat pendapatan sekian, ini gimana pembagiannya. Nah, itu sudah bisa didiskusikan. Iya. Nah, itu mungkin yang ini. Tapi memang masih ada juga yang seperti saya sampaikan tadi ya. Iya. Tapi itu kan pelan-pelan proses, tapi mudah-mudahan kedepannya makin ke generasi ke depan terkait dengan setaraan gender ini akan semakin baik, dan itu sudah ada buktinya melalui indeks yang tadi saya sampaikan ya.
1: Baik
0: ya.
1: Wah, ini menarik sekali. Memang kita tahu di era modern ini, apalagi Bu, termasuk orang-orang tua yang dalam tanda kutip orang tua modern, memang pola pemikirannya mungkin sudah mulai terbuka begitu sudah mulai terbuka, sudah mulai tahu bahwa peran ayah dan juga peran seorang laki-laki itu tidak hanya mencari uang begitu ya,
0: tetapi
1: juga berperan dalam pengasuhan anak, memberikan
0: nilai-nilai positif baik. Sehingga anak menjadi ada itu ya, kayak idola.
1: Iya.
0: Ya, idola dari keluarga dulu.
1: Iya. Mending idolanya ayah dulu ya.
0: Iya, gitu. Betul. Sehingga dia tidak mencari figur lain.
1: Baik.
0: Ya, itu pentingnya peran seorang ayah.
1: Baik.
0: Iya.
1: Nah, tapi tentu DP 3 ECSKB ini tidak tinggal diam begitu Bu ya, melihat masih ada juga yang memiliki pandangan bahwa pengasuhan anak itu adalah tugas utama perempuan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, apa nih mungkin yang dilakukan dari DP 3 ECSKB untuk memberikan mungkin nilai-nilai bahwa ini sebenarnya tidak hanya tugas seorang perempuan.
0: Iya. Baik, kalau terkait dengan hal itu, memang di Dinas DP 3 ECSKB itu banyak program dan kegiatan. Program kegiatan yang kita lakukan, dan salah satunya yang berjurus terkait dengan program peningkatan kualitas keluarga. Nah, di situ kita biasa melaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, bimtek untuk mitra-mitra kita, mitra-mitra terkait kita. Misal kalau di bidang pemberdayaan perempuan itu kan ada organisasi perempuan yang selaku pembinanya. Nah, itu melalui Badan Kerjasama Organisasi Wanita, BKOW. Kalau di Provinsi Bangka Belitung itu, BKOW itu membawahi hampir 45 organisasi perempuan. Nah, dari situlah salah satu upaya kita memberikan pemahaman, pengetahuan, dan sosialisasi ke masyarakat melalui organisasi perempuan ini. Kita bekali, kita beri ilmu. Nah, biasanya kita minta narasumber yang memang berkompeten terkait dengan pola asuh anak, misal parenting ya. Nah, itu kita hadirkan narasumber yang sangat dibutuhkan lah. Nah, nantinya organisasi perempuan ini akan meneruskan ke organisasi yang di bawahnya. Karena kan BKOW ini kan di tingkat provinsi. Kalau di kabupaten kota itu ada namanya GOW. Gabungan Organisasi Wanita. Sama dia membawa organisasi. Nah, pada akhirnya nanti sampai ke lini terbawah itu ya keluarga. Nah, salah satu organisasi yang memang bergerak sampai di lini terbawah itu yang menjadi mitra kita itu adalah PKK. Nah, PKK ini sampai ke kader dasar wisma. Kader dasar wisma itu kader yang membawai 10 bubung rumah. 10 bubung sampai 20 bubung rumah. Nah, jadi dia yang nantinya akan memberikan materi sosialisasi terkait hal-hal tentang bagaimana program-program yang kita lakukan ini. Nah, kemudian kita juga melakukan parenting, ya, parenting, kemudian penguatan peran keluarga, ya. Nah, salah satu unsur lagi yang selain organisasi perempuan tadi, kita juga ada namanya lembaga Puspaga. Ini memang dibentuk sejak tahun 2019. Dan itu langsung dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Nah, berfungsi Puspaga ini adalah membantu orang tua dan keluarga dalam pembelajaran pola asuh anak. Nah, ini diharapkan dengan adanya Puspaga ini, inilah yang akan mendorong keterlibatan secara langsung orang tua dalam pola asuh anak. Nah, itu yang diharapkan. Selain Puspaga, kita juga ada yang namanya PATBM. PATBM ini adalah lembaga yang terkait dengan perlindungan anak berbasis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah, ini kalau di kami kan ini perlindungan perempuan dan anak nih. Nah, jadi di sini kita melibatkan kalau PATBM ini di kelurahan dan desa. Nah, itu diharapkan dengan adanya mitra-mitra kita ini. Dan satu lagi ada yang namanya Forum Puspa. Nah, Forum Puspa ini bergerak juga nih, membantu kita, membantu pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Nah, dia ada tiga pokja itu. Pokja anak, pokja perempuan, dan pokja masyarakat. Jadi kita alhamdulillah didukung dan dibantu oleh mitra-mitra kita. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya perpanjangan tangan ini dari mitra-mitra kita ini, apa yang pesan-pesan yang disampaikan itu akan sampai ke masyarakat. Nah, mungkin itu, Pak.
1: Baik, baik. Dan tentu ini adalah salah satu bukti bahwa tentu untuk kesetaraan gender kemudian juga pola pengasuhan anak ini terus digaungkan begitu.
0: Iya, Bu, ya? Iya, nah, harus itu, harus.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Baik, kita rehat sejenak Ibu sebelum nanti kita lanjut kembali nanti bersama di program kita atau dialog kita, dialog interaktif pengurus utama gender, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Roh tadi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
7: Anda sedang mendengarkan Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
8: Pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Pengaruh Utama Gender di siang hari ini, dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di interaktif kita di 0717 94301, atau juga di WA di 0811 7179111. Baik, Ibu, ini mungkin di tengah masyarakat juga masih banyak bermunculan pertanyaan ataupun juga bermunculan kata-kata bahwa emangnya kalau ayah ikut mengasuh anak pengaruhnya apa? Nah, itu pasti muncul. Nah, mungkin bisa diinformasikan atau dijelaskan juga nih, Bu. Sejauh mana keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak ini dapat berpengaruh terutama perkembangan karakter, kemudian emosional dan sosial dari anak itu, Bu. Silakan, Bu.
9: Ya, baik. Kalau pertanyaannya seperti itu, yang pasti figur seorang ayah itu sangat-sangat penting, ya, dalam pembentukan karakter keluarga, terutama anak-anak. Keterlibatan ayah itu memang menjadi poin penting, sehingga nantinya anak-anak yang biasa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, ya, kemudian bagaimana dia bermain, bagaimana ayahnya mendampingi anak-anak untuk belajar, mendapatkan informasi, terutama tadi seperti kita dengar tadi, ya, bagaimana media sosial yang gempurannya itu sangat-sangat tinggi, ya, untuk anak-anak kita. Di sini sangat dibutuhkan peran seorang ayah, figur seorang ayah selaku pendamping anaknya, sehingga anak-anak nanti punya batasan. Ya, punya batasan bagaimana menggunakan media sosial yang bijak, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, misal mencari ilmu, ya, bukan hanya sekedar nonton. Kalau sekarang ya anak-anak nonton media sosial itu hanya untuk hal-hal yang untuk menyenangkan saja, tidak mendidik, ya. Nah, itu memang perlu pendampingan, perlu pendampingan dari seorang ayah untuk anak-anak, terutama anak-anak yang masih perlu pendampingan di bawah 5 tahun, ya, perlu pendampingan. Sekarang kan kadang ibu itu karena kesibukannya yang sangat banyak, terkadang dia akhirnya memberikan gadget itu untuk anak biar anaknya diem, dia bisa melakukan aktivitas lain. Nah, di situ kan dibutuhkan peran seorang ayah untuk mendampingi anak sehingga nantinya ayah dan ibu masing-masing bisa melakukan aktivitasnya. Sehingga anak-anak ini tidak terbengkalai ya, tidak asik dengan dunianya sendiri. Kalau sekarang kan anak-anak banyak asik dengan dunia sendiri, ibunya di mana, anaknya di mana, bapaknya di mana. Kadang bertemu juga sama-sama asik dengan gadgetnya. Nah ini sangat dibutuhkan komunikasi ya, komunikasi sehingga nantinya anak-anak ini punya rasa percaya diri kalau sudah mendapatkan pendampingan dari ayah. Dan yang paling penting, peran ayah itu bukan hanya sekedar kuantitas, tapi kualitas waktu yang diberikan untuk mendampingi anak-anak ini, sehingga nantinya anak-anak ini dalam proses dengan masa tumbuh kembangnya dari tahun ke tahun sampai nantinya dia siap untuk dewasa, dia sudah ada pegangan ini ya. Kalau di BKKBN itu ada yang namanya 8 fungsi keluarga, salah satunya fungsi keagamaan. Bagaimana pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak-anak kita ya. Kalau saya itu bagi cucu, karena saya udah punya cucu ya. Ini penting sekali, sehingga anak ini kalau misal itu dia sudah ada arah, oh kalau main jam sekian harus pulang, udah waktunya sholat ya. Nah itu yang membentengi anak-anak kita, sehingga nantinya walaupun dia di masa yang sangat deras dengan media sosial, gempuran dari media sosial, dia tetap ada batasan ini. Nah, bahwa oh ini yang boleh, oh ini yang tidak boleh, ini yang baik, ini yang tidak baik. Nah itu peran ayah di sini sangat sangat menentukan, sangat penting, sehingga nantinya anak-anak dengan adanya ayah ini, mereka merasa didengar ya, diperhatikan, diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan mungkin ya, pendapat, sehingga anak-anak ini nanti kalau dia sudah besar, dia akan bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan bijak, dan tidak selalu menyalahkan orang lain. Nah mungkin itu perannya.
8: Baik, baik. Nah, jadi tentu peran ayah ini juga tidak kalah penting begitu ya, ya Bu ya.
9: Betul, sangat-sangat
8: penting.
9: Sangat-sangat
8: penting bahkan.
9: Sangat-sangat penting.
8: Jadi tentu kita harus menyadari bahwa sebagai sosok ayah, terutama ayah-ayah yang modern sekarang ya, harus lebih terbuka begitu Bu ya.
9: Iya, betul.
8: Harus lebih tahu bahwa hal tersebut adalah hal positif yang harus kita lakukan juga.
9: Iya, betul.
8: Baik. Kemudian juga ini yang tentu juga masih tentu kita temukan juga di tengah-tengah masyarakat, orang tua yang mungkin cara mendidiknya ini masih stereotip gender begitu ya, Bu ya.
9: Betul.
8: Nah, mungkin bagaimana nih cara orang tua untuk menghindari stereotip gender dalam mendidik anak? Misalnya masih ada anggapan anak laki-laki itu harus kuat, sementara anak perempuan itu ya harus lebih lembut begitu Bu. Nah, silakan Bu.
9: Iya. Ya, baik, terkait dengan stereotip gender nih, artinya pelabelan untuk hal-hal negatif ya, misalnya kalau perempuan itu lemah, cengeng ya. Nah itu antara lain bagaimana peran ayah itu, artinya dia memberikan kesempatan yang sama ini kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Misal nih dalam hal untuk menentukan pendidikan ya, kalau kita dulu kan orang tua lalah anak laki belah sekolah sampai tinggi yuk, ikat kan orang bini, tak jauh dari sekolah tinggi masuk ke sumur, dapur, kasur ya. Sekolah tinggi tak degune, kata. Nah hal itu sekarang tidak lagi. Artinya orang tua terutama ayah ini harus memberikan kesempatan yang sama ini, sesuai dengan kemampuan dan prestasi anaknya. Misal, oh anaknya ini lebih menjurus kemana ini, minatnya kemana, bukan berdasarkan jenis kelamin ini. Artinya minat, keahlian dan kepintaran si anak, sehingga anaknya pada waktu menentukan hal-hal yang paling penting dalam fase kehidupannya nanti, dia sudah bisa menentukan pilihan ini, karena dia sudah terbiasa diajak berdiskusi ya, ngobrol, mencari solusi, sehingga pada waktu misal dia mau kuliah, ya abang mau kuliah di sini ya, oh Kenapa nak alasannya? Ini. Kita juga harus memberikan semacam batasan kepada anak kita. Kalau abang mengambil ini, abang harus siap dengan resiko ini, kita sampaikan nih. Mm-hmm. Baik buruknya, pilihannya. Sehingga nantinya kan dia kembali berpikir nih. Kalau memang dia sudah siap dengan pilihan itu, dengan resikonya, ya jalankan. Dia akan bertanggung jawab. Nah, itu pentingnya kita melakukan komunikasi nih kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak-anak perempuan. Nah, kemudian terkait dengan mainan juga nih kadang. Yeah. Jangan bang, tuh mainanku, mainan cewek tuh bang. Hmm. Enggak dek, itulah lah mainan cewek, ini mainan abang. Nah, kalau sekarang tidak boleh seperti itu. Anak-anak bisa melakukan apa saja, seperti saya sampaikan tadi kan. Gender itu bisa dipertukarkan. Yang penting dia tahu, oh ini mainan ini misal nih, suntik-suntian untuk apa misalkan. Yeah. Bidan, dokter misalkan, mau jadi apa nih kan. Dia tahu fungsinya, dia tahu fungsi, manfaat, dan tahu untuk siapa. Ah, dengan tidak membedakan jenis kelamin tadi, ya. Nah, kemudian pada waktu pembagian pekerjaan rumah ini, ya. Kan kadang ini, lah dek, kan cipiring, abang nih. Nah, yang seperti itu harus dihilangkan. Jadi artinya pekerjaan rumah itu menjadi tanggung jawab bersama. Dengan berbagi peran nih. Yeah. Misal ibu masak, adik nyapu halaman. Abang juga dilatih untuk masak nasi. Yeah. Misalkan nyuci piring. Dibuat jadwal nih. Yeah. Senin abang kerjaannya. Yeah. Menyapu, nyuci piring apa. Nah, yang seperti itu memang dari keluarga. Harus dilakukan dengan kesepakatan dan komunikasi dari seluruh anggota keluarga. Bukan dominan satu orang. Sehingga nantinya peran ibu juga kan terlalu banyak peran kadang kan. Sehingga nantinya akan terbantu. Jadi kalau dengan anak, bukan kita minta, dek tolong dek bantu ibu, bukan seperti itu. Itu sebenarnya tanggung jawab bersama. Nah, sehingga nantinya anak-anak terbiasa, di tempat lain dia juga akan terbiasa. Membantu tanpa ada rasa, apa itu bukan gawiku. Nah, itu yang harus kita tanamkan seperti di pertanyaan awal tadi. Ya. Mulai ditanamkan sejak usia dini ya.
8: Wah, ini menarik sekali Bu ya. Ini juga
9: menarik kalau urusan soal ini.
8: Baik, nah ini juga menjadi apa ya, pengingat juga mungkin bagi orang tua di luar, kemudian yang mendengarkan kita, terutama Bu ya, yang mungkin saat ini masih bingung cara ataupun pola apa yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan anaknya, begitu Bu ya. Baik, kemudian ini juga tak kalah penting Bu, ini peran dari lingkungan, kemudian juga peran dari sekolah ya, dan juga masyarakat dalam mendukung pola pengasuhan yang tidak membedakan anak berdasarkan gender juga sangat penting. Nah, seperti apa nih mungkin perannya Bu untuk lingkungan, kemudian
9: baik
8: sekolah dan masyarakat?
9: Ya, artinya ini kan saling ketergantungan ya. Mutu simbiosis, mutualisme kalau istilah di biologi ya. Bagaimana peran keluarga, ayah, ibu, peran sekolah, peran tetangga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah selaku pelindung masyarakat, itu masing-masing punya peran. Kalau tadi kan kita berbicara peran orang tua. Bagaimana peran orang tua dimulai dari keluarga. Sedangkan kalau di peran sekolah, nah di sekolah artinya guru itu tidak membeda-bedakan. Membeda-bedakan siswa laki-laki dan perempuan. Semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Misal, ini ada kegiatan pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Yang jadi calonnya laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, pembina ini selaku pembina dari siswa ini tidak boleh ini mengarahkan ini. Nah, yang laki ini bayi lah. Yang bini wakil bayi jadilah. Ah, yang si Kuagi bini ini mungkin jadi sekretaris. Ya. Kan itu kebiasaan kadang kan, ya. yang polanya banyak di masyarakat. Nah, sebenarnya inilah kita menunjukkan kesetaraan gendernya. Bagaimana siswa ini diberikan kesempatan yang sama untuk maju sesuai dengan kemampuan.
8: Ya.
9: Ya. Bukan karena ini ada ini tanda kutip ya. Nah, sehingga nantinya diharapkan kalau nantinya terpilih, misal ini yang terpilihnya perempuan selaku ketua OSIS, dia akan lebih siap karena dia sudah diberikan kesempatan. Dan kita melihat itu selaku guru bahwa muridnya ini memang punya kemampuan, bukan berdasarkan jenis gender. Kelamin gendernya ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang masyarakat ya. Kalau yang untuk masyarakat kan bagaimana masyarakat artinya tidak membedakan ya. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga nantinya dalam lingkungan masyarakat juga itu akan terbentuk. Kalau pemerintah itu kan melalui regulasi-regulasi yang mendorong, mendukung kesetaraan gender. Nah, kalau di kami di Dinas DP3 Aceh SKB itu kita ada program pengarusutamaan gender. Bagaimana kita mendorong OPD terkait itu menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender. Nah, artinya perencanaan yang ini bermanfaat untuk baik laki-laki maupun perempuan, sehingga akses ya, kemudian kontrol manfaat, partisipasi itu bisa dinikmati oleh laki-laki dan perempuan tanpa membeda-bedakan. Nah, itu yang menurut kami sangat-sangat perlu dilakukan sehingga nantinya kesetaraan gender akan semakin baik dan ketimpangan gender ini akan semakin kecil. Baik, ya, baik. Itu harapan kami.
8: Baik. Sebenarnya masih banyak ini yang harus kita bahas, Bu ya.
9: Ya, ya.
8: Tapi tentu kita dibatasi oleh waktu ya,
9: begitu siap,
8: ya. Siap. Mungkin di akhir ini, Bu,
9: ya.
8: Apa mungkin pesan Ibu kepada masyarakat, kemudian ya. Juga kepada para orang tua di luar sana ya. Begitu terkait dengan pola pengasuhan
9: ya.
8: Agar kesetaraan gender ini juga menjadi isu yang harus tetap dijalankan begitu di tengah-tengah masyarakat begitu Bu. Ya, silakan Bu.
9: Ya, yang pasti kalau bagi kami bahwa kesetaraan gender itu terutama di keluarga itu memang sudah harus mulai kita lakukan sejak anak usia dini. Artinya apa? Inilah nanti cikal bakal dari sumber daya manusia yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Kalau dari awal, dari mulai usia dini sampai ke jenjang selanjutnya, dia sudah tahu yang namanya kesetaraan gender, dia akan menjadi orang yang mengerti, ya, bermanfaat dan bisa bisa menyesuaikan. Di lingkungan manapun, dimanapun dia berada, dan dia akan menjadi orang yang positif, ya, positif baik untuk lingkungan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dan harapan kami bahwa diharapkan peran ayah ini akan menjadi semakin lebih baik ke depannya, sehingga nantinya diharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih percaya diri, ya. Kemudian anak-anak yang tangguh, yang kuat, ya. Kalau ada masalah dikit, dia bilang, kuda kawa mak. Jadi itu yang kita butuhkan, generasi-generasi kuat, generasi-generasi yang sehat, baik mental, lahir, batin. Dan harapan kita mudah-mudahan kesetaraan gender di Provinsi Puan Bangka Bitung ini akan semakin baik. Terima kasih.
8: Baik. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tentu saat ini di era modern sudah banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang ya. Bisa menjadi mekanik hebat, mekanik mesin hebat, kemudian juga bisa menjadi atlet tinju, begitu Bu ya. Jadi tidak melihat dari gendernya.
9: Iya, itu mungkin ada juga peran Ibu Kartini ya.
8: Iya.
9: Peran sosok perempuan hebat, inspirasi kaum perempuan ya, itu menjadi lebih hebat sekarang. Lihat menteri-menteri hebat perempuan,
8: nah,
9: kan
8: ya, di era menteri juga hebat ya, ya perempuan
9: ya. Kayak menteri luar negeri ya. Menteri keuangan kita dulu ya, bagaimana struggle-nya dia menghadapi tekanan-tekanan
8: ya.
9: Karena itu tadi dari keluarga yang hebat
8: ya. Termasuk juga kepala dinas DP 3 Aceh kita
9: ya, itu perempuan ya. Ya, perempuan ya. Jadi ibu kepala dinas kita ini baru 3 bulan menjabat ya. Setelah kemarin Pak Asrap itu sudah masa purna bakti ya. Dan digantikan oleh Ibu Megawati Suroso.
8: Nah, itu.
9: Alhamdulillah, sebenarnya beliau pengen langsung ya. Ketemu nanti di lain waktu. Beliau ingin sekali berdialog langsung di RRI Sungai Liat. Mudah-mudahan nanti waktunya pas. Karena hari ini beliau ada dua agenda penting
8: iya.
9: mendampingi.
8: Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu
9: ya, siap.
8: Sudah bersama kita. Dan tentu terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan kami dari tadi. Mudah-mudahan ini menjadi hal positif Bu ya. Menjadi edukasi juga kepada
9: siap.
8: Masyarakat untuk tentunya pola pengasuhan anak terutama Bu ya,
9: ya.
8: Baik,
9: ya.
8: Kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif pengasuhan gender. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the
1: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Fok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri.

0: Alexander Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90 plus 1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
1: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
2: 3 puntos importantes.
0: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
1: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
3: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
0: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriela Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kurang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan kuatkan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Anda masih bersama kami Peringat di Bangka Belitung siang hari ini, dan kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita akan hadirkan juga azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya tepat pada pukul di hari ini. Untuk jadwal azan zuhur wilayah Sungai Liat dan sekitarnya pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Satu pilihan informasi kami lansir dari portal rri.go.id, pendengar, terkait dengan air sumur PUPR Bangka yang menjadi tumpuan masyarakat di musim kemarau. Kemarau panjang yang saat ini sedang melanda di wilayah atau seluruh bagian wilayah Indonesia termasuk Provinsi Bangka Belitung, ini membuat sumur warga sudah mulai mengalami kekeringan. Satu sumur di halaman kantor PUPR dan di Sub Bangka kini menjadi sumur yang diburu warga untuk kebutuhan air bersih. Salah satunya yaitu Daniel, warga Gang Sehati, Bukit Betung, yang mengaku sudah sebulan mengambil air di sini karena sumur di rumahnya sedalam 13 meter sudah mulai kering. Ia mengaku bisa mengambil 18 hingga 20 jerigen sehari untuk kebutuhan rumah tangga. Bukan hanya warga, Damkar Satpol PP Bangka juga mengambil air di sumur yang kedalamannya 6 hingga 7 meter itu untuk pemadaman karhutlah. Menurutnya pemanfaatan air sumur di PUPR Bangka sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya karena tak pernah kering walaupun musim kemarau panjang sedang melanda. Nah, itulah pendengar informasi yang kami hadirkan, yang kami lansir dari portal rri.go.id. Setelah ini kita akan segera menjelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Melekat mengenal lebih dekat. Dengar, di siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok band Batas Senja.

Menceritakanmu adalah single terbaru yang dirilis oleh Bata Senja pada tahun 2024 dan tepat di Hari Kasih Sayang atau Valentine. Lagu ini ditulis oleh Mas Sitong, menceritakan tentang gambaran sebuah hubungan yang saling menghargai dan juga melengkapi. Pesan dari lagu ini adalah bahwa kita wajib untuk membanggakan segala kelebihan pasangan kita kepada semua orang, serta menutupi kekurangannya sekecil apapun. Nah, Bata Senja sendiri pendengar adalah band yang dalam setiap karya lagunya mengusung tema tentang sosial, kemudian kehidupan, cinta, dan juga motivasi. Nah, band ini terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2014 dengan formasi yang pertama terdiri dari 7 personil, yaitu Mas Sitong pada gitar dan vokal, lalu Bella pada vokal, Anjas pada bass, Juli pada bass, kemudian Sarah pada akustik gitar, dan Elzino pada drum. Kemudian dalam perjalanannya, Bata Senja mengalami beberapa kali pergantian personel, hingga pada akhirnya di tahun 2023, Bata Senja mengusung 6 personel yang terdiri dari Mas Sitong pada gitar vokal, kemudian Erika pada vokal, Karisa pada vokal, Elzino pada drum, Andre pada additional bass, dan Fabian pada additional gitar. Bata Senja telah mengeluarkan beberapa hit single, dan salah satunya itu Nanti Kita Seperti Ini, Kemudian Kemana Kita Hari Ini. Nah, lagu Menceritakanmu yang direcord oleh Harmony Record dengan Mas Sitong sebagai music director sekaligus menghandle proses mixing dan mastering bersama Vian Harmony. Halo.

Lagu kita usahakan lagi yang baru saja kita dengarkan tadi. Ini adalah lagu yang cukup fenomenal dari band Batas Senja. Kru band Batas Senja mengaku sendiri tak menyangka lagu kita usahakan lagi viral dan ramai disukai banyak orang. Mereka kaget karena kini lagunya banyak diputar dalam berbagai kesempatan. Diungkapkan oleh Mas Sitong sebagai vokalis, lagu ciptaan itu tidak sama sekali atau tidak menyangka dan bersyukur sekali kalau banyak orang yang suka dengan lagu itu. Lagu itu adalah kisah Mas Sitong yang diambil dari temannya yang tinggal di sebelah rumahnya. Kala itu temannya sudah menikah beberapa tahun tapi belum dikaruniai anak. Sejak lagu tersebut dikenalkan kepada masyarakat luas, Mas Sitong mengaku kaget karena banyak yang tahu ataupun kenal dengan lagu tersebut. Ia juga mengatakan lagu ini dibagi menjadi 3 tema. Pertama tentang seorang pasangan yang sedang berjuang untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian cerita kedua tentang pasangan suami istri yang mengharapkan kehadiran buah hati setelah beberapa tahun pernikahan. Lalu cerita terakhir tentang pasangan suami istri yang sedang mempunyai 2 orang anak tapi perekonomiannya belum stabil. Nah, ini merupakan lagu ketujuh dari grup band Batas Senja. Mereka berharap lagu-lagu berikutnya bisa viral seperti saat ini. Dan Batas Senja adalah grup band asal Bandar Lampung yang saat ini digawangi oleh Mas Sitong, Erika, Febian, dan juga Andre.

Atas Senja sendiri memulai perjalanannya secara perlahan pendengar dengan tampil sebagai pengisi acara di berbagai event di asalnya yaitu di Bandar Lampung. Seiring berjalannya waktu, band ini mengalami pergantian personel dan kini solid bersama 4 orang. Kemudian Batas Senja sendiri juga sudah merilis lagu berjudul Terima Kasih ya, sebagai lagu yang merupakan soundtrack film dari Catatan Harian Menantu Sinting ya, yang dibintangi oleh Raditya Dika dan Ariel Tato. Lagu Terima Kasih pun mendapat sambutan yang hangat hingga viral di jagat masyarakat. Nah, untuk single-singlenya sendiri pendengar, untuk tahun 2017 berjudul Alenia, kemudian 2017 Kerta dan Pena, lalu Kan Menua, Nyaman, Nanti Kita Seperti Ini, Sudikah Ta'aruf, Kemana Kita Hari Ini, Menceritakanmu, dan Terima Kasih. Lalu di tahun 2026, Batas Senja juga mengeluarkan lagu berjudul Rumah dan Baju Barumu, kemudian Ketakutanku. Baik, kita dengarkan bersama single miliknya Batas Senja dengan judul Rumah dan Baju Barumu.

Baik pendengar, demikian melekat mengenal lebih dekat sosok band Bata Senja. Kita akan segera menjelang warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun masih ada satu pilihan lagu miliknya Bata Senja. Salah satu lagu yang cukup hangat dan viral juga di kalangan pendengarnya Bata Senja, yaitu Kemana Kita Hari Ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Imunisasi HPV diberikan di sekolah dasar, madrasah, khusus anak perempuan kelas 5 SD. Itu yang menjadi sasaran program imunisasi HPV ini.
2: Bahwa landasan ekspor tanpa berhitung adalah rasa cinta. Yang kedua, setelah rasa cinta, setelah gelaran ini sudah dilakukan, setelah itu apa? Kita akan bicara dampak dan impact-nya.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan 5,5 ribu lebih vaksin HPV dengan sasaran khusus siswa perempuan kelas 5 SD untuk mencegah kanker serviks sejak dini. Bangka Belitung Explore 2026 ditutup, BI Bubble catat sebanyak 122 UMKM andil berpartisipasi. Dengar inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Kembali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan 5,5 ribu lebih vaksin HVP dengan sasaran khusus siswa perempuan kelas 5 SD untuk mencegah kanker serviks sejak dini. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Khusus anak perempuan kelas 5 SD.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan vaksin human papillomavirus HPV untuk 5.546 anak sasaran dalam program bulan imunisasi anak sekolah bias. Pemberian vaksin akan menyasar sekolah-sekolah yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada September 2026. Program imunisasi HPV ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah kanker serviks sejak dini, khususnya bagi remaja putri. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan kesehatan anak dan remaja, termasuk mencegah kanker serviks serta penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV.
1: Jadi, untuk pemberian imunisasi HPV itu diberikan di sekolah-sekolah dasar, madrasah, khusus anak perempuan kelas 5 SD. Itu yang menjadi sasaran program imunisasi HPV ini.
2: Dinkes Bangka mengimbau pihak sekolah dan orang tua mendukung pelaksanaan imunisasi yang diberikan secara gratis sehingga seluruh anak yang menjadi sasaran dapat memperoleh vaksin HPV sesuai ketentuan program. Sementara Kepala Puskesmas Kenanga Kabupaten Bangka, Dr. Rahmi Fitri Astuti, mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan kepada remaja sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap kanker serviks.
3: Namanya mencegah terjadinya kanker serviks di usia dewasa nantinya. Karena kanker serviks itu kalau di dalam insidennya itu mungkin pembunuh ketiga. Jadi pertama itu kanker paru yang paling cepat itu, kemudian kanker payudara, kemudian kanker serviks. Termasuk tiga terbesar kanker yang membunuh ya.
2: Menurut Rahmi, vaksin HPV memiliki beberapa tipe dan vaksin yang ditujukan untuk mencegah kanker serviks menjadi salah satu imunisasi yang penting bagi remaja putri. Rahmi juga mengingatkan orang tua tidak menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan vaksin yang telah disiapkan pemerintah secara gratis. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS Agustus 2026 berlangsung di sejumlah sekolah dasar di Kota Pangkal Pinang. Tahun ini sebanyak 4.878 siswa kelas 1 SD jadi sasaran imunisasi meselis rubella atau MR atau campak rubella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar M. Manualu, mengatakan pihaknya menargetkan setidaknya atau sedikitnya 95% dari seluruh sasaran mendapatkan imunisasi MR. Untuk mencapai target tersebut, Dinkes Pangkal Pinang telah menyiapkan sejumlah langkah sebelum dan selama pelaksanaan BIAS. Di antaranya melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program, sosialisasi kepada pihak terkait, hingga pendataan anak yang menjadi sasaran imunisasi. Hisar menyampaikan, pendataan menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan tidak ada anak sasaran yang terlewat dalam pelaksanaan imunisasi. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Bangka Belitung Explore 2026 ditutup. BI Bubble catat sebanyak 122 UMKM andil berpartisipasi. Debbie Nirwandi melaporkan.
4: Bahwa landasan Explore Bangka Belitung adalah rasa cinta. Yang kedua, setelah rasa cinta, setelah gelaran ini sudah dilakukan.
5: Bangka Belitung Explore 2026 resmi ditutup. Acara penutupan diisi dengan panggung hiburan terbuka untuk masyarakat umum. Acara tersebut diselenggarakan selama 3 hari sejak 28 sampai dengan 30 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Serumpun Sebalai Menuju Bubble Berdaya dan Berkelanjutan, Explore Bubble 2026 menghadirkan 122 UMKM selama 3 hari, termasuk merangkul pedagang di seputaran lokasi kegiatan. Sepanjang kegiatan, transaksi UMKM mencatat mendekati 1 miliar rupiah. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung Romi Saryutamawiwi menjelaskan selama terlaksananya Bubble Explore 2026, total 547 UMKM sudah terlibat dalam seluruh rangkaian Fra Event hingga malam puncak acara. Romi menjelaskan Bangka Belitung Explore 2026 ini didukung oleh 54 mitra strategis melalui sinergi kolaborasi antar sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi keuangan syariah.
4: Bahwa landasan ekspor Bangka Belitung adalah rasa cinta. Yang kedua, Setelah rasa cinta, setelah gelaran ini sudah dilakukan, setelah itu apa? Kita akan bicara dampak dan impact-nya. Sekaligus laporan kepada Pak Gubernur dan seluruh pejabat yang hadir dan Bapak Ibu saudara-saudara, gelaran ekspor Bangka Belitung dibagi 3 bagian. Yang pertama pre-event, ini sudah dimulai sejak bulan April 2026. Kemudian side event dan main event puncaknya hari ini, mulai tanggal 28 sampai tanggal 30 puncak.
5: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengatakan tema yang diusung Explore Bubble tahun ini tidak hanya menjadi slogan tetapi juga menjadi sesuatu yang

0: tas yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus potensi pengembangan lahan yang cukup besar. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Bagi Kamarudin, hasil panen bukan satu-satunya ukuran keberhasilan para petani. Konsistensi dalam mengelola lahan dan keberanian mengembangkan komoditas juga menjadi modal penting. Untuk membangun sektor pangan di daerah. Ia menilai kelompok tani Bina Tani dan Nonujau Kecamatan Gantung merupakan salah satu kelompok yang dapat menjadi contoh pengembangan pertanian di wilayah Belitung Timur.
1: Jalankan semua apa pertanian. Cuman kadang-kadang ada yang miskomunikasi. Saya sampaikan tadi, tolong kalian jangan ada yang ragu. Sampaikan ke itu apa ke pertanian saya, sampaikan ke bupati, makanya saya kasih mereka nomor supaya apa yang mesti mereka minta itu sampaikan. Kadang-kadang kan bupati kan bukan cuma satu urusan, tapi hasilnya luar biasa saya lihat.
0: Namun bupati juga menyadari bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan yang masih mungkin terjadi adalah miskomunikasi antar kebutuhan petani dengan pemerintah. Karena itu pun ia meminta petani menyampaikan secara langsung kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi di lapangan. Menurutnya komunikasi langsung akan membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi para petani. Dengan begitu, dukungan yang diberikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Sungai Liat menggelar Technical Meeting Bintang Radio 2026 yang diikuti para peserta dan juri. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Jadi selesai peserta itu mendaftar, kemudian disetujui statusnya oleh pusat.
4: RRI Sungai Liat menggelar Technical Meeting Bintang Radio 2026 yang dihadiri para peserta dan juri di ruang multipurpose LPP RRI Sungai Liat. Ketua Pelaksana Bintang Radio 2026 Olivia Artaliza mengatakan, Technical Meeting membahas terkait berbagai hal teknis seperti tanggal pelaksanaan, tahapan, dan sistem voting. Bintang Radio 2026 dari RRI Sungai Liat diikuti sebanyak 24 peserta, namun 2 orang dinyatakan mengundurkan diri, jadi total diikuti sebanyak 22 peserta.
3: Dan kita juga ngejelasin soal voting nih, karena ternyata peserta kita itu pada nggak tahu bahwa sistem voting itu sudah bisa dilakukan sebelum pesertanya menampilkan lagu. Jadi selesai peserta itu mendaftar, kemudian disetujui statusnya oleh pusat, maka itu voting sudah bisa berjalan. Nah, salah satu peserta dari RRI Sungai Liat itu votingnya tembus juara 1 nasional.
4: Tahun ini Bintang Radio di RRI Sungai Liat akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama pada 8 September 2026 dan putaran kedua pada 15 September 2026. Sementara itu, juri Bintang Radio 2026 Dodi Rozano memberikan pesan kepada para peserta agar dalam membawakan lagu bernyanyi dengan karakter suara sendiri.
5: Kalau pesan-pesannya untuk para peserta, saya titip pesan aja, bernyanyilah untuk diri sendiri, tidak perlu mengikuti artis-artis yang udah ada pada lagu-lagu tersebut, maksudnya tidak perlu sama seperti mereka. Semakin kalian menunjukkan atau karakter dan warna kalian sendiri, itu yang semakin kami pilih. Gitu.
6: Harus punya warna sendiri.
5: Karena memang sama dengan pusat pun memberikan lagu-lagu seperti itu. Mereka ingin melihat potensi peserta-peserta ini sebatas mana untuk mengolah lagu tersebut.
4: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kabupaten Bangka Tengah tercatat sebesar 99,57% dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,58% pada 2025. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan kepesertaan kesehatan yang menyeluruh bagi penduduk. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan keaktifan peserta JKN agar masyarakat memperoleh manfaat layanan kesehatan optimal di fasilitas kesehatan. Peningkatan keaktifan peserta menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keberlangsungan program JKN, sehingga peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Zaitun menyebut pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2026 ini menargetkan cakupan UHC atau cakupan kesehatan semesta mencapai 100%. Sementara warga Koba Suharli mengaku sudah 3 tahun mendapatkan jaminan kesehatan.

kesehatan nasional dari pemerintah. Ia berharap program yang menyentuh masyarakat di bidang kesehatan ini dapat berkelanjutan dilaksanakan dengan menjangkau sasaran yang tepat. Dengar, sebagai informasi terakhir, masyarakat di Kabupaten Bangka diharapkan agar dapat terus menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan di wilayahnya. Predikat Kabupaten Bangka yang dikenal dengan daerah yang damai dan aman harus dapat terus dijaga dan dipelihara agar tidak luntur dengan hal-hal yang negatif yang bersifat provokatif dan anarkis yang dapat merusak mental sekaligus sebutan Kabupaten Bangka yang aman dan damai. Kapolres Bangka KBP Indra Peri Dalimunte mengatakan, dalam meningkatkan dan menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Kabupaten Bangka merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat serta elemen-elemen pemerintah. Untuk menjaga kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Bangka, diharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan segala isu-isu dan informasi yang belum diketahui kebenarannya, serta harus selalu membangun sinergitas antar masyarakat dan pemerintah serta pihak keamanan. Mendengar informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada 100%

0: persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro Persada, Perusahaan RRI Sungai Lain Kepulauan Bangka Belitung, dimanapun Anda berada. Siang hari ini senang sekali di Pro Persada kami hadir kembali menyapa Anda, edisi 31 Agustus 2026. Kami undang Anda untuk bergabung pendengar di telepon 0717943001 atau di WA 0811717911. Kita berbagi cerita tentang kondisi air di rumahnya masing-masing ya, seperti apa ya, apakah masih aman-aman saja atau sudah mulai kecil atau justru sudah mulai kekeringan ya. Langsung kita ajak pendengar kita, ada siapa? Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Pak Alex di Air Barak, apa kabar?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya Pak Alex ya. Alhamdulillah. Sudah makan siang Pak Alex?
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah tidur. Ini baru bangun tidur nih.
0: Oh, mantap. Makan sudah, mandi sudah, semua sudah.
1: Suara Rudi, Bang Rudi saya gabung terus. Langsung masuk. Saya belum pijit sebenarnya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Kamu menanya masalah air ya?
0: Iya, kondisi air terkininya seperti apa?
1: Di sini aman, di Perigi saya beraman. Anak-anak saya di sini semua ngambilnya.
0: Oh, di Perigi rumahnya ya?
1: Banyak Perigi air.
0: Oh, berapa meter itu masih bisa aman?
1: Tetangga di sini ambil semua air juga. Nyesat tangga saya sudah kering semuanya.
0: Oh iya, benar.
1: Rasanya belum. Perigi zaman dulu, Duti.
0: Oh, Perigi lama ya? Iya, ya. Perigi lama, mata airnya besar pasti ya?
1: Kalau mandi di kolong banyak, kolong bekas kebatin itu 12 kolong penuh itu.
0: Oh, airnya aman ya?
1: Kebatan bang, kebatin 30 meter itu dalamnya.
0: Oh, berarti masih aman lah kalau di Pak Alex ya, di tempat Pak Alex ya. Oke lah. Lagunya mau lagu apa Pak Alex?
1: Lagunya Suaraku Mengharap ya.
0: Suaraku Berharap. Oke, nah, siap.
1: Salamnya beri Bok Kori, Pak Buda Sumi, Julia, Ahmad Iwan, Bung Danti, Emira, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Kalau Dudi mau air datang ke sini aja Dudi.
0: Terlalu jauh itu.
1: Banyak Dudi, enggak jauh, cuma 70 kilo.
0: 70 kilo ya. Oke, siap. Makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex di Air Bara sudah bergabung bersama kita. Lanjut, kita di belakang Pak Alex ada siapa? Halo. Pro Persada. Yo, Pro Persada. Hmm, 100% Indonesia, mantap. Ada Embera.
2: Iya.
0: Apa kabar, Embera? Alhamdulillah, kalau begitu. Lagi ngapain ini? Sudah makan siang belum?
2: Belum, lagi. Lagi panas, saya makan.
0: Panas ya?
2: Oh, makan banyak.
0: Oke. Kalau kondisi air di rumah Embera gimana? Periginya masih aman? Sumurnya masih aman? Atau apa?
2: Jadi enggak.
0: Tapi ya, sudah kecil belum? Oh, masih besar ya? Aman berarti ya? Wah, masih bisa cebar-cebur berarti mandinya. Oke, Embera, mau lagu apa siang hari ini? Apa? Tak Gendong? Wow, lagunya boleh ya. Tak Gendong Kemana-mana. Salam siapanya?
2: Salam buat Ria, itu Ria. Ria. Ria. Wah, yang dulu aku ini nanti. Wah, kita kuat. Ini. Wah, Wari Awalet. Wah, Bekan. Wah, Besi. Wah, Bekan. Wah, Bekan. Wah, Bekan. Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Radit, Panji. Panji. Halo.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Embera. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Embera di Sinar Jaya. Di belakang Embera ada siapa? Halo, Pro Persada.
3: Halo, Putra Persada.
0: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Mantap. Ada siapa ini?
3: Bung Rambe Kelana.
0: Oh, Bung Rambe Kelana di
3: siapa ya? Dengan
0: Pangkal Pinang ya. Ya dong, dengan Bung Dudi. Apa kabar, oh, Bung Rambe?
3: Sehat selalu, Bang.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Aktivitasnya sedang apa nih siang hari ini?
3: Habis siap makan nih, Bang.
0: Oh, lauk apa itu?
3: Dia itu yang penting ada
0: dalam ayam. Ada apa?
3: Ikan gitu.
0: Oh iya, ada ikannya gitu ya.
3: Iya. Jadi habis juga agak miring.
0: Lempah ikan berarti hari ini.
3: Makanya agak semangat juga di ngomong.
0: Kekenyangan kayaknya ya.
3: Hampir-hampir kekenyangan. Oleh kata Nabi, makanlah kamu setelah lapar sebelum kenyang.
0: Iya benar.
3: Karena ditambah air, setelah kenyang. Tadi bukan apa.
0: Oke lah kalau gitu. Kalau kondisi air di tempat Bung Rambe gimana nih kondisinya?
3: Kondisi air nih masih kebakar ya?
0: Masih aman?
3: Maksudnya masih naik ke kompor gitu ya kan?
0: Oh, masih aman berarti ya?
3: Sumur aman sih.
0: Sumur periginya aman berarti?
3: Mudah-mudahan aman seterusnya gitu.
0: Iya, mudah-mudahan ya, biar
3: apa juga prihatin juga orang sudah banyak yang
0: kering
3: kurang air ya.
0: Mm-mm.
3: Tinggal mudah. Air mata yang ada air setete ya, teroma.
0: Iya benar. Nah,
3: jadi kita doakan supaya cuacanya juga di normal ya.
0: Mudah-mudahan cepat hujan ya.
3: Mudah-mudahan ya. Ya kalau nggak turun hujan kayak
0: saya kalau itu kadang turun banjir. Oke lah kalau begitu, Bung Rambe mau lagu apa nih siang hari ini nih?
3: Lagunya apa, lagu memori juga?
0: Lagu 2000 ke atas.
3: 2000 ke atas.
0: Iya, lagu-lagu baru lah pokoknya.
3: Salahmu sendiri, Bang.
0: Salahmu sendiri dari
3: ya, bukan Bang Dudinya yang salah. Dan itu gitu loh.
0: Iya. Salahmu
3: sendiri.
0: Salahmu sendiri dari siapa itu? Tidak ada di list kita ini.
3: Cut Rani. Ya.
0: Sebentar, kita cari dulu. Salahmu sendiri.
3: Orang Aceh tuh, Bang.
0: Salahmu, iya, Cut Rani. Salahmu sendiri dari Cut Rani ya. Oke, siap. Oke, ini lagu biasanya, pop tapi ya ini ya.
3: Saya tahu dia orang Aceh, kenapa kalau orang Batak dia butet.
0: Oke, salam sapanya silakan. Salam sapa dulu. Salam sapa dulu Bung Rambe.
3: Oh, salam-salamnya ya.
0: Iya.
3: Salam-salamnya buat Mas ya, ada Pak Dera, yang belum masuk juga Bu Desumi, Mbak Julia, yang jadi buat yang tersayang, tapi maham juga ini, Bang. Buat Bang Dudinya, sekarangnya semoga makin banyak yang fan. Oke, itu aja, Bang.
0: Yo, banyak. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 3 pendengar kita yang sudah bergabung di Proper Sada siang hari ini. Kita hadirkan kembali pilihan lagu dari requestan para pendengar kita. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja. You walk.
4: Follow me.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, berikutnya kita sapa pendengar kita yang ingin bergabung di WA. Terlebih dahulu kita sapa Julia ya, ingin bergabung melalui telepon WA ya. Kita sapa Pro Persada, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, ada Julia di Airway. Kabar
1: Julia
0: baik Julia.
1: Airway.
0: Iya, kabar baik Julia.
1: Kabarnya baik-baik sayang nih. Okay. Bang Dudinya gimana?
0: Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua sehat ya.
1: Amin.
0: Iya, oke. Okay. Julia, harapannya lagi ngapain ini?
1: Lagi dusai kata Bude Sumi.
0: Oh iya, kalau versi Bude Sumi, dusai, duduk santai.
1: Iya, dusai. Duduk santai katanya.
0: Oke, siap. Sudah makan ya?
1: Udahlah, tadi kemarin.
0: Tadi kemarin berarti ya?
1: Kayak jin telomang. Kemarin.
0: Tadi apa kemarin?
1: Enggak, barusan.
0: Oh iya, mantap. Menunya apa nih menunya siang ini?
1: Enak loh.
0: Apa itu?
1: Jangan ngiler aja ya. Menunya itu sayur asam sama ikan asin, terus sama sambal belacan terasi gitu. Sama lauk 3T dan lalapannya, sama rusib juga, sama pete, sama jengkol. Pokoknya banyak deh.
0: 3T itu
1: terus
0: apa?
1: Buahnya ada pepaya, pisang, dan minumnya jus lemon.
0: Lengkap ya berarti ya. Kayak sedekah berarti ya, kayak sedekah, kayak hajatan ya.
1: Iyalah.
0: Oke lah kalau begitu. Kondisi air di lingkungannya seperti apa nih Julia?
1: Alhamdulillah lah, masih meruah.
0: Masih aman ya, alhamdulillah.
1: Masih aman lah, masih ada lah sumurnya itu. Air pam juga masih ada tuh.
0: Masih aman ya.
1: Aman lah untuk masalah air, mudah-mudahan nggak kekeringan gitu.
0: Amin.
1: Kalau di keluarga Julia, tapi kalau kita mau doa ya, doa hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma soiban nafian gitu. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, kalau begitu Julia, mau lagu apa di siang hari ini menemani siang?
1: Lagunya ini ya, Slang.
0: Slang yang mana?
1: Ku tak bisa. Ku tak bisa jauh, jauh darimu.
0: Ku tak bisa. Siap, lanjut salam sapanya, ada lagunya.
1: Salam sapanya itu untuk salam maaf ya untuk Bang Putra Sambas. Maaf ya adik gak sengaja mengucapkan kata-kata itu Bang. Terus untuk adik Azizahnya juga, itu yang suka dinyanyiin adik Aziza tuh, ku tak bisa dari Slang. Untuk ini apa, siapa ya Bude Sumi ya, abang yang suka berkelana tuh apa bang namanya?
0: Bung Rambe Kelana.
1: Oh iya, Bung Rambe berkelana. Nah terus untuk Aliando di Jambi ya, terus untuk Bu Kori, Om Alek. Terus Bude Sumi bersama Kang Ahmad Irwannya semoga bertemu ya di lain waktu. Terus untuk Pak Ramadan yang selalu tampan. Terus untuk Pak Leman juga yang selalu minum jus lemon. Terus untuk siapa lagi? Untuk Romlan ya bersama istrinya, terus Pak Zulfaizar juga, terus Maria juga, Bang Juan Arif, Bang Reza, terus untuk Yulin ya yang ada di Pangkal Pinang, terus Pak Irwan Air Kantung, terus untuk Yak Suhamid juga, Pak Zadin, Tok Zalan yang ada di Dendang ya, terus untuk siapa lagi ya, untuk ini Pak Ikam Putra Banten. Siapa lagi yang belum siapa ya? Oh iya, untuk Mbak Ria ya yang ada di Belitung. Juga untuk Bang apa tuh namanya? Jante. Yang suka makan pete. Selamat siang dan semoga sehat selalulah harapannya ya.
0: Amin ya.
1: Dan sekali lagi ya, minta maaf ya atas kata-kata Julia tuh. Bang Putra Sambas, tolong ya maafin ya. Terus untuk Bang Dudinya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Semoga Bang Putra lagi. Bang Dudi bersama keluarga selalu diberkahi rezeki yang bergelimpahan, diberkahi kebahagiaan. Amin.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Untuk semuanya yang disapa. Ya, pokoknya semuanya aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita bacakan WA yang ingin bergabung bersama kita juga nih, ada Bu Kori ya. Oh, tapi sebelumnya kita angkat dulu ada Ibu Rintu di Ampuy ya. Selamat siang, Pro Persada.
2: Siang, assalamualaikum, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rindu ya di Ampuy. Apa kabar Ibu Rindu?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Lagi ngapain ini Ibu Rindu?
2: Lagi busai.
0: Dusa ya, duduk santai.
2: Baring-baring santai.
0: Oke, kalau begitu. Air di wilayah Ampuy gimana nih? Aman atau sudah mulai kering atau gimana?
2: Syukur alhamdulillah memang enggak kering sekarang.
0: Aman ya sumur berarti ya.
2: Ada, sumur di samping rumah tuh ada, masih banyak airnya.
0: Mantap, masih aman berarti ya. Oke lah. Yeah. Mau lagu apa Bunda Rindu?
2: Lagu Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai dari?
2: Enggak tahu lah dari siapa tuh.
0: Jangan Salah Menilai. Sebentar, saya lihat dulu. Jangan Salah Menilai. Oh, Tagor Pangguribian itu lagu lama. Lagu barunya ada enggak, lagu-lagu tahun baru 2000 ke atas?
2: Lagu apa, Bang? Lagu dan Samson apa enggak?
0: Samson. Oke, siap.
2: Di ujung jalan.
0: Oh, di ujung jalan. Di ujung jalan. Oke, siap. Salam sapanya boleh. Buat
2: Julia tadi ya. Sama Putra Sambasnya, buat Ayu Kori, Bu Desumi, Bang Irwan, Bang Jante, Bang Duda Sultan, Hendera, apa ya? Ya semua mual Bang, dengar satu lupa nih.
0: Oke, siap Bunda Rindu. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca dulu WA ya sebentar yang ingin bergabung di telepon kita. Ada Ibu Kori. Pro Persada siang Dudi, buru request lagu Jikalau Kau Cinta dari Judika. Salamnya buat Pak Alex, kemudian Bude Sumi, Julia, Pak Ahmad Irwan, lalu Embera, Jante, kemudian Reza ya, lalu Pak Ramadan, Bung Zulpaizar, Maria, Mas Panji, Pak Azaldin, kemudian juga yang lainnya ya. Terima kasih Dudi, salam sehat bersama keluarga. Kemudian di rumah Ibu Kori alhamdulillah masih ada air sumur tapi tidak begitu banyak lagi. Salam juga buat Ibu Rindu di Ampuy ya. Oke, siap, terima kasih untuk Ibu Kori. Baik, kita undang dulu satu penelpon di segmen 2 ini ya. Halo, Pro Persada.
3: Halo, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Bude Sumi. Apa kabar Bude Sumi?
3: Alhamdulillah Bang Rudi, diriku sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana dengan dirimu?
0: Alhamdulillah, Budi.
3: Yang penting sehat ya.
0: Iya dong. Oke, Budi Sumi lagi ngapain siang hari ini?
3: Ini lagi main ayun-ayunan.
0: Widih.
3: Ngadem-ngadem karena cuaca panas di Pulau Seu nih.
0: Di bawah kayu berarti ya?
3: Enggak, di dalam rumah. Perayunnya di dalam rumah.
0: Oh, ada ya di dalam rumahnya.
3: Ada.
0: Wah, mantap itu namanya. Oke, kalau Budi Sumi airnya aman nggak di rumah?
3: Kalau air sih aman selalu, banjir luber, nggak bulat kata Julia, banjir luber.
0: Oh, aman berarti ya, walaupun.
3: Aman.
0: Mantap berarti ya, kalau di lain sudah kekeringan, di sana masih aman berarti ya?
3: Aman, perigi bor aman, perigi biasa aman, masih banyak, bandar pun masih ngalir di belakang.
0: Oke lah, luar biasa, mudah-mudahan airnya aman terus ya. Mau lagu apa Bude?
3: Aku mau lagunya dari Wali, boleh?
0: Wali, boleh.
3: Sayang lahir batin.
0: Sayang lahir batin ya, siap. Salam sapanya Bude.
3: Sayang lahir batinnya, spesial Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga beliau sehat selalu. Buat Ibu Kori di Bang Alek, semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu di Amboy tadi ya, semoga sehat selalu ya Bunda. Buat Bang John Ari, Bang Rezan, Bang Pinang ya. Buat Bang Panji di Pasger, Bang Ramadan di Papua, Bang Jaiz di Riau ya. Bang apa ini, atau Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta, Bang Yokam ya. Pak Jadin juga. Buat ya Suami di Puput, Bang Zupaiza di Sengir, Bang Irwan di Kantung ya. Buat Bang Romlan di Muntabak, Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat siapa nih? Ada Bang Jente di Belitung Timur ya. Ada pendatang baru kita di Belitung, ada Bang Toyib ya. Salam kenal di Budi Sumi ya Bang Toyib. Buat Bang apa ini? Bang Topan Rebero ya di Belitung. Semoga sehat selalu ya Bang Topan. Buat siapa lagi nih teman-teman kita nih banyak ya. Pokoknya yang gak kesenggol lah, maklum lah. Buat Bang Rudinya sama bertugas ya, sama cuap-cuap.
0: Oke, okay, siap, terima kasih.
3: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Terima kasih Budi ya.
3: Oke. Okay. Ada lagu udah?
0: Ada dong.
3: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, kita lanjut. Yang ingin bergabung bersama kami di Pro Persada masih kami undang. Sembari menanti Anda ingin bergabung di telepon, kita sapa juga ada Bung Panji Pasgar. Pro Persada, assalamualaikum Bang Dudi. Makan siang lauk bayam tahu tempe mantap. Bang, lagu Demi Waktu Geisha featuring Enda. Demi Waktu ya, Geisha featuring Enda. Oke. Salam buat Bu Kori, Bude Sumi, Mbak Ria, Bang Erwan Air Kantung. Kemudian di Bandung juga Bang Rambi Kelana, Pak Odo, Bang Romlan, Bang Ramadan, Pak Puji, Pak Azaldin, Pak Ibrahim, Bang Yota, Mbak Rindu, Bu Kori, Bang Hiroshima. Kemudian Bang Johan Arif, Atuk Zahlan, Bang Reza, Johan Arif, Mbak Julia, Atuk Yan, Atuk Beltim, Embera, Putra Banten, Bang Yendi. Kemudian Bung Suhaimit, Jante, dan lain-lain. Terima kasih Bang Dudi, sehat selalu Panji Pasgar. Bang Air di Pasir Gara masih aman, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Panji. Lalu ada Reza, siang Bang. Maaf, topiknya tidak tahu Bang, baru buka radio, mantap. Lagunya dari Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Bila ingin mencari mobil pinjam atau rental saja. Mobil yang didapat berwarna putih. Salamnya untuk pendengar semua, untuk Bang Dudi atas bantuannya, terima kasih. Mantap ya, ada Reza. Lanjut Bung Yota di Bangka Barat. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia punya.
0: Mantap, ada Bung Yota di Bangka Barat. Kabar baik Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, bener-bener lah.
0: Oke, siap kalau begitu. Sudah makan siang belum Bung Yota ini?
1: Lah, tadi itu no, Bang Dudi.
0: Sudah ya, alhamdulillah.
1: Bang Dudi juga lah.
0: Oh, sudah dong, alhamdulillah.
1: Syukurlah.
0: Air di sana gimana?
1: Termasuklah apa nih, langka lah di mana kan. Aha. Kayak sumur perigi itu lah lama kan. Kering. Cuma ngarep yang tempat kami ini bor umum tuh lah.
0: Oh iya iya. Iya. Kan. Bor umum ya.
1: Tapi untuk keperluan macam yang lain-lain, macam nyuci apa, lain air minum kan. Ngambil ke jauh lah, ke bekas-bekas kolong TI ini tahu kan. Ada yang jual istilah kan.
0: Oke, siap kalau begitu. Mau lagu apa?
1: Dari apa nih, Marcel yang judul apa tuh, aduh, Pirasat, ada gak Bang Dudi?
0: Pirasat ya,
1: Pirasat.
0: Pirasat dari Marcel. Oke, siap, lanjut, salam sapa, silakan.
1: Salam buat Bang Reza tadi, Panji tadi, Kude Sumi, Johan Arif, Pak Alek beserta Bu Kori, Julia, Ria, Maria, Niko, Pak Irwan, Bang Zulfaizar, Pak Azadin, Pak Leman, Kang Ahmad, Ramadan, Bang Ramadan, Romlan, Tok Dahlan, Tok Odo, Pak Odo, buat semua-semualah selamat siang, sirat siang, jalan siang nih. Terima kasih Bang Dudi.
0: Oke, siap. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 3 pendengar kita yang bergabung di segmen ketiga kita, segmen terakhir ya. Kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Masih kami undang pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Terima kasih untuk Pak Alex, kemudian Embera, Bung Rambe Kelana, Julia, kemudian Bunda Rindu, Ibu Kori, Bude Sumi, Bang Panji, kemudian Pak Yota dan Reza tadi yang sudah bergabung bersama kita di kebersamaan kita dalam Pro Persada ya. Dan kami masih undang tentunya karena kebersamaan kita masih kurang lebih 10 menit lagi ya di siang hari ini dalam Pro Persada 100% Indonesia ya. Sejumlah wilayah di Provinsi Bangka Belitung pendengar sudah memulai atau sudah mulai kekeringan air. Di antaranya masyarakat di Bukit Betung, Sungai Liat juga sudah mulai mengeluhkan keringan air dan saat ini bertumpu pada sumur di PUPR Bangka. Kemudian juga di wilayah-wilayah lain juga ada beberapa wilayah juga yang sudah mengalami kekeringan. Ya mudah-mudahan dengan doa dan juga dengan harapan kita semua mudah-mudahan nanti hujan akan segera turun ya di awal September ini atau mungkin di pertengahan September nanti agar sumur-sumur atau tempat air baik itu sumur bor kemudian juga PDAM, sumur perigi yang ada di masyarakat kita ini cepat berisi kembali ya dan kebutuhan air adalah kebutuhan utama bagi kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Berikan pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Propersada dan juga Bangka Belitung siang hari ini. Selain ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan sore hari dalam Bangka Belitung Sore. Bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar tentunya dalam kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi-informasi pilihan di Bangka Belitung Sore mengawali perjumpaan kita dengan musik dan informasi. Sebelum nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Palembang untuk mengikuti Warta Belajar Sumba berjaringan. Baik, untuk mendengar satu informasi terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda yang tentunya juga kami kutip ya dari rri.co.id. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan kali ini pendengar terkait dengan harga ayam di pasar Sungai Liat tembus Rp53.000. Ya, harga daging ayam potong di sejumlah pasar di Sungai Liat tembus ya Rp53.000 saat ini, sebelumnya berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam di pasar Sungai Liat, Jerry, maksud kami Leni, mengaku ini harga dari pemasok kembali mengalami kenaikan sehingga pedagang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Nah, terkait dengan penyebab kenaikan harga ayam, Leni mengaku tidak mengetahui pasti. Namun saat ini pendengar, para pedagang pengecer pun dibatasi dalam pengambilan ayam untuk persiapan dijual setiap harinya. Nah, kondisi ini turut berdampak pada pembeli, terutama masyarakat yang menjadikan daging ayam sebagai salah satu kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jadi dengan kenaikan harga ini, konsumen terus menyiapkan anggaran lebih untuk membeli ayam atau mencari alternatif lain sumber protein bagi keluarga. Demikian informasi yang kita awali di kesempatan sore ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar masih di Bangka Belitung, sore kita lanjutkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini informasi yang dapat kami sampaikan, kelompok tani Bintang Mas Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, ini menolak rencana kegiatan pertambangan pasir kuarsa oleh PT Karya Cipta Laharindu KCL di wilayah Desa Limbongan. Di mana pendengar, penolakan tersebut dibahas dalam rapat terkait pernyataan masyarakat Desa Limbongan terhadap rencana investasi pertambangan PT KCL yang digelar di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur. Ketua Kelompok Tani Bintang Mas Hamdi mengatakan penolakan ini disampaikan karena kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan belum memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Desa Limbongan. Pihaknya berharap lahan yang menjadi objek rencana pertambangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan masyarakat. Dan pendengar, ia juga menyayangkan tidak hadirnya perwakilan perusahaan dalam rapat tersebut. Menurutnya, kehadiran pihak perusahaan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi secara terbuka, khususnya mengenai perizinan dan rencana kegiatan di wilayah tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Erna Kumondo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pembahasan tersebut menjalankan kewenangan sesuai regulasi dan tidak memihak perusahaan maupun masyarakat. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: 1.
1: Baik, pendengar, pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi untuk Anda pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro1 Palembang untuk mengikuti Warta Belajar Sumba berjaringan di edisi sore hari ini. Untuk pendengar, manapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali nanti dengan rangkaian informasi-informasi pilihan lainnya selepas kita hadirkan Warta Belajar Sumba sore hari ini. Nah, untuk Anda, kita akhiri di musik informasi. Tadi ada beberapa informasi yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita di hari ini, pendengar. Kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan sebelum kita bergabung bersama Warta Belajar Sumba untuk hari ini. Kali ini, pendengar, kita hadirkan dari miliknya Anji.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat.
3: Kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waika.
0: Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, bakar sampah saat kemarau, api nyaris menjalar ke pemukiman yang ada di Jalan Batanghari. Zilviani Reri Bengkulu melaporkan.
1: Kebakaran yang diduga dipicu akibat aktivitas membakar sampah terjadi di kawasan perumahan Batanghari, RT 8, RW 4, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api membakar 3 batang pohon sawit di belakang rumah warga dan nyaris menjalar ke kawasan perumahan padat penduduk di sekitar lokasi. Lokasi kebakaran berada tepat di samping rumah Ketua RT 18, sehingga warga segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
2: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini jelas Kelurahan Nusa Indah. Tapi kan Jalan Batanghari nih, ya kan satu. Kedua, ini banyak dari damkar, kepolisian, TNI, seluruhnya udah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim.
3: Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya bunga api menyebar ke rumah,
2: ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran.
3: Nah, bertanggung jawab lah yang bakar sampah. Hati-hati loh.
2: Jangan sampai merugikan orang lain. Kondisi sekarang jangan bakar-bakar dulu.
1: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu, kita merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Kasus kebakaran lahan tinggi, Satpol PP dan Damkar Pangkal Pinang menghimbau warga tidak membakar lahan. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi kami sarankan kepada masyarakat, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Tingginya kasus kebakaran lahan sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Hingga 24 Agustus 2026, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan. Selain itu tercatat pula 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alpauza mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kondisi cuaca yang panas dan serta angin kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman maupun lingkungan.
1: Ini mungkin sama dengan himbauan dari tim-tim karhutla yang lain agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi cuaca yang begitu panas dan kondisi kekeringan ini, angin yang kencang akan cepat merambat kemana-mana. Jadi kami sarankan kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Romi menambahkan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, risiko terjadinya kebakaran lahan dan merambatnya api ke permukiman dapat ditekan. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diharapkan segera melapor apabila melihat adanya titik api atau kebakaran agar dapat ditangani petugas sedini mungkin. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait karhutla yang berulang terjadi. Diimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya perkenalkan diri, nama saya Indra Haryanto. Menurut saya, karhutla yang terus berulang bukan disebabkan satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan antara kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan. Membakar masih menjadi salah satu pemicunya. Mudah-mudahan pemerintah ikut berperan serta dan juga masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan.
2: Iya, kalau menurut pendapat saya, kenapa karhutla itu selalu terjadi? Ya mungkin karena memang faktornya berulang-ulang nih ya. Karena yang namanya masyarakat yang punya lahan, mungkin dia ingin praktis supaya dia bisa cepat menanam kembali dengan membakar hutan seperti itu. Kemudian juga karena faktor kurangnya pengawasan aparat terkait, mungkin tidak terlalu memberikan pengawasan ekstra untuk masyarakat untuk membuka lahan baru nih.
3: Ya kalau menurut saya sih, sebenarnya kalau karhutla berusaha berulang ini mungkin kurangnya pengawasan juga ya. Karena dari seharusnya kan diawasi lebih ketat lagi kalau sudah kejadian seperti ini, karena takutnya memang karhutla ini kan berakibat juga kabut asap. Nah, kabut asap itu juga mempengaruhi untuk pekerjaan kita pun, apalagi untuk anak-anak kan itu sangat berpengaruh karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, apalagi sangat rentan untuk anak-anak dan juga usia lanjut. Ya kalau bisa pemerintah

0: bersama masyarakat dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan, terus pengawasan dan penanganan karhutlah sejak dini. Terus masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membakar sampah gitu.
1: Dari Jambi, kami menuju Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh tentang penanganan karhutlah dan tantangannya di lapangan, kita akan simak wawancara singkat Aditya Abrianto bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Kombring Ilir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa untuk kejadian karhutlah yang telah terjadi di Kabupaten Oki pertanggal Januari sampai dengan 25 Agustus 2026, yaitu untuk hotspot terdiri 654 titik, kemudian firespot 14 titik, kemudian total luas lahan yang terbakar 794,7 hektar, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cengal, kemudian Pulung Selapan, kemudian Pangkalan Lampam, Pedamaran Timur, serta Tanjung Lubuk. Mungkin untuk saat ini masih terjadi beberapa lokasi yang terbakar, dan dapat kami nyatakan di sini bahwa untuk Kabupaten Oki sekarang dalam kondisi darurat asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah wilayah pertanian, khususnya daerah yang menjadi lumbung pangan. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
2: Kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman pangan di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dirasakan di kawasan yang menjadi lumbung pangan, sehingga pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, laporan terkait dampak kekeringan terhadap tanaman pangan telah diterima dari Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Menurutnya laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi agar kondisi kekeringan tidak semakin berdampak terhadap produksi pangan. BPBD Lampung kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah terdampak kekeringan. Rudi mengatakan koordinasi dengan BNPB telah dilakukan. BPBD Lampung juga telah menyampaikan proposal beserta data pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC di wilayah Lampung.
3: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat eskalasi kekeringannya, sehingga mereka bersurat kepada kita untuk kita teruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan salah satu ikhtiar dalam antisipasi kekeringan, yaitu dengan kita menyiapkan operasi modifikasi cuaca terkait dengan hujan buatan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, terutama daerah lumbung-lumbung pangan.
2: Rudi menyebut langkah tersebut sebagai salah satu ikhtiar pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadapi ancaman kekeringan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, khususnya di wilayah yang menjadi lumbung pangan Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Laporan disampaikan reporter Septrianingsi RRI SP Belitung.
1: Kalau Pak Deddy petani yang unggulan, dari saya sebelum jadi bupati saya sudah kenal beliau, sangat baik.
2: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Hasil pertanian jagung menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus

0: bupati, makanya saya kasih mereka nomor supaya apa yang mesti mereka minta tuh sampai ke. Kadang-kadang kan bupati kan bukan cuma satu urusan, tapi hasilnya luar biasa saya lihat.
1: Namun bupati juga menyadari bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan yang masih mungkin terjadi adalah miskomunikasi antar kebutuhan petani dengan pemerintah. Karena itu pun ia meminta petani menyampaikan secara langsung kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi di lapangan. Menurutnya komunikasi langsung akan membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi para petani. Dengan begitu, dukungan yang diberikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan. Dari Manggar, Belitung Timur, saya Trianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Baik, Bergener, sekarang kita merujuk ke stasiun produksi Wai Kanan. Bupati Wai Kanan Ayu Asal Setia menegaskan, Forkomimda siap menghadapi kekeringan hingga tekan karutlah di musim kemarau 2026. Laporan Romadona RRI SP Wai Kanan.
4: Keadaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Wai Kanan.
5: Bupati Wai Kanan Ayu Asal Asiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Wai Kanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Wai Kanan Ayu Asal Asiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Wai Kanan yang bertempat di Mako Polres Wai Kanan. Dalam arahannya, Ayu Asal Asiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Wai Kanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
4: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Wai Kanan. Jadi seluruhnya dibutuhkan Forkopimda ada sinergi dan kolaborasi untuk bersama di dalam menghadapi kedepannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita kerjasama di kebakaran hutan yang di KTP ya. Jadi hari ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya dari Forkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, bakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
5: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Wai Kanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Wai Kanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Wai Kanan, kita merujuk ke Sungai Penuh.

0: Kualitas udara dan jarak pandang di kota Sungai Penuh dan Kerinci membaik pasca diguyur hujan beberapa hari ini. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbu Kerinci Kurnia Ningsi mengungkapkan ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan juga area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbu Kerinci terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Turunnya hujan ini dinilai sangat membantu meluruhkan partikel, debu dan juga asap yang melayang di udara, sekaligus menekan munculnya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah rawan karhutlah. Pihak BMKG Depati Parbo bersama Dinas Kesehatan tetap menghimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan. Apabila cuaca kembali terik dan juga angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan juga konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
2: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
3: Ya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
1: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh dilanda kabut asap dengan kategori sedang hingga mengganggu kualitas udara di 2 wilayah tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku UMKM. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stand pameran pada Gebiar Merah Putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum pembagian bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui wakil bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini, pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebiar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada, menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang ikut bazar di lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di lapangan Merdeka, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis.
3: Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung dan masih bersama di Bangka Belitung. Sore kita akan update terlebih dahulu informasi cuaca terkini yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Di mana pendengar untuk saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini di wilayah Kabupaten Bangka, Bakam, Puding Besar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Riau Silip, Bangka Barat, Tempilang, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, update informasi cuaca terkini yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang.
1: Pro 1.

0: Oke, pendengar dari Ungu Cinta Dalam Hati yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya informasi pilihan akan kami hadirkan kembali untuk pendengar dalam rangkaian Bangka Belitung sore. Pada kali ini pendengar yang dapat kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Dinkes Bangka yang menyiapkan 5.000 lebih vaksin HPV ya, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka ini menyiapkan vaksin Human Papilloma Virus untuk 5.546 anak sasaran dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Pemberian vaksin akan menyasar sekolah-sekolah dan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada September 2026. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni mengatakan pemberian imunisasi diberikan di sekolah dasar madrasah khusus anak perempuan kelas 5 SD. Di mana pendengar program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kesehatan anak dan remaja, termasuk mencegah kanker serviks serta penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV. Kepala Puskesmas Kenanga Kabupaten Bangka, Dr. Rahmi Fitriastuti mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan kepada remaja sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap kanker serviks. Di mana menurutnya vaksin HPV memiliki beberapa tipe dan vaksin yang ditujukan untuk mencegah kanker serviks menjadi salah satu imunisasi yang penting bagi remaja putri. Demikian informasinya untuk Anda pendengar. Jadi ada 5.000 lebih vaksin HPV yang akan disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
1: Pro 1.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Esensi buku. Tak apa, memulai lagi. Merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendiri.

menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

di sore hari ini. Sebelum nanti kami hadirkan dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda dan untuk pendengar, kali ini kita sampaikan kembali informasi lainnya, kembali yang kami kutip ya dari rri.co.id. Pendengar, di mana untuk hari ini terkait dengan ya ini berkenaan dengan Lebaran Nibung yang tentunya juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu juga ya, kemudian juga banyak masyarakat dari berbagai daerah berkunjung ke Nibung. Di Lebaran Nibung jangan lupa juga untuk membawa pulang dodol. Kemarin ya, setiap tamu yang berkunjung ke desa Nibung saat Maulid Nabi ini selalu dapat oleh-oleh dodol ya, gratis. Jadi tradisi digelar kemarin ya pendengar, di mana warga dari berbagai daerah di Bangka ini antusias datang untuk bersilaturahmi. Jadi warga desa Nibung mengatakan, menyebut juga setiap rumah memang ini menyiapkan dodol sebagai menu utama. Jadi setiap rumah itu menyiapkan dodol sebagai menu utama yang dibagikan secara gratis kepada tamu yang datang. Ya, tamu dari Sungai Liat mengaku sengaja datang. Dan yang menarik ini pendengar, setiap tamu yang datang ini bisa membawa pulang dodol sebagai oleh-oleh dan suasana juga ramai. Jadi warga berharap ini tradisi terus dipertahankan sebagai warisan budaya dan kearifan lokal. Wah keren, jadi yang setiap pulang ini selalu membawa dodol gratis karena disiapkan oleh warga desa setempatnya. Oke deh untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religinya. Sebelumnya kami hadirkan kembali untuk Anda dengan lagu pilihan selanjutnya. Kali ini yang akan kami hadirkan sebuah lagu dari miliknya Abi Rama.

Pendengar, selanjutnya pukul 17:31 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religius kami pilihan. Sembari nanti kita hadirkan juga pengajian spesial Al-Quran di sore hari ini. Kita awali dari miliknya Bian Kindas, Tombo Hati.

0: 1.
1: Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untukmu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jelajahilah segala penjurunya bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya engkau kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah SWT berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Fikah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Ya baik pendengar, di mana-mana Anda berada, selanjutnya pukul 17:56 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan pengajian Cucu Al-Quran. Kalian bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang dibacakan oleh Qori'ah Siti Humairah. Dan nanti muazin bersama dengan Rizal Fahru Razi. Baik, untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Dengar selanjutnya nanti pada pukul 19 kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, masih di rangkaian Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Haris di kesempatan malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga

0: Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
1: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
2: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
0: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
5: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
4: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
6: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
5: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan.

0: dilakukan oleh Khairul Umam.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
2: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacakan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
3: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
2: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan, di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia, karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
5: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjulang ke elitan. Ya untuk itu bahkan pemulangkan ini kan, nah, kita juga ini menimbangkan. Ya kita lah, pemulangkan mulai sendiri, ya, tapi tentu ada kata-kata. Kalau dia jual itu, itu mungkin, ya, tahu, kalau misalnya seandainya, kita pemulangkan yang pasti kurang bagus, lalu berkumpulkan jadi bagus, tapi kalau anak-anak yang aku tahu, kita dapat apa-apa. Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat tidak juga. Nah, itu yang kita harus semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri apa, bukan diri yang apa, yang kita harus terbaik, ya. Jadi memang itulah harus kita ikhlaskan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, kok maksa-maksa klub punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak berkibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya muncul, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
4: Dan pendengar, liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027. Pada tanggal 4 September mendatang yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witulolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kembali kami sampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, di mana pendengar, kali ini Presiden Prabowo Subianto yang memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung dengan damai dan rukun. Presiden menilai NU telah menunjukkan bahwa perbedaan pilihan dan kompetisi dalam organisasi dapat berlangsung secara sehat. Nah, menurut Presiden, pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dapat menjadi contoh bagi organisasi maupun masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Ia menilai perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan selama proses yang dijalankan dengan baik. Kepala Negara mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu hal penting yang ingin disampaikannya. Menurutnya, sikap guyub dan rukun menjadi kekuatan dalam menjalankan organisasi dengan jumlah anggota yang besar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan NU yang terpilih. Presiden berharap NU terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan

Baik, mengantar tadi dari miliknya Keiza Lefronika yang kami hadirkan untuk Anda. Mengantarkan kita pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Tentunya saatnya Sabdu Rahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang selama menemani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan pendengar. Saya Abdul Rahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepasnya ada rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda nggak usah nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa juga sih dosen nyuruh observasi ke museum segala? Hari gini masih aja disuruh lihat benda-benda jadul. Sampai juga akhirnya. Tapi bete juga sih pergi sendirian. Harusnya kemarin aku ajak si Bokir biar ada temennya ya.
1: Selamat pagi, Nak. Selamat datang di Museum Perjuangan. Silakan kalau mau berkeliling ya.
0: Oh, iya Bu, terima kasih. Saya Bimo, mahasiswa. Saya dapat tugas dari dosen saya untuk observasi. Boleh ya Bu, sebentar aja kok, cuma 30 menit.
1: Oh, begitu. Ya, silakan Nak. Kamu bisa mulai perjalanan kamu dari ruangan yang satu itu ya.
0: Yang itu Bu?
1: Iya, yang itu. Dari posisimu sekarang, lurus, belok kiri, ada tanda arah panah ke pintu kiri. Nah, itu, di situ tempatnya. Nanti ada Pak Amir di sana, pemandu museum. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanya sama Pak Amir ya.
0: Iya Bu, baik, terima kasih Bu.
1: Iya Nak, dengan senang hati.
0: Saya kesana dulu ya Bu.
1: Anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sudah jarang yang datang ke sini atas inisiatif sendiri. Hanya sekedar menggugurkan tugas dari guru atau dosennya. Tapi saya masih berharap mereka bisa mendengar suara dari masa lalu agar paham kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, buah perjuangan pejuang masa lalu.
0: Ini apaan? Bambu runcing. Senjata bambu runcing. Seragam sobek. Sudah gak relate nih. Mana ada gunanya zaman sekarang.
2: Masa sih?
0: Bapak. Iya maaf Pak. Saya gak tahu kalau ada orang di sini.
2: Kalau benda itu tidak ada gunanya, mungkin kamu tidak akan berdiri di sini Nak.
0: Bapak siapa?
2: Saya Amir.
0: Oh iya Pak Amir, salam kenal. Saya Bimo, mahasiswa semester 1. Ditugasin dosen untuk ke museum buat mencatat sejarah kemerdekaan lewat benda-benda yang ada di museum ini. Mohon izin bantuannya data atau cerita dari benda-benda ini ya Pak, buat tugas saya.
2: Benda-benda jadul ini maksud kamu?
0: Hehehe, enggak Pak, maksud saya...
2: Dulu... Saya ikut mempertahankan kota ini dari serangan pasukan penjajah. Sekarang, ya, begini. Diamanahkan menjaga benda-benda bernilai ini. Ya, menjaga kenangan.
0: Wah, Bapak saksi hidup perjuangan kemerdekaan. Beruntung banget saya bisa ketemu Bapak.
1: Ya, Pak Amir ini salah satu saksi hidup kemerdekaan.
0: Bu Ratna?
1: Ya, beliau ini pernah ditahan karena membawa surat rahasia untuk para pejuang.
0: Wah, hebat. Tapi zaman sekarang, kayaknya surat rahasia itu udah diganti sama email dan juga spam.
2: Dunia memang berubah, Nak. Tapi nilai perjuangan, semangatnya, itu yang harus tetap hidup.
0: Ceritain dong, Pak. Saya ingin tahu banget sejarahnya.
2: Bulan Agustus 1947, waktu itu kami bertiga menyelinap lewat hutan, membawa berita penting dari markas. Di tengah malam, gelap, hanya suara jangkrik dan nyala semangat yang menerangi jalan. Tapi, senyapnya malam waktu itu, nyawa kami taruhannya. Saya dan beberapa teman harus membawa berita itu.
0: Bapak nggak takut?
2: Pilihannya merdeka atau mati. Rasa takut kalah dengan semangat kemerdekaan.
0: Selama ini sih, saya cuma lihat hasilnya. Tapi nggak pernah tahu harga yang harus dibayar untuk semua yang kami nikmati hari ini.
2: Kami tidak pernah tahu apakah besok kami akan hidup atau gugur. Tapi... kami terus jalan.
0: Bambu runcing ini? Pakaian sobek ini?
1: Iya, Itu benda yang selalu dianggap jadul dan tidak bernilai. Tapi benda-benda inilah jejak sejarah yang masih terlihat kasat mata.
0: Iya Bu, benar. Museum menyimpan, merawat dengan baik. Generasi kami sekarang bisa melihat benda-benda bersejarah ini.
1: Mungkin terlihat tidak berguna lagi. Tapi dari benda-benda bersejarah ini, kamu bisa belajar tentang perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Dan melihat langsung peninggalan sejarah, itu juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan perjuangan leluhur.
2: Apa kamu masih berpikir kemerdekaan itu hanya soal upacara dan bendera?
0: Bu Ratna, Pak Amir, terima kasih banyak. Saya nggak akan lupain ini sih. Saya akan cerita ke teman-teman lainnya, benda-benda bersejarah ini tuh sangat penting untuk kita di zaman ini yang menikmati kemerdekaan. Dari benda-benda di museum ini, kita bisa belajar sejarah.
2: Belajar tentang kemerdekaan dari benda-benda sejarah di museum ini. Itulah cara memahami perjuangan, nilai, dan semangat para pejuang. Semoga semangat dari pejuang di masa lalu terus hidup sampai di generasi kalian saat ini.
0: Iya Pak, terbayang dulu para pejuang tuh berjuang melawan penjajah bersenjatakan bambu runcing.
1: Kalian generasi sekarang gak pakai bambu runcing lagi, tapi berjuang dengan prestasi. Iya kan Pak Amir?
0: Iya Bu, Pak.
2: Yuk lanjut lagi. Masih banyak benda-benda bersejarah lainnya yang bisa kamu lihat.
0: Mari Pak.
1: Jangan hanya melihat ya, coba dengarkan dengan hatimu suara dari masa lalu.
0: Siap Bu, siap.
2: Ayo nak.
0: Hari itu, saya gak cuma sekedar melihat benda-benda yang sepertinya gak relate lagi sama kehidupan kita di zaman sekarang. Hari itu, saya belajar sejarah. Saya mendengar suara dari masa lalu yang bicara langsung ke hati saya tentang arti merdeka. Ya, tentang orang-orang yang memberi segalanya. Agar kita, generasi sekarang, bisa menghirup udara kemerdekaan.

0: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di dari Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Setelah tadi kita mengikuti drama radio dari RRI Kendari dengan judul Suara dari Masa Lalu menemani Anda. Ya, dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa informasi tentang sekait komunitas, dan tentunya juga pendengar ya, di mana juga komunitas ini banyak banget ya di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Bahkan ada yang unik-unik juga pendengar. Salah satunya ini ada komunitas yang paling unik, yaitu Hajaka. Nah, kira-kira apa nih Hajaka ya? Mungkin untuk Anda yang senang banget ngoleksi handphone pasti sudah tahulah sama komunitas ini, karena komunitas ini memang komunitas HP jadul Jakarta. Lihat di namanya aja, anggota komunitasnya ini jelas mengoleksi handphone-handphone jadul. Pendiri komunitas ini adalah Sudarto ya, lalu juga di mana beliau ini memang hobi banget mengoleksi dan bahkan menjual handphone jadul. Berawal dari pasar kaget yang menjual barang bekas termasuk handphone jadul di Jembatan Item Kelurahan Jatinegara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, akhirnya komunitas Hajaka ini resmi dibentuk dengan jumlah anggota yang lumayan cukup banyak pada pertengahan 2015 pendengar. Dan selain itu juga kawasan tersebut dikenal sebagai pusat dagang barang bekas serta dimanfaatkan oleh pecinta handphone jadul untuk berkumpul hingga pamer koleksinya. Komunitas Hajaka menjalin komunitas melalui Facebook, dan menurut Mas Sato, panggilan akrab Sudarto ini, juga masih ada orang yang mencari hingga mengoleksi handphone jadul sampai sekarang. HP yang paling diincar kolektor biasanya dijual terbatas ataupun modelnya apa ya, jarang banget ada gitu ya. Terus juga biasanya pendengar, komunitas ini suka banget mengadakan kopdar di beberapa kota di Indonesia. Mungkin salah satunya Anda juga suka mengoleksi. Kalau saya mengoleksi banget, enggak cuma ada beberapa barang jadul gitu ya yang masih saya simpan pendengar. Dan mungkin kalau masih aktif ataupun masih hidup enak ya. Tapi kalau enggak aktif, ini yang agak cukup sulit gitu kan, nyari teknisinya gitu biar handphonenya hidup kembali pendengar. Baik, kembali lagi, beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, masih di Bangka Belitung malam. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung di malam hari ini, selamat beristirahat untuk Anda. Jangan lupa besok sudah mulai aktivitas kembali ya, setelah tadi hari Senin. Dan mungkin besok udah ada beberapa deadline yang harus selesai. Semangat ya, semoga juga selesai pada waktunya. Dan tentunya juga besok udah masuk di bulan selanjutnya ya, tidak terasa pendengar, Agustus sudah selesai dengar derdornya ya. Semoga aja besok menjadi bulan yang lebih baik lagi dibandingkan bulan ini pendengar.

lenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Baik, pendengar, selain Hajaka ya, nah ini juga ada komunitas Renaktor Indonesia. Ini lebih di mana kecintaan, mencintai sejarah, bahkan mengoleksi pakaian momen sejarah hingga melakoni rekan ulang momen sejarah, pendengar. Ya, dan untuk komunitas Renaktor sendiri ini sudah didirikan pada tahun 2008, pendengar. Biasanya memang mereka momentumnya saat momentum mengingat sejarah, pendengar ya. Ya, dan saya juga pendengar, biasanya bentuknya ini dalam foto ataupun video atau bahkan hingga drama teater. Kegiatan mereka dilakukan pun merujuk kepada dokumentasi hingga foto yang ada. Dan uniknya, komunitas ini menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian di masa lalu. Selain itu juga pendengar, anggota komunitas ini mengenakan pakaian militer yang lengkap dengan topi, emblem, bahkan pin dan peluitnya. Senjata yang digunakan pun membuat tampilan mereka lebih sempurna. Bahkan komunitas Renaktor Indonesia ini sering berkumpul untuk berdiskusi selain mengunjungi museum, pendengar. Lalu juga nih ada Agus-Agus, Agus Bersaudara, pendengar, ataupun AAB ya, komunitas Agus-Agus Bersaudara Indonesia. Dan ini sudah berdiri tahun 2015. Awalnya di mana hanya 4 bernama Agus, yaitu Agus Mulyadi, Agus Nuryanto, Agus Rohandi, dan Agus Tarman. Dan akhirnya mereka buat tuh komunitas Agus ya. Terus juga ada Agus Mul juga, dan akhirnya mereka berinisiatif lah membuat komunitas yang ada namanya Agus gitu, pendengar ya. Dan guna mengembangkan komunitas tersebut, mereka juga merekrut nama-nama Agus melalui media sosial. Dan bahkan hingga kini juga beragam banget anggotanya dari Sabang sampai Merauke. Seseorang yang ingin menjadi anggota AAB ini harus punya unsur nama Agusnya dulu, baru bisa mendaftarkannya di website AAB ataupun di www.agus.org.id, pendengar.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

Ya, baik pendengar. Nah, ada lagi nih komunitas yang unik juga ya pendengar. Ini dia ada Bring Ozer. Jadi ini merupakan wadah perkumpulan cowok-cowok brewok yang lahir pada tahun 2014 ya pendengar. Dan komunitas ini juga berbagi pengalaman cowok-cowok yang berjuang menumbuhkan hingga merawat brewoknya. Waduh. Bahkan salah satu pionir komunitas ini adalah Faris Ramadan pendengar. Jadi mereka tuh memang pengen punya brewok tapi kayak sulit numbuhinnya gitu. Nah, hal ini mengingat dirinya bukan pria yang identik dengan geng kumis janggutan. Nah, jadi berangkat dari kondisi seperti itu tercetuslah ide untuk membuat komunitas Bring Ozer pendengar. Dan gak disangka ternyata gagasan ini mendapatkan respon yang positif dan banyak banget nih orang-orang yang punya visi yang sama dengan Faris pendengar ya. Ya, dan pendengar tadi informasinya dari komunitas-komunitas yang unik yang ada di Indonesia. Dan pukul 9 saat lagi Ruang Rindu saya akan temani Anda. Selamat malam, selamat menikmati malam hari ini. Jangan lupa untuk Anda yang mau beraktivitas besok, mungkin alangkah baiknya mempersiapkan dulu nih apa aja yang mesti dibawa besok biar besok pagi enggak ketinggalan barang-barangnya pendengar.

Esensi buku Prosatu Sungailiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan dalam kekayaan ragam dunia. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini karya Desi Anwar. Esensi buku Prosatu Sungailiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nora Isah, menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Senang sekali ya Ruang Rindu. Tentunya kita akan hadirkan beberapa koleksi musik yang menemani Anda. Tentunya juga sambil menemani pendengar yang sedang beraktivitas mungkin malam hari ini ya, atau mungkin sedang santai ya. Selamat bersantai ya. Untuk Anda pendengar bisa bergabung 94301 ataupun di 0811-777-9111. Tadi di awal perjumpaan Ruang Rindu sudah ada satu koleksi musiknya dari Taylor Swift, pendengar ya, dengan Agustus. Dan tentunya juga gimana di bulan ini ya, hal apa yang sangat berkesan ya di bulan Agustus ini, boleh dong ya berbagi sedikit ceritanya ya. Dan mungkin ada lagu favorit di bulan Agustus ini, juga dipersilakan bergabung bersama kami ya, 94301 ataupun di 0811-777-9111. Line telepon sudah berdering terus nih pendengar, kita ke line telepon dulu yuk. Udah ada siapa nih absen paling pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waduh, ternyata budeku belum bobo, Bude.
1: Belum, atuh, nunggu kamu cuap-cuap.
0: Makasih, Bude, sebelumnya. Salam iya, sehat selalu.
1: Anu gebetan kamu ya siaran. Iya, aku udah denger.
0: Ada-ada aja. Oke deh Bude Sumi, langsung deh aku tanya nih sama Bude Sumi, ada hal yang berkesan apa nih bulan Agustus di tahun ini Bude?
1: Yang berkesan di hati aku ya, tanggal 18 Agustus hari kelahiran aku. Dapat salam-salam dari teman-teman di Radio Perempat Pro 1 ya, dari Radio Ramama juga dapat, ada yang datang ke rumah ya, ngasih selamatan, salam peluk cium lah dari teman-teman aku ya, lagu-lagu spesial dari mereka.

0: berkesan di bulan inilah ucapan dari teman-teman ya yang sangat sayang banget sama Bude. Ih, luar biasa banget.
1: Enggak diucapin, sepi banget rasaannya. Kalau dia udah dikasih salam sama teman-teman, waduh senangnya. Teman aku masih ingat hari lahir aku ya enggak?
0: Benar. Oke, aku tambahin boleh Bude?
1: Boleh
0: ya tuh. Aduh, selamat bertambah umurnya lagi. Semoga amin, sehat amin. Selalu, banyak rezekinya, penuh barokah hidupnya. Amin.
1: Amin, amin.
0: Aduh, oke deh, mau lagunya apa nih, Bude?
1: Udah tua, Bareta. Bareta, Mbak Nur.
0: Ya enggak apa-apa tuh, yang penting
1: udah
0: barokah.
1: Udah 8 tahun.
0: Ya enggak apa-apa tuh.
1: Aku udah beliau.
0: Enggak apa-apa. Aku
1: sedia mundur.
0: Makin barokah lagi, bertambah lagi. Mau lagunya apa tuh?
1: Lagunya dari Laura Ajal ya.
0: Laura
1: Sanjung judulnya.
0: Laura Drakel ya?
1: Iya.
0: Tersanjung. Oke, tersanjung. Oke, silahkan salam sapanya.
1: Salamnya spesial buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Buat Bang Ramadan ya, Bang Jaid, ada Putra Sambat dan Julia. Semoga bahagia selalu. Bang Alek dan Ibu Kori ya, semoga sehat selalu. Buat siapa ya, Bunda Rindu di Ampuy ya. Ada Bang Berlin, Bang John Arif ya, Bang Reza, Bang Panji juga. Semoga sehat selalu ya Bang Panji. Buat Atok Bertim ya, Mbak Triyono ya, lama gak kedengeran suaranya. Pak Aljadin ya, Bang Yokam. Bang apa lagi ya? Ini Bang Yopta ya di Bangka Barat. Ada Atok Dahlan juga, Bang Irwan di Air Kantung, semoga sehat selalu. Ada Pak Brem 86 selalu menyala abangku. Bang Zulfaiza di Sengir. Buat ini ya suami di Pupur dalam Mangga Gabung. Bang Gente di Belitung Timur ya. Ada Bang Topan Ribeiro juga, semoga sehat selalu di sana ya Bang Topan. Cepat pulang atuh, udah kangen aku suara kamu.
0: Oke.
1: Okay. Buat keluarga Bang Topan juga ya, semoga keluarga Bang Topan di Pagerawan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Ya. Buat semualah teman-teman kita, oh ada Niko ya, ada Niko, Nur Hadi, Ambera ya, Uda Sultan, Bang Romlan di Muntabak, ya Ahmad di Tanah Merah. Siapa lagi nih, banyak deh pokoknya
0: semuanya aja deh ya,
1: sampai kelama ya. Siapa lagi, ada yang di di mana ya, di Pangkal Pinang yang di Bukit Baru. Ada pendatang baru, aku lupa namanya. Terima kasih dan nyenggol aku semalam ya. Mudah-mudahan nanti dia gabung. Buat semua-semua Mbak Nur ya. Dari A sampai Z, salam sehat lahir batin. Bungkus pakai karung goni, kasih pita merah cantik. Digantung di dinding, jangan dibawa ke laut. Jangan sampai anyut, ya enggak? Simpanlah di rumah masing-masing. Bapak Nur sama cuap-cuap.
0: Jaga
1: kesehatanmu ya sayangku.
0: Sama-sama budiku.
1: Semoga selamat pulang dan pergi. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Amin.
1: Besok mendapatkan barokah, disayang suami dan anak-anak ya.
0: Amin Bude.
1: Okay. Ada lagunya ya?
0: Ada, udah okay, siap.
1: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di itu Bude kita ternyata di happy birthday to you ya. Oke, kita ke line WhatsApp nih, line teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oh, ini mau kayak Embera kayaknya ya.
2: Ini sama
0: suaranya digitu-gituin mau kayak Embera. Oke, selamat malam Pak Ahmad.
3: Iya, malam kembali.
0: Oke deh. Tadi ini budenya udah duluan tuh.
3: Ya sebenarnya saya tetap kan kalau di digital mah kelihatan lagi si Ante Mbak Nur juga kelihatan dulu kan lihat jadi di digital. Oh, Mbak Nur teh semakin hari semakin cantik aja kelihatan lagi siaran nanti. Aduh, saya semakin rindu aja gitu.
0: Bude, tolong lah Bude, oh tolong, kurang ubat kayaknya.
3: Iya, bukan itu kan lihat di Cina agar kalau di digital kan kelihatan Mbak Nur lagi siaran deh gitu. Ya cuman nih Mbak Nur semakin cantik aja, ceng gitu kan. Jadi ya langsung.
0: Ada gajah.

0: Ada gajah. Oke deh, ada gajah di balik batu. Apa nih hal yang paling berkesan di bulan Agustus nih versinya Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Ikut demonstrasi ke Jakarta kemarin.
0: Ikutan seriusan?
1: Ikutan bener sama demonstrasi ya, ikut.
0: Tanggal 27.
1: Iya, makanya kalau ada mengatakan wah sudah dia membayar, kata siapa dia membayar, teman-teman saya juga bunda sendiri. Ada hati sanubari, nggak ada yang ngodalin, itu aja.
0: Waduh, luar biasa banget ya, udah berumur tapi masih aja. Aduh, untungnya alhamdulillah sehat selalu ya, pergi pulang sehat ya, Pak ya.
1: Begini, Mbak Nur, bukan masalah kalau untuk urusan pribadi makan, ya makan masih cukup, pulsa masih kebeli, itu kan buat nelfon ke Sungai Liat. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang nasib tidak yang untuk makan juga susah itu kan, sedangkan mereka bergelimang dengan materi enak-enak aja segala kemewahan dipilih rakyat. Makanya kalau sering mengingatkan, kalau diperingati lewat tulisan ngedengar, lewat tulisan orang, ya turun ke jalan itu aja. Itu okay. Karena saya merasa memilih anggota dewan hak saya untuk memberikan aspirasi gitu aja.
0: Oke deh kalau gitu Pak Ahmad, karena sudah haknya ya, hak untuk mengaspirasikan isi hatinya ya, gitu ya.
1: Itu hak saya. Kalau saya jadi golput nggak ada hak. Kalau jadi makanya yang mas jadi golput jangan banyak macam-macam lah, diam aja yang golput matu aja.
0: Oke deh, pengen lagunya apa tuh? Pengen lagunya apa?
1: Lagunya Madu Tiga.
0: Ih, kan gak boleh.
1: Wah, gak boleh. Waduh, gak boleh. Senangnya dalam hati bila beristri dua.
0: Mau lagu apa sok? Yang lain.
1: Oh gitu, udah aja lah tuh. Ini aja Kasih Tak Sampai aja Padi gitu kan.
0: Oke, siap. Salam sapanya silahkan.
1: Salam sapanya barusan buat Bude Sumi ya, udah lebih awal masuk. Tadi juga udah nelfon saya, ah, ikut ini masuk di nanti ruang, iya masuk pasti, apalagi Mbak Nur Aisyah yang kan yang penyiar, wah pasti itu kalau Mbak Nur makan salah seorang penyiar idola saya.
0: Oke, lanjut.
1: Buat Bu Yulia, Baria, Nenek Galau. Ada juga Bang Aleknya sama Bang Niko, Bang Irwan, Mbak Embera, Pak Ramadan, terus Bang Leman di Bandar Lampung, siapa lagi, Bang Jo Faijar ya, kemudian ada juga Bang Jande, Bang Ramlan, ada Pak Pak Ajadin, kemudian ada juga Pak Rambe Klana itu kan. Yang baru terlupa lagi siapalah namanya, yang baru ya pokoknya itu yang baru paling namanya Pak Uda Sultan, udah lama nggak kedengaran suaranya ya. Saya yang kangen suara Pak Uda Sultan, apalagi kemarin musim bola aduh nggak ada. Ya buat siapa lagi ya, buat Pak Suhamid, buat Pak Sofyan, dan buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap deh.
1: Ada pantun dulu ah
0: ya. Sok, apa pantunnya?
1: Baru sah jalannya pelik tuh kan.
0: Cakep.
1: Wah mengkudu di sungai lihat. Mbak Nur Aisyah, wanita baik, aku rindu setiap saat.
0: Oh Bude, tolonglah kirimkan obat ke sana Bude. Bude. Oke ya, deh, makasih ya Pak Ahmad ya.
1: Iya.
0: Yo, selamat malam.
1: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke line telepon dulu yuk. Sudah ada yang bergabung tadi. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, malam juga Mbak Nur Aisyah.
0: Oke.
2: Memori lewat lagu I Love You Full negeriku.
0: Dengan bapak siapa di mana?
2: Ini dari bapak Sarah Sarana Limbangga
0: Tengah. Oh Pak Azadin ya. Oke Pak Azadin, apa nih hal yang paling berkesan di bulan Agustus ini Pak Azadin, silahkan.
2: Kalau di bulan Agustus ini kebetulan karena ikut nonton pawai kali kedua di pengajian itu kan, cuman ada mahasiswa itu kan nyindir kan masalah kerusakan lingkungan, masalah hukum Indonesia kan, pokoknya sifatnya menerima sukan pada pemerintah, pada pejabat seluruh kan. Ya itu sangat terkesan di hati saya kan. Artinya lewat apa istilahnya, bukan coret-coret apa, lewat itulah kan mengingatkan, saling mengingatkan kan. Itu ada yang tulisan begini, Mbak Nur katanya berbunyi kan, jagalah lingkungan jangan dirusak agar anak cucu kita tidak menderita. Jadi kalau hukum itu seluruh untuk semua, jangan ditunggu bengkok, itu bahasanya kan. Dan saya sangat senang kalau itu kan. Itu aja.
0: Yo, sama-sama, makasih ya.
2: Belum ada lagi.
0: Oh, masih ada lagi apa lagi pun.
2: Jadi sama kawan yang dari Bandung Timur, Kang Erwan itu. Kalau saya perempuan bisa tergoda juga. Kayunya lumayan. Bercanda sama Erwan. Kawan-kawan pertama Erwan tadi, Bude Sumi, Bang Yota, Bang Yota, Julia, Maria, Embera, banyak Ayu, Lemuku, Kajudin, apa lagi ya?
0: Buat semua-semuanya aja kali ya.
2: Bokap, Opam, kemudian Bu Kori, Bang Alek, kemudian
0: dari A sampai Z ngap.
2: Iya ini untuk biar akur enggak bisa ini pokoknya. Tanpa terkecuali harap malum.
0: Yo.
2: Karena jawaban. Kalau lagunya kalau bisa dari Abang Iwan Fals aja deh.
0: Dari Iwan Fals yang mana?
2: Kalau bisa judulnya udah banyak lupa nih, terserah Mbak Nur
0: yang minta. Oke, yang penting Iwan Fals ya. Oke, ya, siap. Ya. Terima kasih ya Pak Zadin.
2: Kalau pulang tadi, selamat rumah sehat selalu bersama keluarganya.
0: Sama-sama, makasih Pak Azadin. Oke, dari Pak atau Azadin ya, dari Bangka Tengah nih, udah gabung sama kita ya. Kita ke pesan singkat WhatsApp dulu nih di 085198998, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Nur, saya salam sapa buat Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Om Do, Azadin, Yota, Farhan, Lara, Romlan, Reza, Jante, Rambi, Kelana, Johan, Arif, Alex, Sleman, Panji, Putra Banten, Samba, Sembera, Bude Sumi, Kori, Maria, Julia, Rindu, dan yang lainnya. Jadi hal spesial di bulan Agustus gak ada Mbak. Oke, gak apa-apa. Apa nih pengen lagunya dari Surya Taiwan? Kok Taiwan sih? Mata kok jam segini udah ngantuk deh. Pingin yang ini Man of Mine. Oke, nanti kita hadirkan deh ya. Salam buat Banu Raja, tugas selalu dari Arus Bukit Bukit Baru Pangkal Pinang. Oke, siap deh, nanti kita akan hadirkan juga ya. Ya udah, kalau kita mendengar, kalau ada beberapa penelpon tadi yang udah gabung, terus juga di pesan singkatnya juga udah ada yang gabung juga ya, kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

0: Vince,
1: we need to talk to you for just a second. Over here.
2: Vince, look over this way, would you?
3: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5, masih di Ruang Rindu. Kali ini kita ke line telepon kembali di malam hari ini. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Iya.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Nyantang.
0: Aduh, ini dia ya, ada Embera. Embera, apa nih kesan di bulan Agustus yang sangat berkesan banget deh untuk Embera, silahkan.
1: Well,
0: apa?
1: Nggak main?
0: Nggak main? Emang?
1: Main lomba tapi berkembang
0: ya? Oh gitu, oke lah. Mau lagunya apa dong, Embera?
1: Lagu, ya.
0: Apa lagunya sok?
1: Obi besar,
0: Mesak. Obi Mesak yang mana?
1: Obi Mesak lagu
0: di batas
1: kota ini lah.
0: Lagu siapa?
1: Kota ini,
0: di batas kota ini. Oke, siap deh. Buat siapa aja lagunya?
1: Buat Arya. Buat Ori Omalek. Buat Pakistan. Buat Lantadul. Buat Adin. Buat Jemus. Buat apa ya? Buat Selawanten. Buat Wanji. Aniko, Rati, Wah Irin, Wah Airin Nampoi, Nengbe, Wah Panji, Wah Ramit, Nizin, Ayu Was, Waris Pan Wilin, Wah Julian, Salah, Wah Sepedia, Wah Pan, Pan.
0: Wah. Yuk, sama-sama. Makasih ya, Embera ya. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Kita di Embera ya. Main jalan-jalan katanya ya. Ya deh kalau gitu pendengar, silakan 0301-nya boleh ya di 0811-3179-111 juga boleh banget. Kita kalian telepon kembali 94301. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Nur Aisa.
0: Yo, gimana di Sengir sana? Sehat aman?
2: Sehat-sehat, aman-aman aja, Num.
0: Air aman, air aman.
2: Wah, air yang agak sulit memang.
0: Udah mulai ya?
2: Ada lah di ini, di dekat kebon itu digali sumur sedikit juga ada air.
0: Oke, okay. Iya maksudnya udah mulai agak susah gitu ya?
2: Ya, tapi beli lah kalau untuk di rumah, beli ya, Num, Mbak Nur.
0: Beli aja ya, oke deh. Yang penting masih ada yang mau nganter lah ya, alhamdulillah ya. Oke deh. Nah, Bang Zulfaizar, apa nih hal yang paling berkesan di bulan Agustus sebelum besok kita memasuki September? Silahkan.
2: Waduh, yang paling berkesan ini biasanya bikin-bikinin ini apa tuh untuk anak-anak TK, anak SD karena bikin ini untuk apa tuh untuk
0: aksesoris. Aksesoris buat ini ya, buat pawai ya.
2: Iya, tapi ini tidak bisa bikin banur karena waktunya terlalu mepet betul, tidak ini.
0: Oh nggak cukup dan, waktunya ya?
2: Iya, itulah yang jadi disesali lah. Bukan ini kan, bukan yang membahagiakan, ini menyusahkan, menyedihkan lah.
0: Waduh, jadi ini judulnya Agustus sedih kan September ya, ceria kan ya, Agustusnya sedih ya.
2: Mbak Nur.
0: Yo.
2: Mbak Nur kan alin Mbak Nur. Kalau kemarin Mbak Novi yang ini yang siaran. Mbak Novinya yang paling cantik, yang paling digemari. Kemarin dulu Mbak Reta yang paling cantik, yang paling digemari. Ini Mbak Nur lagi yang paling cantik, yang paling digemari.
0: Ah biasa itu, bukan dikadarin lagi, dikejawakin itu mah.
2: Bukan, kejawakin besar Mbak Nur, apa tuh, bulon.
0: Aduh, ada aja deh. Oke deh, Mau apa nih? Mau apa nih lagunya Bang Zulfaizar?
2: Lagunya sebenarnya saya suka ini lagu apa tuh? Victor Huta Barat tuh Bang Anu.
0: Kalem-kalem aku cari dulu Victor. Yeah. Judulnya apa?
2: Wah, judulnya nih lupa Mbak Nur.
0: Ku kenang selalu.
2: Ya, lama denger itu suara Victor Huta Barat nih.
0: Oke, ku kenang selalu kali ya. Kita pilih yang itu aja ya. Oke, siap. Salam sampainya silakan.
2: Salamnya buat Kang Irwan tadi. Ya syukurlah udah ini ikut demo ke di Jakarta.
0: Oke. Mewakili Bang Zulfaizar berarti ya.
2: Iyalah, jadi anggota dewan tuh merasa kita ini merasa apa tuh merasa ada yang ini, ada yang ngawasi juga ada rakyat. Kalau enggak kan kita enggak merasa sama sekali punya anggota dewan di atas sana. Terus buat ini buat Pak Azadin, buat Tuh Hamid, buat Mas Panji, buat Embera tadi, buat Julia ya, sering lupa Julia nih. Bersama Putra Sambasnya juga. Nah, terus Putra Sambas saya dulu pernah labu di ini di Singkawang berjalan kaki dulu kan ada ini kan apa tuh keliling Indonesia jalan kaki memang kan dari Singkawang tuh saya jalan sampai Pontianak, wah terus nyebrang sampai ke apa tuh Kalimantan Timur sana. Nah, terus buat Niko juga sering lupa nih buat ini buat siapa lagi ya buat Pak Irwan, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat ini juga buat Mbak Ayu, buat Reza, buat Bung Rambe Kelana, buat Putra Banten, buat siapa lagi atau Beltim ya, buat ano Mbah Triyono, buat Bu Le Sumi tadi, buat Mbak Rindunya dua-duanya lah, buat siapa lagi nih? Waduh lupa. buat semuanya lah, anu Mbak Nur ya. Buat Maria jangan lupa. Terus buat Mbak Nurnya, saya doa saya mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga dan juga guru RRI-nya.
0: Terima kasih. Amin. Makasih doanya. Waalaikumsalam ya. Oke, ada Bang Zulfaizar. Lanjut lagi ya, kita ke. Oke, sebenarnya sebelum ke WhatsApp ya, telepon dulu deh ya. Kita sebelum ke pesan singkatnya, ada siapa lagi nih? Belakangnya Bang Zulfaizar. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Orang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sehat Bang Jante?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kira Bang Jante apa sakit. Nih?
3: Sehat banyak, sakit. Sedikit banyak sehat ini.
0: Ya, pokoknya berkah terus deh ya buat Bung Jante ya. Bung Jante, di besok kita udah mulai masuk September lagi ya. Jadi apa nih hal yang paling berkesan di bulan Agustus ini? Silahkan deh.
3: Kalau aku sih nggak ada lah. Soalnya ini kan kadang panas, aku tidak turut lah istilah perlombaan. Cuma anak ya yang ikut perlombaan.
0: Oh, oke, ikut lomba gitu. Ya.
3: Cuma memeriahkan sih, biasalah pasar media depan rumah kan, peringati HUT ke 81 Indonesia Merdeka kan.
0: Oke deh kalau gitu, mau lagunya apa nih Bung Jante?
3: Lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oke, buat siapa
3: kalau
0: aja?
3: Kalau dipanju deh.
0: Salamnya buat siapa aja salamnya, silahkan.
3: Salam saya pertama tadi untuk Bang Zulfaizar, selamat malam Bang Zul. Dan juga Mbak Julia juga, dan juga Mbak Widya, Bu Ramadan, Tuk Hamid tadi, Pak Azadin, Pak Kalmin apa itu. Dan juga Pak Panji juga, Embera, Mbak Rey, Azadin juga. Pak Sabihis dan juga Kak Kalmin Rambe Kelana. Kak Reza juga, Yota dan juga Saman Erwan tadi. Aduh, gombal namanya itu. Terus itulah Mbak itu Maisha terus jampi sama Bung Zul tadi. Dia baca itu. Rumah di sini tuh. Untuk Bede Sumi juga, malam Bede Sumi, Bede Guri juga, Bung Alek, dan juga Bung Leman juga di Bandar Lampung ada. Dan juga Pak Ramadan juga, untuk Maria juga, untuk Ria, dan juga untuk Bong Topan, Tebero juga. Dan juga untuk semua-semua lah pendengar saya selalu, dan juga terima kasih lah Meca, langkah terbaru Meca, semoga Meca, dan selalu wasit berga Meca.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu pendengar ya. Dan kali ini kita akan hadirkan dulu di beberapa koleksi musik penemani ini sebelum kita ke pesan singkat WhatsApp ya. Takut nanti lagu-lagu yang belum keputerin ya. Karena ada The Massive dan Iman Fals dengan satu-satunya menemani Anda pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemadaman kebakaran. Yang pertama ada sistem isolasi, cara pemadaman dengan tidak memberi oksigen pada benda yang terbakar. Menutup dengan karung basah, kemudian menimbun dengan tanah, pasir, atau lumpur. Kemudian ada sistem pendinginan, cara pemadaman dengan menurunkan suhu pada benda yang terbakar. Menyiram dengan air, menimbun dengan daun, batang pohon yang banyak mengandung air. Yang terakhir ada sistem urai, cara pemadaman dengan membagi-bagi benda yang terbakar menjadi bagian kecil, sehingga api mudah dikendalikan. Sistem urai juga dilakukan bila sistem isolasi dan pendinginan tidak dapat dilakukan. Itulah tadi sistem pemadaman kebakaran.

Menghibur dengar di mana pun Anda berada, kali kita ke pesan singkat WhatsApp-nya terlebih dahulu ya. Ada siapa aja ini, kita bacain dulu. Tadi ada Arus ya di Bukit Baru, terus juga ada Panji di Pasgar, malam baik camam juga. Samsa selalu bulan Agustus nonton pawai aja sih yang berkesan. Oke, pengen lagunya Betaria Sonata, Kau Yang Kusayang. Salamnya buat Budi Sumi, Erwan Bandung Kantung, Arus Bukit Baru, Rambe Kelana, Pak Ibrahim, Yota Azadin, Yosengir, Puji, Odo, Jambi, terus juga Bu Kori, Mbak Ria, dan semua-semuanya di tempat terkecuali. Oke, terima kasih dari Panji di Pasgar. Terus juga buat Bang Ramadan ya, lupa katanya. Oke, siap deh, pengen lagunya Betaria Sonata, tapi aku coba cariin dulu nih Betaria Sonatanya ya. Lanjut lagi, belakangnya Panji ini ada siapa ya, kita baca lagi. Lanjut lagi, tadi ada Julia nih mau nelfon tapi kayaknya ngelfon lagi ya. Oke, selamat malam aja deh. Terus juga ada Juan Arif ya, malam Mbak Ica, malam juga, selamat bertugas. Bunyi merconnya aja sih katanya gak ada. Oke, rezeki alhamdulillah terasa meriah. Makasih, alhamdulillah, ikut senang ya, rezekinya lancar, bahagia selalu di udara buat Bang Zulnya dan yang lainnya aja. Lagunya nanti ngetrong dari Emma Spell Panlin ya. Oke, nanti kita tak coba cariin dulu nih lagunya. Itulah Agustusnya Mbak Ica dari Bung John Arif. Oke, alhamdulillah, ikut seneng ya. Walaupun bulan Agustus saya dikasih kemudahan, dikasih kemurahan, apapun itu saya ikut seneng ya, ikut bahagia banget pendengar. Karena enggak semuanya ya orang katakan mungkin di bulan Agustus baik-baik aja, ada beberapa orang mungkin di antara kita semua ada yang gak baik-baik aja, ada yang mendapatkan ujian dan lain halnya. Pokoknya saya doain semoga di bulan September ini menjadi bulan yang lebih baik lagi ya dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut lagi, ada belakang Bung Juan Arif ini ada Bung Yota. Oke, selamat malam Bung Yota, malam Mbak Ica. Dua sumbang judulnya AI apa AL nih ya. Oke, nanti aku coba cariin dulu ya. Salamnya Bang Jante, Embera, Bude, Alex, Panji, Azadin, Faizar, Julia, Ria, Maria, Putri Sambas, makasih, sehat selalu buat semuanya, buat mbaknya juga. Oke, makasih. Oke deh, kalau gitu pendengar, makasih banget nih yang udah gabung ya, karena udah beberapa lagu juga nih belum kita puterin. Kali ini juga ada Betaria Sonata menemani Anda pendengar di malam hari ini.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang selalu setia ya mendengarkan kami di kesempatan malam hari ini. Ya, dan kali ini ada siapa ini? Ada Andre di Payung. Oke, selamat malam buat Andre di Payung. Sepertinya bulan Agustus tahun ini gak ada hal-hal yang terlalu mengesankan, cuman momen menginap semalam di Pantai Tanjung Pesona aja karena ada acara keluarga. Oke, request lagunya Ditakdirkan Jatuh Cinta dari Amanda Attila. Oke, kita nanti cari dulu lagunya ya. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Oke, tak cari dulu. Terus salamnya buat semua pendengar aja deh dimanapun, sehat selalu dan sukses selalu buat Bandur. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama, ini ada Andre di Payung. Wow, jauh banget ya Payung ya. Payung tuh masuknya ke Bangka Selatan, benar gak sih ya? Oke deh, kalau gitu pendengar, di malam hari ini juga udah gak kerasa ya, kita udah memasuki pukul 22 lewat 45 menit ya, lewat dari pukul 22 jam 10 malam. Mudah-mudahan jam 11 malam ya. Ya, dan pendengar, kita tahu ya bahwa besok udah memasuki lagi bulan September. Disebut gak kerasa, jujur saya pribadi bulan Agustus emang kayak gak ngerasa kok cepet banget ya gitu. Kira-kira apa ya bulan ini gitu kesannya gitu. Makanya kenapa malam hari ini tuh saya ngambil topik apa sih kesannya di bulan Agustus ini ya, karena ada beberapa hal yang berbeda, belum lagi dengan berita-berita yang katakan berita duka dari beberapa daerah yang mengalami bencana alam ya, belum lagi dengan hal-hal yang memang sekarang sedang banyak diperbincangkan. Tentunya banyak sekali yang kita lewati ya di bulan Agustus ini pendengar. Ya, dan mungkin bisa dikatakan bulan ini juga bulan proses ya. Dan proses inilah yang harus kita hargai dibandingkan nanti hasilnya. Dan mungkin aja juga di bulan ini ada bulan kebahagiaan ya, yang memang harus kita syukuri. Atau bahkan ada pengalaman yang memang mengajarkan kita ke banyak hal. Atau bahkan mungkin ada sesuatu yang belum berjalan sesuai harapan. Ya, apapun itu semuanya tentunya ini bagian dari perjalanan hidup kita di dunia. Karena terkadang hal yang tidak sesuai rencana justru terkadang membawa kita pada pelajaran yang paling berharga. Dan besok udah masuk lagi nih ke bulan September ya. Jadi tentunya jangan lupa kita menyambut bulan yang baru dengan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih positif lagi, semangat untuk kembali lagi melangkah. Tentunya kita harus mengingat tidak apa-apa kalau misalnya langkah kita memang belum sejauh orang lain ya, atau mungkin belum sejauh saudara kita, sahabat kita gitu ya. Yang terpenting kita tidak berhenti dalam perjalanan. Setiap hari ada kesempatan terbaru untuk memperbaiki diri, untuk mengejar mimpi kita, bahkan untuk menciptakan cerita kita yang lebih baik lagi. Ya, mungkin ada beberapa kata ataupun kalimat yang pengen Anda ucapkan gitu ya di bulan Agustus ini. Tentunya jangan lupa berterima kasih di bulan ini, karena dengan semuanya ceritanya, pelajarannya dan prosesnya harus kita hargai. Jangan lupa menyambut bulan September ya, membawa kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lebih banyak alasan lagi di bulan September untuk tersenyum. Baik pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita, tadi udah ada yang request ya lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Mungkin di Agustus ini ada yang lagi PDKT, Septembernya jatuh cinta. Hargai prosesnya ya, itu yang utama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 liat. Dan pendengar, kali ini juga informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, cegah kanker serviks ribuan remaja putri di Bangka vaksin HPV gratis, pendengar. Ya, dan untuk Anda ya, kita ketahui memang vaksin ini sudah mulai berjalan ya kepada anak-anak kita nih, umur sekitar kelas 5 lah ya, seperti itu ya. Ya, dan pendengar, program bulan imunisasi anak sekolah ataupun biasanya dijadwalkan September, dan sasarannya ini ke 5.546 siswi SD dan madrasah kelas 5, pendengar. Ya, di mana Kepala Puskesmas Kenanga juga mengatakan bahwa vaksin ini penting untuk cegah kanker serviks sejak dini, pendengar. Itu dia informasinya, dan kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam ya, dan tentunya juga untuk pendengar yang udah tidur, selamat tidur ya. Semoga mimpi indah dan semoga besok menjadi hari yang lebih baik lagi.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Dan akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Adat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung pagi hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana. Saya akan menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini, edisi 1 September 2026. Pendengar di pagi hari ini, tentu kami juga akan hadirkan program ataupun pilihan informasi yang tentu akan menemani Anda di awal kebersamaan kita dalam awal bulan, di bulan September ini. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Diet Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia, tatanan kehidupan baru.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah di pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di program rutin kita, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini 1 September 2026. Di pagi hari ini pendengar, tentu dalam kajian Islam Mutiara Pagi kami juga mengundang Anda untuk bergabung di line interaktif di 0717 943 01, atau juga melalui WA di 0811 717 9111. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu nantinya tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Zuhri, dengan tema Dana Talangan dan Istiqomah Berhaji. Nah, dan juga untuk Anda, nanti sekali lagi kami undang untuk bergabung di interaktif 0717 943 01. Kita coba sapa terlebih dahulu narasumber kita yang langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Assalamualaikum Ustadz. Baik, kita belum terhubung pendengar ya. Dan tentu untuk Anda nanti kita akan kembali lagi dalam program kita Mutiara Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: I Saiful Zohri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Warahmatullahi.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Raditu billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Qul Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'adzim. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan satu aktivitas kita, satu kegiatan ibadah kita. Ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, alhamdulillah diberi oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan satu kewajiban kita, melaksanakan salat subuh. Seterusnya kita berharap senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan kita, untuk melaksanakan mencari nafkah, menuntut ilmu, bersilaturahim satu sama lain. Semoga hablum minallah kita tetap terjaga, hablum minannas kita juga selalu berjalan. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, haji satu ibadah yang senantiasa menjadi keinginan, menjadi idaman, menjadi tujuan kita semua. Makanya ibadah yang satu ini begitu menjadi perhatian semua orang. Tidak ada ibadah yang sungguh dinanti-nantikan, yang dielu-elukan, yang setiap orang berangkat selalu dibuat dengan berbagai acara, dengan walimatus safarnya, dengan acara-acara temu keluarga, temu para sahabat. Yang ini ibadah-ibadah yang lain tidak ada, tapi haji ada. Umroh juga sekarang ini sungguh luar biasa. Begitu ketika mereka ingin menunaikan ibadah umroh, melakukan ada sedekah nantinya, sedekah walimatus safar untuk umrohnya. Kenapa? Karena memang ibadah ini bukan susah melaksanakan ibadahnya, tetapi untuk melakukan perjalanan ke sana karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan kuotanya. Boleh jadi seandainya kuotanya, ketentuannya tidak dibatasi, begitu banyak orang menunaikan ibadah haji, tapi ini kan dibatasi, sehingga memerlukan energi, aturan-aturan tertentu yang untuk mengikutinya. Akhirnya termasuk biaya juga, karena memang ini memerlukan biaya. Akhirnya banyak di antara jemaah mengambil jalan cepat. Kita tidak ada duitnya, sebenarnya tidak cukup, tetapi karena ada kuota, sehingga untuk mengambil kuota inilah akhirnya kita mencari jalan bagaimana caranya. Hasil kebun kita, hasil pertanian, boleh jadi bagi pegawai dan yang lain sebagainya, mereka ingin mengambil kuota. tetapi

tidak mendapati kuota karena sangat jauh. Karenanya akhirnya mereka mengambil dana untuk mendapat kuota itu. Uang kita baru sedikit, boleh jadi baru 5 juta, boleh jadi belum sampai. Sementara untuk mencukupi daftar awal saja mencapai 25 juta itu, kalau kita tidak mendapat dana talangan atau pinjemlah, kata kasarnya pinjemlah. Pinjem kemana? Tergantung kita, boleh kali kepada lembaga keuangan, boleh jadi kita pinjam ke lembaga keuangan, atau kita pinjam kepada yang lain, pinjam kepada kawan, pinjam kepada keluarga, dengan kolega kita, atau ke lembaga keuangan tadi. Nah, inilah yang menjadi perbincangan, menjadi perhatian bagi semua pihak. Saudaraku rahimakumullah, sementara kalau kita mengambil dasar-dasar dalam pelaksanaan ibadah haji itu, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban. Kewajiban kepada siapa? Kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup istata'a. Ini bagi siapa yang sanggup? Man istata'a, bagi orang-orang yang sanggup, yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97. Sementara tadi

0: haji plus juga sama lewat swasta juga tetap menunggu itu. Sementara kita tidak, kalau nunggu uangnya cukup untuk mendaftar itu, kapan lagi kita pergi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Begitu bunyi surat Al-Baqarah pada ayat 286. Ayat ini sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya sanggup apa? Sanggupnya banyak sekali. Salah satu diantaranya sanggup dari segi finansial, dari segi keuangan tadi. Sementara saat itu kita belum cukup uangnya. Hadis Nabi pernah ditanya, ada orang yang bertanya tentang apa makna, apa maksud dari anis sabil, tentang sabil itu. Man istata'a ilaihi sabila. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sabil faqol azzadu warrahilah. Makna dari sabil itu dalam hadis Rasulullah itu adalah azzadu warrahilah. Artinya bekal yang cukup, bekal untuk pergi ke sana, untuk biaya, bekal untuk orang yang ditinggalkan kepada kita ada, bekal untuk kesehatan ada, lalu warrahilah. Rohilah itu punya kendaraan. Artinya ongkos kendaraan, kita tidak punya kendaraan. Tetapi kita bisa menaiki kendaraan. Dengan kendaraan berarti karena ini bukan kendaraan kita, kita harus membayar. Ya, kalau orang Indonesia ya naik pesawat. Boleh jadi kalau dulunya kapal laut. Atau banyak juga negara-negara yang menggunakan lewat kendaraan darat, lewat mobil. Atau mungkin ada yang jalan kaki kalau tidak jauh itu. Ini artinya azzada warohilah. Sabil maksudnya azzada warohilah. Mempunyai bekal yang cukup, memiliki kendaraan untuk kesananya. Jadi ini yang harus kita persiapkan. Sementara kita tidak ada uangnya, tidak cukup keuangannya untuk situ nantinya. Ya kalau tidak cukup, bagaimana lagi kalau tidak cukup? Saudaraku, ada kalau dikutip, saya mengambil salah satu fatwa MUI. Fatwa MUI ini mengutip di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yakun fi malihi sa'atun yahujju biha min ghairi ayastak ridho fahuwa la yajidu sabil. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, mereka itu tidak memiliki kelebihan harta, yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, tanpa meminjam. Tidak layak, tidak cukup duit untuk berhaji kalau dia tidak pinjam. Maka orang tersebut dianggap tidak terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. Jadi kalau memang tidak cukup, tidak ada kewajiban untuk kita berhaji karena memang kita tidak ada bekal untuk ongkos, untuk biaya, untuk perbekalan yang lain untuk senda apa-apa. Jangan dipaksakan kalau memang kita tidak ada. Sebab kata Allah tadi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Artinya kita tidak akan berdosa. Ada apa-apa kalau tidak bisa. Kita cari pahala, cari kebaikan, banyak ibadah-ibadah yang lain selain dari berhaji kalau memang tidak cukup. Tetapi seandainya, walakin in kana za auradi, lalu kathirim fa'alaihi ayyabi'a ba'da aradihi awil istidanah Kemudian pihi, kalau seandainya, jika memang, tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak-banyak hartanya, harta yang lainnya banyak, kebun banyak, mungkin ya rumahnya banyak, emas yang banyak, tapi duit tidak ada duitnya, karena sudah di apa, mungkin ya sudah dimasukkan ke kebunnya, banyak yang lainnya, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berutang. Nah, dia dapat menjual hartanya, jual saja hartanya untuk ongkos itu, atau dia berhutang, atau dia berhutang bisa meminjam, karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut, karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan. Nah, boleh dilakukan pinjam, tetapi ada batasnya, nantinya tidak selamanya boleh. Saudaraku rahimakumullah, karenanya penting sekali makna istita'ah ini, kemampuan berhaji merupakan syarat wajib haji. Wajib haji as-syartu al-wujub, wajib haji bukan syarat sah bagi haji. Maka upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan memperoleh dana talangan haji dari LKS lembaga keuangan adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha atau ikhtiar kita dalam rangka menunaikan haji. Tapi jika upaya tersebut menyebabkan mudarat bagi dirinya atau mudarat bagi orang lain, maka tidak boleh, karena kita belum cukup dananya. Sementara orang sudah cukup, itu membuat susah berarti bagi orang lain, tidak boleh dilakukan. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istita'ah, dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan, terutama dalam kondisi antrian yang sangat panjang seperti saat ini. Antrian yang panjang, kita rebutan untuk mengambil sementara kita tidak cukup biayanya, orang lain sudah cukup, berarti tidak dibenarkan, tidak bagus. Saudaraku, ini mungkin beberapa hal yang penting kita lakukan agar ibadah haji kita betul-betul memperoleh haji yang baik, atau juga ibadah umroh juga ya, dan lainnya. Terima kasih, ini mungkin dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita langsung menuju ke pendengar kita yang sudah ingin bergabung bersama kita di telepon 0717943001. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Aris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini?
2: Pak Ustaz Zohri ini ya.
1: Ya, benar, dengan Ustaz Zohri narasumber kita. Ini Pak siapa ini? Pak Sofyan ya?
2: Sofyan ini.
1: Oh iya, Pak Sofyan. Ya, silakan Pak Sofyan.
2: Bung Aris apa?
1: Dudi. Dudi ini.
2: Oh, Dudi.
1: Iya, silakan.
2: Salah. Ya, dengar hampir sama suaranya soalnya. Maaf nih Bung Dudi.
1: Ya, silakan Pak Sofyan.
2: Saya pertanyakan Pak Ustaz Zohri ya. Kadang-kadang kita nih sebagai makhluk ini kadang-kadang memaksa ini lah, tahu kurang mampu ya Pak Haji, masalah haji tadi. Jadi maksa ini dalam keuangan ini kadang tidak cukup, baru utang tidak dibayar pergi ke haji, ini kan namanya maksa. Jadi banyak begitu Pak Haji. Jadi amal daripada haji itu bagaimana Pak Haji Ustaz Zohri long di pencerahannya. Terima kasih Pak Haji Ustaz dengan Bung Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, sudah bergabung bersama kita.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan Ustaz.
0: Terima kasih Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, sudah bergabung. Ya, makasih. Makasih. Ada berapa kemungkinan ya Pak Sufyan? Ada Pak Sufyan. Jadi begini, ada kita yo.
3: Ada berapa kemungkinan?
0: Iya. Ya, yang tadi pertama, sesungguhnya saat kita memang tidak mampu untuk itu, tidak mampu untuk itu. Sementara begitu banyak apa? Begitu banyak orang yang ingin pergi haji, kita ingin berangkat. Sementara kita uangnya, ya kalau misalnya seandainya kita dana talangan ini, dana talangan, tetapi orang lain kuotanya masih banyak. Dulu mungkin kayak tahun 2000 berapa ya, 2006 ke bawah ya, 2006 ke bawah itu kita ada antri kitanya. Sehingga saat itu, misal saat itu ketika memang kita tidak antri, kuotanya banyak. Tapi kemudian kita ingin pergi haji. Ketika ingin pergi haji, apa ya? Kita tidak ada duitnya, lalu kita pinjam. Tapi kuotanya memang banyak. Kuotanya banyak, orang lain bisa pergi, dia sudah cukup duitnya yang lainnya. Kita tidak ada duit, tapi kita pinjam. Nah, karena memang tidak mengganggu orang lain, apa, tidak mengganggu jatah orang lain, insya Allah haji kita bagus. Yang penting tadinya Imam Syafi'i menyebutkan kalau memang ada, taruh duit tidak ada, tapi barang-barang lain kita ada. Barang-barang lain ada, bisa dijual nantinya dari harta kita untuk membayar hutangnya, seperti itu. Tetapi ketika memang saat kita ingin berangkat, apalagi sampai sekarang ini, orang yang cukup duit, orang mungkin sudah menyiapkan duit 25 juta sampai 60 juta, mungkin ongkos sudah ada. Kita baru 2 juta atau 3 juta atau 5 juta. Berarti kita tidak cukup untuk berangkat ke sana. Ini namanya menghalangi siapa? Menghalangi orang-orang yang cukup. Orang yang cukup, mestinya ada orang yang cukup. Maka apabila demikian ini mengganggu, berarti mengganggu. Jangan-jangan mestinya jatah orang yang berangkat, tapi kita ngutang, lalu kita menutupi orang yang mampu, kita tidak mampu, kita tutupi. Berarti kita sudah mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain berarti tidak bagus. Mungkin ya bisa jadi kita membuat masalah nantinya. Ini mungkin yang harus kita perhatikan. Tapi kalau memang kayak zaman dulu di bawah tahun 2006 dulu, ada yang memang kena kuotanya begitu banyak, tidak penuh-penuh, bisa diisi sehingga kita pinjam, tidak apa-apa. Tapi sebelum berangkat itu dibayar dulu, dilunasi sebelum berangkatnya. Jangan sudah sampai ke sana juga tidak dilunasi, apalagi hutang-hutang yang di toko belum dibayar, pinjam dengan kawan belum dibayar, saking semangat kita. Tidak ada kewajiban kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Makanya tadinya kami ketika ditanya anisabil itu, dijawab Rasulullah, ma ya anisabil, apakah anisabil itu, kemampuan apa itu maksudnya? Rasulullah jawab, azadu, kemampuan bekal kita untuk yang kita tinggalkan. Kemudian warahilah, biaya kendaraan atau ongkos selama perjalanan kita, karena kita menggunakan apa, kendaraan orang lain, pesawat mungkin, atau lewat, boleh jadi lewat mobil atau lewat kapal laut atau yang lainnya. Ya, demikian mungkin ya Pak Sufyan di bulan Juk. Jangan, jadi isinya bahasa kitanya, jangan memaksakan diri. Betul, saya sepakat ya. Jangan memaksakan diri kalau memang kita belum mampu, tapi kita ikutilah. Makanya bagi haji itu betul-betul bagi orang yang betul-betul sudah mampu ya Pak Sufyan. Makasih ya Pak Sufyan di Bali,
1: di Balun Ijuk.
0: Balun Ijuk.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz, dan lanjut kita menuju pendengar kita yang ingin bergabung juga di telepon 0717943301. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dudi.
1: Baik, ada Pak Zulfaizar di ya. Sengir ya. Silakan Pak ya. Zulfaizar.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nah, ini sekarang ini kita dicoba betul Pak Haji secara global ini, kalau haji ini kan banyak orang. Ya, ada orang yang memang tidak mampu ya, ada orang yang mampu kemudian berangkat. Nah, ada yang mampu tapi kemudian karena kuotanya terbatas akhirnya mungkin ini berdasarkan waktu juga. Ada yang tidak sanggup lagi mungkin apa tuh fisiknya dan sebagainya untuk berangkat ke sana setelah sampai pada waktunya. Nah, inilah cobaan-cobaan kita Pak Haji. Mungkin di sini nih kita dicoba Allah supaya ikhlas dalam ya suatu kalau kehilangan mungkin tidak kehilangan uang yang disimpan tuh mungkin bisa diambil kembali oleh anak-anak cucunya. Tapi keberangkatannya mungkin tertunda dan sebagainya, mungkin tidak bisa berangkat mungkin karena fisik dan sebagainya. Nah, inilah ujian keikhlasan kita. Kita harus ikhlas ini Pak Haji. Jadi kita ikhlas betul, mudah-mudahan dapat ridho Allah dan Allah yang akan menentukan nanti. Nah, terima kasih, mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfaizar di Sengir ya, sudah bergabung bersama kita. Ya, silakan Ustaz.
0: Makasih Pak Zulfaizar ya di Sengir. Lalu bagaimana kalau ada orang sudah daftar? Dia sudah daftar, sudah bagus ya daftarnya itu. Kemudian tiba-tiba kena lama nunggu tiba-tiba kesehatannya mungkin sudah agak berkurang. Tiba saatnya dia dapat pergi haji, tetapi kena fisiknya tidak kuat lagi sehingga dia tidak bisa pergi haji. Nah, untuk sekarang ini Pak Zul, kalau seandainya kita sudah lama mendaftar, tiba-tiba saat waktunya kita sudah sampai, sekian tahun kita tunggu, kita sehat, tetapi tiba-tiba kita tidak kuat secara fisik. Karena mampu tadi termasuk mampu tidak hanya duit, mungkin secara duit ya, tapi mampu juga mampu dari segi kesehatannya tidak kuat lagi. Sangat setelah diperiksa oleh kesehatan oleh ahli para dokter mungkinnya tidak memenuhi standar untuk pergi ke sana. Maka bisa dua kemungkinan Pak Zul, dua kemungkinan tentang uangnya. Uang itu kemungkinan yang pertama kita ambil uangnya, tarik kembali. Kalau daftarnya dulu berapa, bawa nanti buku tabungannya, lalu datang ke Kemenang kabupaten masing-masing, minta surat nanti, kemudian surat itu bawa ke bank bahwa kita tidak mampu. Nantinya kita minta tarik, uangnya akan dikirim lagi ke rekening sesuai dengan yang disepakati tadi. Atau yang kedua, karena kita ada mungkin juga anak-anak juga tidak mau pergi, tapi kita harus pergi, tapi harus kita ingin karena ada anaknya ingin pergi, keluarga ingin pergi, nantinya ini uang ini bisa dilimpahkan, kotanya bisa diberikan ke anak kakak mungkin ya, anak kakak atau bapak kita atau siapa nantinya yang kita percayakan dari kota yang punya kita itu nantinya. Artinya tetap bisa berangkat haji tapi bukan kita yang berangkat secara langsung, adik kita, anak kita, insyaallah itu dua kemungkinan itu bisa digunakan dari duitnya itu. Jadi tetap ada berangkat insyaallah dengan kita memberangkat mereka, duit-duit kita karena kita tidak mampu, lalu kita serahkan berikan kepada adik kita atau kepada anak atau kepada kakak ya boleh ya itu ya, atau kepada orang tua kalau dia masih kuat. Insyaallah pahala berhaji mereka tetap kita dapati tanpa mengurangi pahala orang nantinya. Kita insyaallah dapat kebajikan. Nah, tetap dapat. Lalu kemungkinan kalau demikian uangnya kita ambil, kita tidak nyuruh orang lain. Bapak kita sudah lama berniat. Dalam Islam barang siapa yang berniat untuk melakukan segala sesuatu kebaikan lalu dikerjakannya, kebaikan itu dikerjakannya, maka dia mendapat pahala full, menilai 10, nilai 10 dari kebaikan yang kita kerjakan dari perbuatan itu sendiri. Tetapi apabila kita baru berniat untuk melakukan kebaikan, baru berniat, tiba-tiba tidak bisa kita lakukan karena halangan. Nah, haji ini karena kita sudah tua, tiba saatnya kita sudah tidak kuat lagi secara fisik kita. Tapi kita sudah berniat, apalagi sudah mendaftar, uang sudah kita daftar, sudah nunggu. Tapi karena fisik kita tidak memungkinkan lagi, insya Allah uangnya kita ambil. Mungkin kalau tidak ada yang berangkat haji, insya Allah niat kita mendapat kebajikan itu sudah dapat. Kalau 10 nilainya kita sudah dapat 1/10-nya. Satu kebajikan kalau nilainya 1000 kita sudah dapat 100. Kalau sekali kita ibadah di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000, insya Allah kan pahala kita mendapat 10 atau 1 dari 10 atau 1/10 kebajikan itu sendiri. Dia berniat untuk kebaikan itu sendiri, masya Allah, artinya pahalanya sudah dia dapati, insya Allah dia tidak akan ditanya lagi kenapa kamu tidak berangkat haji. Di akhirat nanti tidak akan ditanya, karena kita sudah siap semuanya. Tetapi karena kondisi kita, fisik kita tidak memungkinkan, sehingga kita tidak berangkat haji. Pahala niat itu sudah insya Allah sudah kita peroleh, dan insya Allah kita tidak akan ditanya kenapa kita tidak berangkat haji, insya Allah. Demikian mungkin ya Pak Zul, dapat kami jawab. Allah lebih sawab. Makasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut kita ke pendengar kita. Ini menjadi penanya terakhir atau penelpon terakhir dalam kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam Mutiara Pagi.
1: Baik, dengan Bung Rambe ya?
5: Iya, ini dengan Bang Dudi kan?
1: Iya, benar, Bung Rambe Kelana. Ya, silakan Bung Rambe Kelana.
5: Nah, assalamualaikum Ustadz. Nah, ini yang mau saya tanyakan sesuai dengan yang temanya tadi, apanya tadi dibicarakan, apa yang adalah ibadah haji itu setiap orang, ya, setiap orang muslim. Jadi ini masalahnya, ada kita tidak punya dana sekali, Pak, dan kita tidak menyangka bahwa kita tiba-tiba ada dengan kebaikan pergaulan kita dan dunia ini, ada orang yang memberikan dana dan sekaligus. Tetapi selang itu kita tahu orang itu mendapatkan dana itu dari hal yang tidak bagus. Boleh dikatakan gila atau korupsi. Atau juga mungkin boleh dari agama lain gitu, yang memberikan dana itu dengan kebaikan kita. Apakah ini kita laksanakan atau kita pending atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
1: Baik,
5: itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rambe Kelana. Silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rambe Kelana.
0: Silakan. Iya, terima kasih Bung Rambe. Ya, tiba-tiba ya, kadang-kadang nasib tuh banyak nih Pak Bung Rambe. Iya, ada orang sering menyebutnya, ada apa mungkin ya? Ada Haji Abidin, haji karena ikatan dinas. Nggak. Ada Haji Mansur, kata kawan, olok-olok kawan. Haji karena tanah atau rumah tergusur diberi kawan, akhirnya kita berangkat haji. Mungkin ada dana-dana yang memang nasib bagus kita karena kita orangnya bagus, orangnya baik, kita orangnya baik, sering menolong orang, dengan tetangga selalu bagus, banyak membantu, mengajar orang, sehingga orang sangat terbantu dengan kehadiran kita, atau orang sangat terbantu, sangat senang orang kepada kita, sehingga kemudian dia punya duit, dia punya biaya, dia pingin kita itu, supaya kita itu nama kita semakin lengkap dengan rukun Islamnya, dibantu dia untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kalau dia membantu dengan cara yang bagus, duitnya kita tahu, duitnya duit bagus, hasil dagang, mungkin hasil jual kebun, hasil nelayan, atau ada keuntungan yang banyak, dia belum siap untuk pergi haji, dia ambil kepada kita, dia suruh kepada kita, alhamdulillah itu rezeki anu rapi rezeki bagi yang bersangkutan. Yang penting dasar keuangannya bagus. Tadinya azada azad zadu azadu itu persiapan-persiapan harta, harta-hartanya dari yang bagus. Nantinya arrahilah, kendaraan yang digunakan kendaraan yang bagus juga, insya Allah kita akan dapat kebaikan untuk kita. Insya Allah dapat kebaikan, kita mendapat kebaikan, insya Allah juga yang bersangkutan akan mendapat kebaikan daripada haji yang kita kerjakan itu. Tetapi kalau seandainya tiba-tiba kita tahu dia dapat duit tapi dari judi misalnya, atau mencuri, atau korupsi, atau mungkin hasil nipu orang, dia dapat duit hanya untuk cuci nama, mungkin kalau orang cuci uang atau cuci nama supaya nama kita bagus, kelihatan orang dermawan padahal dia nipu orang, maka tidak akan mendapat apa-apa. Ketika hartanya tidak bagus, lalu kita pergi haji, kita menyebutkan kata kata labbaik Allahumma labbaik, ya kata kita kan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan. Tidak, katalah kamu bukan memenuhi panggilanku, maka karena kita dianggap bukan memenuhi panggilan Allah, kita tidak akan mendapat apa-apa, karena harta yang digunakan itu tidak usah dari orang lain, kita pun tidak boleh. Kita habis nipu, ngakal, mungkin jual tanah, ada orang punya tanah tapi tidak ada tuannya, diam-diam kita jual tanahnya, kita ambil untuk berangkat haji, tidak akan mendapat apa-apa orang yang demikiannya. Apalagi dikasih orang tadi, memang orang itu nipu, kita belum mampu, orang nipu, tidak akan mendapat apa-apa, hanya mendapat keletihannya saja nantinya. Tetapi kalau misalnya ada orang di luar agama kita, katakanlah misalnya orang non-muslim, karena kita baik kepada mereka, dia itu ahli dagang, TI-nya bagus, mungkin kalau dia terdaftar ilegal, atau dia berdagang, atau dia nelayan, atau dia punya gaji yang besar, tapi dia memang betul-betul bagus, non-muslim, merik kepada kita, halal, duitnya kan halal. Nah, ketika hasil usahanya dan duitnya halal, boleh dilakukan, insya Allah kita akan mendapat kebajikan, karena memang dari hasilnya bagus. Kita bekerja dengan orang di luar agama kita, non-muslim itu tidak usah naik haji, kita jual beli setiap hari pun, kita jual beli beras ke rumah kawan kita yang agamanya tidak sama, kita belanja, kita beli token pulsa dan lain sebagainya, sah semuanya. Apalagi uangnya sudah diberi secara langsung untuk pergi haji, selama memang dia tidak nipu, tidak ngakal apa tadinya yang lain-lain, insya Allah bagus itu sekali. Ya demikian mungkin ya Pak Rafi, terima kasih, mohon maaf yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan sebagai akhir Pak Ustadz, kami persilakan untuk memberikan tausiah penutup di pagi hari ini dalam kajian Islam kita Mutiara Pagi.
0: Ya, terima kasih saudaraku rahimakumullah. Ibadah haji adalah kewajiban manis tato alaihi sabila, kewajiban bagi orang yang mampu untuk ke sana. Dalam beribadah Allah pun tidak membebani kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu beban yang sangat berat kepada kita, melainkan apa yang kita mampu, itulah yang kita mampu. Nah, karenanya ketika kita ingin melakukan suatu ibadah tetapi kita tidak mampu untuk melaksanakan, tidak memaksakan diri, tidak menyusahkan diri kita, sehingga menyebabkan tidak hanya kita yang susahnya gara-gara itu. Apalagi seperti dana talangan tadi, sebenarnya kita tidak mampu untuk itu, sementara kawan-kawan yang lain sudah cukup, uang sudah cukup semuanya, tapi terhalang oleh kita, sementara kita tidak mampu. Ini berarti kita sudah mengganggu hak orang-orang yang saat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi rezeki dan mereka bisa pergi ke sana, tetapi terhalang oleh kita karena kita memaksakan diri, sebenarnya kita tidak mampu tapi kita ingin. Ini berarti sudah merugikan orang lain. Selama tidak merugi diri kita ya, selama tidak merugikan diri kita, kami ulang lagi, dan tidak merugikan orang lain, yuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa memberi manfaat untuk diri kita, insya Allah akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita. Kita berharap ketika jalan kita pun betul kita lakukan, insya Allah akan menghasilkan kebaikan juga bagi orang lain. Dengan kehadiran kita sepulang haji, kita berharap kita memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih.
1: Jadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kebersamaan di Mutiara Pagi, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saiful Zohri ini memberikan kita semua manfaat dan memberikan kita semua pengetahuan baru. Kita doakan mudah-mudahan narasumber kita Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Zohri selalu diberikan kesehatan untuk tetap bisa membersamai kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi edisi-edisi berikutnya. Kami akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nah, kami akan beralih ke perkebunan. Nah, untuk ini karena ada lahan yang bagi kami bisa kami pergunakan.
2: Ada 5 jabatan eselon 2 yang dilikuidir itu. Nah, hitungan kita dengan jumlah pensiun, insya Allah itu cukuplah. Di Januari kita lakukan.

Radio Republik Indonesia Sungailia dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kelompok tani Bintang Mas Desa Limbongan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur menolak pertambangan pasir kuarsa PT Karya Cipta Lahanindo atau KCL di wilayah Desa Limbongan. Rampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK Kabupaten Bangka akan dimulai Januari 2027. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungailia dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Kelompok tani Bintang Mas Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, menyatakan penolakan terhadap rencana kegiatan pertambangan pasir kuarsa oleh PT Karya Cipta Lahanindo atau KCL di wilayah Desa Limbongan. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Yang dijelaskan dari Bapak Kuasa Hukum, saya ulangi, salah satunya adalah program daripada salah satu.
2: Kelompok tani Bintang Mas Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur menolak rencana kegiatan pertambangan pasir kuarsa oleh PT Karya Cipta Lahan Indo atau KCL di wilayah Desa Limbongan. Penolakan tersebut dibahas dalam rapat terkait pernyataan masyarakat Desa Limbongan terhadap rencana investasi pertambangan PT KCL yang digelar di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur. Ketua Kelompok Tani Bintang Mas Handi mengatakan penolakan disampaikan karena kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pihaknya berharap lahannya menjadi objek rencana pertambangan dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan masyarakat.
1: Pasca tambang ini dari kegiatan tambang timah, kami akan beralih ke perkebunan. Untuk ini, karena ada lahan yang bagi kami bisa kami pergunakan, kami minta dukungan semua pihak, semoga apa yang kami niatkan baik menjadi baik dan hasilnya baik juga.
2: Sementara itu, Sekda Belitung Timur Erna Kunondo menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pembahasan tersebut menjalankan kewenangan sesuai regulasi dan tidak memihak perusahaan maupun masyarakat.
3: Perlu diketahui bahwa permohonan ini merupakan permohonan untuk tambang galian, bukan logam dan batuan ya. Izin sebelumnya memang dimiliki oleh PT HMA. Dia sudah berakhir pertanggal.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Perampingan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Kabupaten Bangka akan dimulai Januari 2027. Berikut laporan Rana Gusari.
4: Nah, kalau yang beberapa yang banyak itu, saya akan lakukan pemberlakuannya di awal tahun.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka berencana melakukan perampingan struktur organisasi dan tata kerja SOTK mulai Januari 2027. Dalam penataan tersebut, sebanyak 5 jabatan eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pratama disebut akan dilikuidasi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan penataan SOTK berkaitan dengan perubahan nomenklatur, penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, serta penyesuaian terhadap jabatan baru. Menurutnya, perubahan besar tidak dilakukan dalam waktu dekat karena membutuhkan berbagai persiapan administrasi dan teknis.
4: Ada 5 jabatan eselon 2 yang dilikuidir gitu. Nah, hitungan kita dengan jumlah pensiun, insya Allah itu cukuplah. Di Januari kita lakukan, tapi secara bertahap jika itu berapa yang urgen, tetap kita lakukan ya. Jadi saya tetap komitmennya itu tidak menghilangkan jabatan kecuali memang ada persoalan ya. Mengundurkan diri atau ada persoalan. Yang paling saya wanti-wanti itu soal asmara, itu jangan.
5: Ferry menyebut berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, terdapat 5 jabatan eselon 2 yang akan hilang atau dilikuidasi dalam proses perampingan. Meski demikian, dirinya menegaskan perampingan SOTK tidak serta-merta diikuti dengan mutasi besar-besaran. Justru menginginkan mutasi dilakukan seminimal mungkin dan hanya untuk kebutuhan yang dianggap mendesak. Ferry juga menegaskan komitmennya untuk tidak menghilangkan jabatan secara sembarangan dalam proses penataan organisasi. Pengurangan jabatan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kondisi tertentu. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang buka peluang CSR untuk percepatan penyediaan rumah layak huni. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Di lapangan masih sangat terbuka lebar untuk CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak swasta maupun mitra usaha untuk berkontribusi dalam membantu penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Kepala Dinas Rumah dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Bartholomew Suwarto mengatakan, kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Menurutnya, persoalan rumah tidak layak huni di Pangkal Pinang masih membutuhkan perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan kolaborasi untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
6: Di lapangan masih sangat terbuka lebar untuk CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR, mungkin dari mitra-mitra pemerintah daerah, baik itu dari perbankan, dari BUMN, BUMD, swasta yang mau membantu masyarakat dalam hal penyediaan rumah layak ini sangat ditunggu, sangat membantu kita karena memang masih ada banyak warga Pangkal Pinang yang rumah-rumahnya perlu uluran tangan secara bersama-sama.
7: Di sisi lain, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang merupakan program pemerintah pusat juga telah berjalan di Kota Pangkal Pinang. Saat ini proses pembangunan telah berlangsung untuk sebanyak 131 unit rumah. Ia menambahkan BSPS merupakan program pemerintah pusat, sementara Dinas Perkim Kota Pangkal Pinang berperan dalam mendukung proses pendataan calon penerima bantuan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk dunia usaha, perbankan, BUMN, dan BUMD dapat semakin diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dapat ditangani secara bertahap. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Persaingan pada ajang pencarian bakat bernyanyi bintang radio 2026 di RRI Sengeliat akan tampak sengit karena diikuti nama-nama yang pernah menjadi juara pada tahun sebelumnya. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Tahun ini rupanya yang pernah mencicipi juara di tahun-tahun sebelumnya ikut semua bang berkumpul. Jadi makanya tahun ini kayaknya tahun paling singanya Sengeliat tampil semua ini.
9: Persaingan Bintang Radio 2026 di RRI Sungai Liat akan tampak lebih sengit. Hal tersebut dikarenakan ajang pencarian bakat bernyanyi ini diikuti oleh beberapa nama yang pernah mencicipi juara pada tahun-tahun sebelumnya. Juri Bintang Radio 2026 Dodi Rozano yang merupakan penyanyi profesional serta komposer bahkan mengungkapkan tidak bisa memprediksi siapa yang akan lolos karena nama-nama yang sebelumnya pernah juara kembali ikut bersaing di Bintang Radio 2026 RRI Sungai Liat. Namun begitu, Dodi Rozano mengingatkan kepada para peserta agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dan dalam membawakan lagu bernyanyi dengan karakter suara sendiri, tidak perlu mengikuti karakter suara penyanyi yang mempopulerkan lagu yang dibawakan.
10: Mereka-mereka itu sudah juara di daerahnya. Kalau yang Belitung saya tahu namanya Mareta itu sudah juara di daerahnya mewakili Belitung tentunya di tingkat Sungailian ini. Yang bikin beda itu tahun ini tidak seperti tahun kemarin ada juara. Jadi tahun ini 6 langsung untuk mewakili Sungailian untuk ke tingkat nasional. Nah, kalau dari segi jagoan tidak bisa kami memilih jagoan karena tahun ini rupanya yang pernah mencicipi juara di tahun-tahun sebelumnya ikut semua bang berkumpul. Jadi makanya tahun ini kayaknya tahun paling singanya Sungai Liat tampil semua ini tahun ini gitu.
9: Sementara itu Ketua Pelaksana Bintang Radio 2026 Olivia Artaliza mengatakan technical meeting membahas terkait berbagai hal teknis seperti tanggal pelaksanaan, tahapan, sistem voting, pemilihan lagu, dan penilaian juri. Bintang Radio 2026 dari RRI Sungai Liat diikuti sebanyak 24 peserta, namun 2 orang dinyatakan mengundurkan diri. Jadi total diikuti sebanyak 22 peserta. Tahun ini Bintang Radio di RRI Sungai Liat akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama pada 8 September 2026 dan putaran kedua pada 15 September 2026.
11: Dan kita juga ngejelasin soal voting nih, karena ternyata peserta kita itu pada nggak tahu bahwa sistem voting itu sudah bisa dilakukan sebelum pesertanya menampilkan lagu. Jadi selesai peserta itu mendaftar, kemudian disetujui statusnya oleh pusat, maka itu voting sudah bisa berjalan. Nah, salah satu peserta dari RRI Sungai Liat itu votingnya tembus juara 1 nasional.
9: Para peserta diharapkan dapat mempersiapkan fisik dan mental secara maksimal guna menampilkan performa terbaik di atas panggung Bintang Radio 2026 yang menjadi batu loncatan menuju tingkat nasional. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai informasi terakhir, pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung sampaikan 2 ramperda tentang anggaran ke DPRD Bangka Belitung. Dewi Nirwandi melaporkan.
12: Baru buat APBD, semuanya uang rakyat, kita kembali ke Dewan dan OPP. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan dua rancangan peraturan daerah ranperda strategis dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Babel pada Senin kemarin. Kedua dokumen tersebut meliputi ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 serta ranperda APBD tahun anggaran 2027. Penyerahan berkas ranperda dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani kepada Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya. Penyesuaian pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 dilakukan untuk menindaklanjuti nota kesepakatan bersama KUA PPAS serta merespon penambahan dana bagi hasil atau DBH berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026. Sementara itu, rancangan APBD tahun anggaran 2027 difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, pembenahan infrastruktur, dan penggerakan ekonomi lokal. Gubernur Babel Hidayat Ersani menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam alokasi anggaran daerah.
13: Baru buat APBD, semuanya uang rakyat, kita kembali ke Dewan dan OPP untuk duduk bersama bagaimana uang ini tidak membazir ke pasaran dan tidak merugikan. Jadi uang ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat seluruh untuk Bangka Belitung.
12: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Nasapta menyampaikan pembahasan APBD ini dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, pihak legislatif dan eksekutif berkomitmen untuk mengoptimalkan dana yang tersedia demi kepentingan masyarakat.
14: Provinsi telah menyampaikan dua ranperda tentunya tentang perubahan APBD kita di 2026 ini, penyesuaian terhadap anggaran yang masih tersedia, dan juga rancangan peraturan daerah tentang bagaimana kita membangun provinsi kita di tahun 2027. Alhamdulillah sudah selesai, semoga bisa segera kita rampungkan 2026 ini, tinggal kita pelaksanaan, dan 2027 kita masuk ke dalam pembahasan ya, begitu, pembahasan 2026 pembahasan, semoga nanti bisa semuanya bermanfaat lah untuk Provinsi Bangka Belitung.
12: Edi juga menanggapi perihal penundaan proyek pembangunan rumah sakit jantung yang belum bisa direalisasikan pada anggaran tahun 2027. Menurutnya, kesepakatan antara DPRD dan Gubernur menetapkan proyek tersebut tidak akan dibiayai melalui dana pinjaman. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi dan sampai jumpa.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semangat pagi untuk kita semua pendengar yang pagi ini sudah bersiap diri untuk memulai aktivitasnya, baik itu aktivitas sehari-hari pekerjaannya atau mungkin aktivitas-aktivitas lain seperti mungkin yang bersiap untuk ke kebunnya atau juga bersiap untuk ke lokasi lainnya seperti lokasi pasar dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Anda dapat bergabung juga nanti di pagi hari ini dalam kebersamaan kita nantinya di Bangka Belitung pagi dan juga opini publik pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada opini publik hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Tony Marza selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, yang mana kita akan membahas satu tema yang juga saat ini sedang hangat juga diperbincangkan, yaitu terkait dengan wacana pemerintah, bahkan ini sudah diputuskan bahwa untuk guru P3K paruh waktu akan secara otomatis nantinya diangkat menjadi guru P3K penuh waktu ya di tahun 2027, dan juga untuk guru P3K penuh waktu yang juga akan di seleksi atau bisa mengikuti CPNS tahun 2027 dalam mengikuti tes nanti dan disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintahan bahwa untuk guru P3K penuh waktu yang mengikuti CPNS di tahun 2027 jika tidak lulus tes maka akan kembali statusnya menjadi guru P3K penuh waktu ya. Jadi pemerintah memberikan kesempatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk bisa mengikuti seleksi menjadi calon pegawai negeri sipil mulai tahun 2027. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan hal ini merupakan bagian dari atensi pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Guru berstatus P3K akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027. Kebijakan terkait penataan status kepegawaian guru P3 ini juga telah disepakati oleh pemerintah dan juga DPRD. Nah, Kodari menuturkan kesepakatan tersebut mencakup tiga hal. Yang pertama, guru berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu melalui mekanisme pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing. Nah, mekanisme ini nanti akan berlaku mulai Januari 2027. Kemudian yang kedua, guru berstatus P3K penuh waktu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS guru pada 2027. Menurutnya jika ada guru P3K yang tidak lulus CPNS, status mereka akan tetap menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang ketiga, status kepegawaian guru akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, ini juga menarik, kita akan angkat juga terkait dengan status kepegawaian guru P3K, baik itu paruh waktu dan penuh waktu yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, Kodari menuturkan ketentuan mengenai penata usahaan pegawaian dan penganggarannya akan diatur lebih lanjut, dan selain itu ia menambahkan pemerintah membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan guru secara nasional. Nah, nantinya pengadaan ini akan dibuka bagi pelamar umum sehingga terbuka bagi seluruh lulusan baru dan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga pendengar, Kodari mengatakan penataan ini juga bukan sekedar urusan administrasi kepegawaian, tetapi lewat penataan ini pemerintah ingin para guru memiliki kepastian status.
Menurutnya penataan ini juga bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Nah itulah ya, jadi informasi awal dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung Pagi, dan juga nanti dalam opini publik kita akan bahas terkait dengan bagaimana kesejahteraan guru juga, kemudian juga bagaimana status guru P3K paruh waktu, penuh waktu, ya, dan bagaimana ketiga regulasi tadi yang sudah disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, apakah sudah disosialisasikan ke daerah-daerah. Dan hal ini kita akan konfirmasi langsung pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, dalam hal ini ada Pak Tony Marzana. Untuk itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat